0: Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman nggak kayak gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Fidewati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Pujilestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
4: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anak Kusuma melaporkan.
3: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Prama bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Mawat Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmowaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Jantia melaporkan.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah, benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Melabo menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabo Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
19: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairtaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairtaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
18: Ya, kami di sini tidak hanya mengetalase memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
20: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan.
18: informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian di Spenda tentu pembayaran-pembayaran ya. Apalagi ya, inspektoran juga ada.
19: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
1: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain. Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
19: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
21: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
22: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
21: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
23: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
21: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
3: Melalui gerakan minyak jelanta menjadi rupiah, minyak jelanta masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
24: Jelanta ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
25: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
24: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
25: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
0: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
25: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 19 Juli 2020. Informasi yang pertama, pendengar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Barelang kembali mengencarkan penertiban aksi balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis di Kota Batam. Dalam operasi yang digelar pada Jumat 17 Juli yang lalu hingga Sabtu kemarin, petugas menindak 35 sepeda motor berknalpot prong. Operasi berlangsung mulai pukul 23 hingga 3 waktu Indonesia Barat dengan menyasar sejumlah titik yang kerap dijadikan area balap liar, di antaranya kawasan Simpang KDA dan Simpang Kepri Mall. Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Avititya Arif Wibowo, kemudian dilanjutkan patroli hunting yang dipimpin Wakasat Lantas AKP Victor Hutahian. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait maraknya aksi balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis yang dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau menggelar bakti sosial berupa pengobatan gratis bagi masyarakat di Pulau Granting, Kota Batam pada hari Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, sekaligus bentuk kepedulian terhadap warga kepulauan yang masih memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dengan Klinik Al-Naira dan Yayasan Healthika. Seluruh pengurus DPW Perempuan Bangsa Kepri turut hadir memberikan pelayanan kesehatan sekaligus menyapa masyarakat yang antusias memanfaatkan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Ketua DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau, Helmiati Basri, mengatakan Pulau Granting dipilih karena masyarakat di wilayah tersebut masih kesulitan

0: mengakses fasilitas kesehatan. Informasi yang terakhir, pendengar, pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia menargetkan pembukaan rute penerbangan langsung Melaka-Batam pada akhir 2026. Rute internasional tersebut menjadi salah satu dari 3 jalur penerbangan baru yang tengah dipersiapkan melalui Bandara Internasional Melaka atau LTAM Batu Berendam. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Rauf Yasoh mengatakan selain rute Melaka-Batam, pemerintah daerah juga mengusulkan pembukaan 2 rute domestik, yakni Melaka-Kota Baru dan Melaka-Pulau Pinang. Ia mengatakan pemerintah Melaka berharap seluruh rute tersebut dapat direalisasikan sebelum akhir tahun ini. Namun keputusan akhir tetap bergantung pada hasil kajian bisnis dan pertimbangan dari masing-masing maskapai penerbangan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, setelah lagi kita akan sama-sama mendengarkan ibadah minggu yang didengarkan langsung nanti kita secara langsung dari gereja GKI Tapga Batam Center hingga nanti 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

memberikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Karena itu kami angkat kedua tangan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang baik. Terima kasih untuk berkat yang selalu baru, anugerah yang selalu baru tiap pagi Tuhan berikan ke dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini buka hati kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami.

kami terima itu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, berbicara kepada setiap kami. Di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan, saudara. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani pagi hari ini. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Yang antusias kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan berjudul hidup untuk apa? Coba tanya kiri kanan, hidup untuk apa sih? Saudara, beberapa hari ini Bapak Gembala kita lewat renungan hariannya sedang membawa kita kepada pesan haus dan lapar akan Tuhan. Sama-sama katakan haus dan lapar akan Tuhan. Saya akan buka dengan beberapa pemikiran buat saudara. Setiap hari kita berpikir, saudara, untuk hari ini, untuk esok, satu bulan ke depan, bahkan satu tahun ke depan. Mungkin hari ini kita berpikir kita mau mulai usaha, kita mau mulai bisnis yang baru. Mungkin hari ini kita mulai berpikir yang jomblo, yang single mulai mau membangun keluarga. Kita mungkin mulai mau menulis cerita kehidupan kita, tulis buku kayaknya saya udah cukup hidup, udah cukup lama, udah boleh ditulis jadi sebuah buku dan jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita mau merencanakan untuk pergi liburan keluarga di akhir tahun, di tahun depan. Mungkin kita juga berpikir baru mau terlibat dalam pelayanan di dalam gereja atau di COB dan lain sebagainya. Atau mungkin kita juga sedang berpikir bagaimana hari ini caranya supaya hutangku bisa lunas. Saudara, semuanya itu pemikiran kita. Amsal 19 ayat 21, boleh ditampilkan ayatnya. Di terjemahan sederhana Indonesia, saudara, dikatakan begini, manusia merancang begitu banyak rencana. Ini terjemahan baru yang saya bacakan, TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Manusia merancang begitu banyak rencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Di terjemahan yang berbeda dikatakan, tetapi tujuan Tuhanlah yang terjadi. Sama-sama katakan tujuan Tuhan. God's purpose. Saudara, merencanakan sesuatu dalam hidup kita itu sangat penting. Dan harus kita buat planning, kita buat rencana. Tapi kita harus mengerti hari ini apa purpose-nya. Apa tujuannya? Ada satu lagu semalam persiapan Tuhan bawa saya ke dalam satu momen bersama Tuhan. Lagu ini Bapak Ibu pasti tahu. Semua

Saudara, Mazmur pasal yang ke-63 berkata seperti ini: jiwaku haus kepadamu. Saudara, banyak dari kita yang kadang kita melakukan tapi kita tidak mengerti kenapa. Karena itu hari ini kita mau belajar tiga hal, tiga pertanyaan dalam benak kita. Yang pertama, why? Sama-sama katakan why. Yang kedua, what? Dan yang ketiga, how? Tiga-tiganya pertanyaan yang dasar dan simple dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kalau kita ditanya, kenapa saudara bekerja? Jawabannya apa? Oh, buat cari uang, Pak. Buat dapat gaji. Padahal gaji bukan kenapanya. Gaji atau uang itu adalah hasil dari pekerjaan kita. Why-nya, kenapanya, kenapa kita bekerja adalah karena salah satunya untuk menghidupi keluarga kita. Untuk membiayai kehidupan kita, menggenapi panggilan, bahkan menjadi berkat. Demikian juga di dalam kehidupan rohani saudara. Banyak orang tahu kita harus berdoa, betul. Kita harus baca Alkitab. Kita harus beribadah. Tapi karena kita tidak tahu alasan kenapa, why, akibatnya semuanya menjadi rutinitas. Tidak lagi menjadi rasa haus dan lapar. Karena semuanya kita lakukan tanpa purpose, tanpa tujuan. Yang penting datang, yang penting baca, yang penting nyanyi, yang penting kita beribadah. Doa cuma jadi kewajiban, baca firman hanya jadi rutinitas. Gejalanya banyak saudara, ketika semuanya jadi rutinitas. Mungkin, sangat mungkin kita masih datang ke gereja, masih menyanyi dan lain sebagainya, baca Alkitab, tapi kita tidak lagi menikmati Tuhan. Datang ke gereja, ada pendeta khotbah di depan, tapi ternyata duduk di bawah sambil baca, memenuhi target baca Alkitab harian. Wah, harus 10 pasal nih, biarin aja yang di depan khotbah aja, gak apa-apa, cuap-cuap, toh aku juga baca firman Tuhan, sama aja. Hati-hati saudara, bilang kira-kira, ih hati-hati, harus inya gini, ih hati-hati, hati-hati jadi sombong rohani, hati-hati dengan jebakan iblis, oh aku lebih banyak baca firmannya dari dia, berarti aku lebih rohani, tanya kira-kira, kamu lebih rohani gak? Saudara, tapi Mazmur Daud gak berkata begini, aku wajib mencari Tuhan, tidak. Dia katakan di Mazmur 63, bahwa jiwaku haus kepadamu. Aku haus. Saudara, orang yang haus dan lapar itu berbeda dengan orang yang tidak merasakan apa-apa. Dikatakan begini saudara, karena hubungan dengan Tuhan itu bukan soal kewajiban, tapi kebutuhan kita. Yang butuh Tuhan tuh kita. Sama-sama katakan yang butuh Tuhan kita. Saudara, kalau kita gak mau cari Tuhan, Tuhan bisa ganti kita dengan siapapun itu. Dia bahkan bisa pakai batu untuk menyembah dia. Kalau sampai tidak ada satu orang pun yang mau menyembah Tuhan. Karena itu menyembah Tuhan, hubungan dengan Tuhan bukan kewajiban. Tapi kebutuhan kita, kalau kebutuhan, setiap hari kita butuh makan, kita pasti cari makanan. Kalau kita butuh Tuhan, setiap hari kita pasti cari Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang excited dikit, katakan amin. Karena itu biarlah hubungan bukan soal kewajiban, tetapi ada jiwa yang haus akan Tuhan.

saudara, kenapa saya terus ajak saudara tetap dalam hadirat Tuhan walaupun sedang dengar firman? Karena experience, pengalaman sama Tuhan, saudara percayalah, itu yang akan mengubah hati kita, itu yang akan mengubah hidup kita. Hati yang keras Tuhan akan lembutkan dalam hadirat Tuhan. Saudara yang berbeban berat, Tuhan akan lepaskan setiap beban kita. Kita yang butuh mujizat, kita terima mujizat daripada Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Karena kalau udah nyembah Tuhan, rasanya gak mau berhenti. Bukan lagi sekedar tahu kata haus dan lapar. Tapi kita harus bisa menjawab pertanyaannya. Kenapa saya haus dan lapar akan Tuhan? Karena banyak orang yang cuma berpikir yang penting ibadah tadi, yang penting rajin doa, yang penting kita baca Alkitab. Padahal semuanya bukan purpose-nya. Semua itu adalah proses yang harus kita jalani. Proses menuju kepada tujuan akhirnya. Lapar dan haus itu bukan tujuan akhirnya, saudara. Itu penggeraknya. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terus diingatkan kita berakar, berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena itu, saudara, kita belajar dari yang pertama. Sama-sama katakan why. Kenapa saudara diciptakan? Kenapa saudara ada hari ini? Pernahkah saudara bertanya sama Tuhan? Tuhan, kenapa saya ada sih hari ini? Atau kenapa Tuhan taruh saya di kota Batam? Bukan buat sesuatu hal yang biasa-biasa. Tapi Tuhan selalu punya purpose. Tuhan selalu punya tujuan di dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Kolose 1 ayat 16 dikatakan begini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sama-sama katakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana, kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Sama-sama katakan oleh dia dan untuk dia. Berarti semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita oleh dia dan untuk dia. Yang kita kerjakan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Keluarga yang kita layani oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Pekerjaan yang saudara lakukan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Dari dia dan untuk dia. Sehingga kita mengerti, minggu lalu kita diberkati Pastor Juan Mogi menyampaikan pesan tentang keluarga. Saudara, pelayanan nomor satu di muka bumi ini bukanlah di mimbar ini atau di gereja. Tapi melayani keluarga kita dulu. Karena di dalam keluarga yang kuat, pasti saudara pekerjaannya diberkati. Rumah tangga Anda diberkati, anak-anak diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kita juga harus mengerti kenapa tujuan Tuhan menciptakan kita dan berkeluarga. Saudara pernah pakai yang namanya GPS, Google Maps, Waze, yang pernah boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Oke. Tapi kadang-kadang Google Maps di Batam suka bikin nyasar ya. Dibilang di depan masih ada jalan, di depan saya pernah mentok di kabil, depannya kali gede, jurang, belum diupdate ternyata. Saudara, GPS, GPS itu artinya Global Positioning System, sebuah instrumen yang membantu kita untuk mencapai satu tempat tujuan secara efektif. Nah, tapi saudara harus tahu, GPS ini gak akan efektif, gak akan kuat, gak akan dapat dipercaya kalau kita tidak memakainya dengan benar. Kalau kita gak memasukkan lokasi tujuannya, maka dia gak akan bisa bekerja dengan benar. Kita bisa percaya sama GPS itu kalau kita mengerti arah tujuan kita kemana. Kalau gak akan berfungsi. Kita akan diam di satu tempat, gak akan kemana-mana. Tapi jika kita masukkan tujuan kita, maka GPS itu akan pelan-pelan bergerak, berjalan, dan bahkan lebih canggih lagi sekarang dia tahu, oh di depan sana ada kemacetan, kalau di Waze itu cukup lengkap, ada yang bisa report, red light, kamera ahead, dan lain sebagainya, oh ada polisi di depan yang gak suka pakai seatbelt, suruh pakai seatbelt. Saudara, dan itu semua pekerjaan GPS. Dia bisa keliru kalau kita salah memasukkan koordinat juga. Bisa tersesat. Nah, saudaraku,
purpose hidup itu bukan hanya supaya sukses. Katakan amin, saudara. Bukan hanya supaya kaya, bukan hanya supaya terkenal atau banyak followersnya. Tetapi purpose-nya, next, adalah menjadi serupa seperti Kristus. Katakan amin, saudara. Dan menggenapi panggilan Tuhan. That's why we have to know our purpose in this life. Kita harus tahu apa tujuan Tuhan memanggil kita ke dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita enggak akan menggenapi panggilan Tuhan. Ya hidup gitu-gitu aja. Biasa-biasa aja. Udahlah, biasa-biasa aja. Enggak usah neko-neko, enggak usah ribet-ribet. Udah gini-gini aja. Yang penting banyak uang, nyaman, selesai. Tapi enggak seperti itu ketika Tuhan memanggil saudara. Karena dibilang kita dipanggil keluar daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin, saudara. Kalau kepada terangnya yang ajaib, berarti Tuhan mau kita menjadi terang bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi serupa seperti Kristus. Membawa, sama-sama katakan, membawa kerajaan sorga ke dalam dunia kita. Our world. Nggak usah jauh-jauh dulu. Ke dunia kita dulu. Dunia kita tuh apa, saudara? Rumah tangga saudara yang sudah berkeluarga. Sudahkah Anda merasakan dan keluarga saudara merasakan surga di rumah? Atau neraka di rumah? Males pulang. Kenapa? Gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita di rumah. Sudahkah Anda membawa surga itu ke dalam pekerjaan saudara? Bisnis itu. Ke dalam usaha saudara. Atau jangan-jangan orang malas ketemu kita. Atau jangan-jangan anak kita malas ketemu kita. Dan lain sebagainya. Kalau purpose-nya jelas, maka rasa lapar dan haus pasti muncul. Saudara, kalau saudara tahu Anda mau makan karena lapar, tujuannya pergi ke bakmi Botak Cun di Pasir Putih. Coba lihat kiri kanannya, udah kecium belum baunya? Saudara, kita tahu arah ke Pasir Putih lewat mana. Kita udah bayangin bakminya dengan toppingnya, babi-babi cincang itu, daun bawang, ditambah cabai bawangnya yang cuka, enak banget, enak kali pak, percaya deh, bilang kira-kira enak kali. Ya. Saudara, kalau gak punya purpose, kita gak bisa, gak akan nyampe sana. Tapi karena punya purpose, kita tahu how we get there, bagaimana kita sampai ke sana. Contoh sederhana, saudara, malam ini final Piala Dunia. Yes, langsung, jangan taruhan ya pak. Spanyol lawan Argentina. Ada pendukung Spanyol di sini? Oh, enggak ada. Argentina semua ini. Ya, Spanyol. Saudara, sesimpel itu atlet Piala Dunia, mereka rela latihan tiap hari. Kenapa? Karena tahu malam ini ada satu purpose yang mereka harus capai untuk memegang Piala Dunia itu. Untuk memegang Trophy of Champion itu. Purpose-nya untuk jadi juara. Kalau enggak punya purpose, maka alarm paginya bunyi, disnus terus, matiin terus, sampai handphone saudara bete sendiri, gak mau bunyi lagi. Kenapa? Abis disnus terus, gak punya purpose, mau bangun pagi rasanya berat kali, malas kali mau bangun pagi, snus terus. Saudara kebayang alarmnya? 5.45, 5.50, 6, 6 lewat 5, 6 lewat 10, tiap 5 menit dibunyiin. Begitu juga dengan kita, saudara, orang Kristen. Kalau kita gak mengerti purpose-nya, maka firman Tuhan akan terasa membosankan. Doa jadi berat, pelayanan jadi beban, bukan jadi sukacita. Karena gak ngerti purpose-nya apa. Nah, kita harus mengerti bahwa ketika kita ada purpose, ketika ada purpose, dia akan turun lagi, saudara. Paling tidak ketika kita mulai punya tujuan, Tuhan akan kasih yang namanya passion. Setelah purpose ada passion. Setelah passion ada yang namanya mulai kita disiplin. Sama-sama katakan disiplin. Setelah disiplin, biasanya orang yang disiplin dan konsisten akhirnya muncul yang namanya growth.
pertumbuhan, dan growth menghasilkan yang terakhir yang namanya impact. Impact ini apa, saudara? Dampak. Kalau kita punya purpose, then we have passion. Kalau punya passion, kita akan ada disiplin. Saudara, purpose itu apa sih? Kita mengerti. Identitas. Sama-sama katakan identitas. Kita ngerti siapa kita. Saudara, diciptakan Tuhan untuk greater purpose di dalam kehidupan kita. Di dalam purpose ada identitas, ada calling, ada panggilan. Apa calling kita? Mulai hari ini tanya sama Tuhan. Kalau kita gak pernah tanya sama Tuhan, apa panggilan hidup kita? Maka kita gak akan tahu purpose kehidupan kita apa. Di dalam purpose juga ada yang namanya visi. Saudara, saudara tahu kenapa bangun pagi Anda masih semangat? Karena ada visi yang belum selesai. Ada sesuatu yang belum kita capai lagi. Masih mau kita capai, makanya tiap pagi bangunnya semangat. Tapi kalau mulai gak ada visi, kehilangan identitas, gak tahu panggilannya, maka jangan heran, tahun demi tahun, 2026 lewat, 2027 masuk lagi, setiap pagi kita bangun masih males aja. Gak punya gairah sama sekali. Nah, setelah kita punya purpose, passion itu, we're talking about gairah. Di dalam passion ada yang namanya desire, sama-sama katakan desire, saudara. Ada keinginan, apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ada kasih yang Tuhan berikan, ada love di sini. Yang datang suami istri bilang kiri kanannya, I love you. Sarangeo. Sarang lebah. Di dalam passion juga ada perseverance, ada ketahanan. Jadi setiap komponen ini, saudara, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti. Without purpose, maka gak akan sampai ke impact. Gak bisa kita tahu kita harus menjadi berkat. Tapi gimana jadi berkat kalau gak tahu tujuannya? Maka semua dimulai dari tujuan. Kenapa Anda baca Alkitab? Kenapa Anda harus ikuti renungan pagi, Pastor Hani? Kalau Anda gak tahu tujuannya, maka percuma. Kalau kita tahu tujuannya, oh, supaya kita berakar, bertumbuh, dan berbuah lebih lagi. Dan setiap hari kita rindu baca firman. Gak perlu disuruh, kita akan rindu baca firman. Gak perlu disuruh, kita akan rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lewat pujian dan penyembahan kita. Gak perlu disuruh, kita sudah dengan sendirinya, automatically kita berdoa buat keluarga kita. Karena kita tahu purpose-nya. Dan disiplin, saudara. Disiplin dalam hal apa aja? Yang pertama, waktu. Sama-sama katakan waktu. Yang kedua, kebiasaan, habit kita. Apa yang kita gunakan dengan waktu kita? Apa yang kita lakukan dengan kebiasaan kita? Dan akhirnya, disiplin juga dibutuhkan yang namanya obedience. Ketaatan, sama-sama katakan ketaatan. Dan yang terakhir, di dalam disiplin akan menghasilkan yang namanya konsisten. Konsistensi. Belasan tahun, saya tetap kerjakan ini, Pak. Hari ini ada buahnya. Beda dengan orang yang loncat-loncat terus. Dan akhirnya dikatakan inconsistent, gak konsisten, makanya gak ada hasil. Tapi ketika walaupun satu, tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan berkati kita dengan luar biasa. Katakan amin, saudara. Dari disiplin, maka akan terjadi yang namanya pertumbuhan. Dan inilah yang kita akan lihat bersama-sama. Ada pertumbuhan. Semakin bertumbuh kedewasaan iman kita, semakin serupa seperti Kristus. Dan impact-nya, saudara, jadi berkat. Tapi without purpose, maka kita gak akan bisa sampai dikatakan jadi berkat. Tapi hari ini punya tujuannya dulu. Kalau gak bisa, saudara. Next slide. Purpose memberikan arah. Passion memberikan semangat. Disiplin memberikan konsistensi. Akar memberikan kekuatan. Dan akhirnya kita punya kehidupan yang kuat dan yang akan menghasilkan dampak untuk sekeliling kita. Yang mau berdampak, sama-sama katakan amin, saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan.
Mari mulai melihat segala sesuatu dengan tujuan yang benar. Mari mulai melihat kenapa kita membangun keluarga, punya tujuan yang benar. Hari ini mari bertanya sama diri kita sendiri, Tuhan, tujuannya apa? Mari mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa tujuan Tuhan menciptakan aku? Kenapa Tuhan taruh saya di sini? Kenapa Tuhan percayakan aku bisnis ini, usaha ini, pekerjaan ini, pelayanan ini bahkan? Why? Karena itu pertanyaan dasar yang jarang kita tanya. Karena sudah berjalan begitu aja. Akhirnya kita gak bisa, saudara, menjadi memiliki kehidupan yang kuat dan yang menghasilkan dampak tadi. Kembali ke slide sebelumnya. Gak bisa kita punya akar itu. Terus-terusan kita diingatkan untuk berakar, berakar, berakar. Tapi kita gak akan bisa berakar kalau gak ngerti purpose-nya. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan membukakan bagi kita. Dimulai dari tujuannya dulu. Purpose-nya apa sih? Yang pertama tadi why. Yang kedua what. Sama-sama katakan what. Apa yang Tuhan sediakan? Kalau tadi kenapa, sekarang apa? Apa yang Tuhan berikan agar kita mencapai tujuan Tuhan? Next. Yang Tuhan berikan kepada kita. Sama-sama baca 1, 2, 3. Firman Tuhan, doa, Roh Kudus, dan komunitas. Inilah yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Semua ini bukan tujuan, saudara. Semuanya ini adalah alat untuk mencapai tujuan akhirnya. Serupa seperti Kristus. Karena tujuannya bukan cuma jago firman Tuhan dan jago debat. Karena Tuhan gak cari yang jago debat teologi. Siapa yang paling benar, siapa yang paling salah, tidak. Tapi biar semua ini firman Tuhan, doa, kehadiran Roh Kudus, dan komunitas di dalam kehidupan kita, itu mendewasakan setiap kita menjadi serupa seperti Kristus. Semua ini bukan tujuan, ini alat yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kita. Bilang kiri kanannya, alat yang Tuhan pakai. Tuhan Yesus berkata selalu lapar dan haus. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah makanan. Bukan sekedar membaca firman, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar tahu ada Roh Kudus, bukan sekedar berkomunitas. Tapi firman Tuhan makanan kehidupan rohani kita. Doa adalah nafas roh kita. Roh Kudus menguatkan kehidupan kerohanian kita. Dan komunitas akan mensupport kita, membantu kita menemukan purpose itu dalam kehidupan kita. Makanya penting untuk kita juga tergabung dalam komunitas Family Care yang gereja ini sediakan. Membantu kita, mensupport kita untuk menemukan panggilan kita tadi, calling kita, identitas kita, bahkan tujuan di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang disampaikan Bapak Gembala kita, Bapak Rohani kita, untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah, itu semua gak akan dicapai kalau semuanya hanya sekedar. Sekedar baca, sekedar berdoa, oh sekedar tahu firman Tuhan. Tidak bisa. Tapi saya berdoa, jemaat GBI Tapga, Rayon 10, semuanya dewasa rohani. Katakan amin, saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Gak lagi bayi, bilang kirakan yang gak lagi bayi. Gak lagi harus disuapin, gak baper-baperan lagi. Bilang kirakan yang gak baperan lagi. Tapi hatinya kuat. Tepuk kirakan ini, hatinya kuat. Saudara, Tuhan Yesus sudah mau datang. Percuma kalau kita baper-baperan. Tapi kita posting ayat mulu tiap hari. Tapi ditegur dikit. Karena bukan seperti itu rohaninya. Tapi kita tahu ada pertumbuhan yang membawa kita menjadi dewasa. Semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, saudara. How. Sama-sama katakan how. So bagaimana untuk kita bisa bertumbuh dan menemukan purpose itu. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sama-sama katakan melimpah dengan syukur. Bilang kiri kanannya berakar, bukan instan. Tidak instan, tidak cepat-cepat, saudara. Semuanya ada proses.
Tapi memang banyak orang yang mau langsung merasakan impact-nya aja. Banyak orang yang hanya mau mengejar impact-nya aja. Mau rasakan berkat-nya aja, mau langsung jadi berkat. Mau langsung terkenal, mau langsung dikenal banyak orang. Tapi tidak mau menjalani prosesnya lewat purpose, passion, ada disiplin di sini yang harus kita lakukan, baru kita bisa bertumbuh. Nah kalau kita mau dewasa, saudara dari bayi, Anda beranjak jadi anak-anak, bertumbuh lagi jadi remaja, bertumbuh lagi menjadi sebelum remaja, pra-remaja, setelah remaja mulai masuk ke pemuda dan dewasa. Semuanya butuh proses. Saudara pernah lihat? Hari ini ada orang yang bilang, Bu, hari ini saya melahirkan. Oke Bu, besok saya ke rumah ibu ya. Besok kita lihat anaknya udah ngerayain Sweet 17. Dalam satu malam, usianya bertambah 16 tahun. Gak ada saudara. Yang ada kita datang ke rumahnya, dia masih digendong, masih orok. Butuh proses. Ketika kita lihat, wah ponakan kita. Setelah berapa tahun kemudian, wah lu udah gede juga ya. Ya iyalah namanya bertumbuh. Saudara, kamu udah gede juga, udah besar juga akhirnya. Karena semua orang bertumbuh, tapi butuh proses. Sama-sama katakan butuh proses. Tidak instan. Nah ketika Tuhan mengajar kita lewat Bapak Gembala kita untuk bangun akar. Karena akar itu terus ke dalam, terus ke dalam, terus ke dalam. Dan itu butuh proses. Saudara kalau kita sakit, kita kehilangan selera makan. Kalau kita ke dokter, dokter bilang, Pak, Bapak harus makan. Sebelum makan obat, Bapak harus makan dulu. Paling enggak sedikit aja, makan bubur kayak yang lembut-lembut. Kira-kira begitu kan. Kadang kita berpikir, kenapa sih harus makan? Kalau lagi sakit kan malas makan. Jarang tuh orang sakit, wah aku mau ayam Kentucky, aku mau McD, aku mau spaghetti, aku mau saksang. Jarang. Jarang saudara, yang terakhir kayaknya kena kali. Jarang-jarang. Aku mau sop isi, waduh makin-makin jadi. Kenapa kita harus makan saudara? Karena tubuh kita punya purpose. Tubuh kita punya tujuan, tubuh kita harus sembuh. Kalau kita gak makan, tubuh kita gak akan pernah mencapai pemulihan. Tubuhnya butuh sembuh. Makanya tubuh juga punya tujuan. Demikian juga secara rohani. Kenapa kita harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan? Bukan supaya kita bisa berkata, oh aku udah selesai baca Alkitab Pak, 365 kali dalam satu tahun. Wow. Saya hafal dari awal sampai akhir Kejadian sampai Wahyu, satu ayat pun sudah ada di sini Pak, di luar kepala, Bapak boleh tes. Bukan itu saudara, tapi lebih daripada itu. Supaya hidup kita bisa dipulihkan dan diubahkan, katakan amin saudara. Memiliki apa sih? Karakternya Tuhan. Percuma kita baca Alkitab 360 kali, kalau karakternya gitu-gitu aja. Tidak mencerminkan siapa Yesus. Ngomongnya masih nyelekit, ngomongnya masih tajam. Setiap orang mau ketemu kita, dia lagi malas sekali tengok mukanya. Tapi lihat kiri kanannya, kasih senyuman yang terbaik, kayak Pastor John kemarin. Senyum, Bapak Ibu, senyum. Kelihatan gigi, pakai gigi, gigi lagi. Karena ketika kita ikut Tuhan, yang tadinya pemarah, cemberut mulu, mukanya gak bisa senyum, sekarang berubah jadi suka tersenyum. Katakan amin, saudara. Yang tadinya suka marah-marah, sekarang suka muji orang. Yang tadinya suka cemburuan, sekarang jadi percayanya bukan main. Yang tadinya suka negatif thinking, sekarang positif banget sampai keterlaluan positifnya. Kenapa? Karena ikut Tuhan itu ngomongin perubahan. Katakan amin saudara. Bukan hanya diubah tapi dipakai. Sama-sama katakan dipakai Tuhan. Karena itu saudara pagi hari ini pulang dari tempat ini. Jangan cuma bawa satu tekad. Saya mau lebih rajin baca Alkitab. Bukan cuma itu. Karena itu masih what. Tapi pulanglah dengan kenapa saya harus rajin baca Alkitab. Kenapa saya harus rindu baca firman. Kenapa saya harus berdoa. Kenapa saya harus ikut Tuhan. Saudara kalau kita punya pemikiran saya mau bertumbuh. Karena Tuhan menciptakan saya dengan satu tujuan. Itu akan berbeda.
Saya mau punya rasa haus dan lapar karena saya ingin menjadi lebih serupa seperti Kristus. Katakan amin, saudara. Saya mau baca firman, kenapa? Karena aku mau kenal siapa Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan saya mau berakar supaya satu hari nanti hidupku menghasilkan buah bagi banyak orang. One day later, kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah ketika orang melihat kita di kantor, dimanapun kita berada, mereka akan bilang, iya ya, kalau anak Tuhan tuh emang beda. Anak Tuhan tuh beda. Ada sesuatu yang berbeda, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena itu saudara, jangan langsung mau lihat buahnya, tapi biarlah kita mau berproses di dalam akar itu. Karena dikatakan begini, akar akan menghasilkan karakter. Karakter akan membawa dampak. Dan dari situlah tujuan hidup kita digenapi. Jadi biarlah hari-hari ini ketika kita terus diingatkan, berakar, berakar, berakar. Itulah yang akan membawa kita, membawa kepada tujuan ilahi di dalam kehidupan setiap kita. Yang mau lambaikan tangan saudara, sama-sama katakan, saya mau tutup dengan satu video. Ada seorang atlet, sprinter, pelari cepat asal Inggris. Dia cukup terkenal beberapa waktu yang lalu, namanya Derek Redmond. Papannya Pak Le, boleh tolong digeser aja. Terima kasih. Saudara, ini cukup terkenal orang ini karena satu video ini yang membekas di banyak hati. Videonya boleh ditampilkan.

tengah lari dia mengalami cedera hamstring yang cukup parah, sehingga sulit sekali buat berjalan. Tapi saudara lihat, ketika dia mulai, dia tahu dia punya purpose, dia nggak berhenti. Tapi saudara lihat, dia nggak sendiri ketika dia mau menuju kepada tujuan. Ini ayahnya.

anaknya mungkin malu, kecewa, saudara. Tapi ada bapaknya di samping yang keep saying, terus maju. Ayo, sama-sama kita maju. Olimpiade Barcelona 92 menjadi saksi hidup, saudara. Dan hari itu, di luar pemikiran mereka, satu stadion bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan yang luar biasa buat mereka. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, sama dalam kehidupan kita. If we know the purpose, saudara jangan khawatir. Di tengah itu, di tengah proses tadi, passion, disiplin, dan lain sebagainya, Anda akan ketemu struggle seperti Derek. Tapi saudara tahu, di tengah struggle itu, kalau kita punya purpose, maka ada Bapa di sorga yang gandeng kita. Ada Tuhan yang gandeng kita dan bilang, keep walking, keep moving, ayo terobos terus, kamu pasti bisa sampai di garis finish nanti. Dan itulah Bapa kita di sorga. Mari pejamkan mata saudara pagi hari ini. Thank you, Jesus.

pagi hari ini di hadirat Tuhan, saudara. Angkat kedua tangan saudara. Pandang Tuhan. Mungkin saudara gak pernah bertanya, kenapa sih Tuhan taruh saya di sini? Pagi hari ini saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Why? Why I am here, Lord? Untuk apa hidupku? Untuk apa aku hidup? Hari ini biar Tuhan berbicara kepada setiap kita. Purpose. Shana maralama yon. Kini yaralaba sakana maralama.

berdoa Tuhan. Mulai hari ini Tuhan mulai bicara. Purpose, tujuan Tuhan menciptakan kami. Tujuan Tuhan menaruh kami di pekerjaan kami, di keluarga kami. Jadi seorang bapak, jadi seorang ayah, jadi seorang ibu, jadi seorang anak. Kita semua punya purpose masing-masing. Tapi hari ini biar Tuhan bicara, bicara secara spesifik. What is your purpose, Lord? Apa tujuan Tuhan? Dan hari ini saudara, kalau Anda mungkin hidupmu seperti pelari tadi, Derek itu, sedang dalam kesulitan, struggle untuk sampai ke tujuannya, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Apapun masalah saudara, problem itu, struggle saudara, izinkan Tuhan menggandeng tangan saudara sampai ke tujuan akhirnya, sampai ke garis akhir. Bilang sama Tuhan pagi hari, Tuhan gandeng tanganku Tuhan, Tuhan peluk aku Tuhan, Tuhan gandeng aku gak sanggup sendiri Tuhan berjalan. Udah pincang Tuhan, udah sakit.

Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir saudara, it all starts from family. Semua dimulai dari keluarga. Anda datang dengan keluarga, gandeng tangannya, gandeng aja, doa sama-sama, doa bersama-sama dalam rumah Tuhan. Kalau Anda seorang ayah, bawa anak, boleh dengan rendah hati tumpangkan tangan sebentar kepada istri dan anak-anak. Berkat itu mengalir dari atas. Berkat itu mengalir dari atas.

0: sama Tuhan. Minta Tuhan ada dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami gak mau sia-siakan waktu. Kami mau pakai semua dengan maksimal dan baik. Dan biar firman-Mu pagi hari ini mengajar kami. Ada benih yang tumbuh di tanah yang gembur tuh pagi hari. Benih itu akan tumbuh berakar dalam, tumbuh ke atas dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur berkat Allah, damai sejahtera, sukacita memenuhi seluruh hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.
1: Haleluya. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
2: Wah, luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan yang disampaikan amin, oleh Pastor Stephen Lim hari ini yang menguatkan setiap kita bahwa kita diajarkan untuk tetap terhubung kepada Tuhan. Kanal informasi dan
3: inspirasi Terus Satu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Terus Satu RRI.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Minggu 19 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiun tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, Moh Mahfud Official, dan dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence dengan probabilitas 97,8%. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit, napa? Ini masih di jalan, macet tahu. Bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat hari Minggu yang cerah. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini penuh senyum dan semangat ya. Kembali lagi di program kesayangan kita, Idola Anak, bersama saya, Tasya Safira. Siang ini spesial sekali karena Idola Anak hadir bersama teman-teman keren dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini kita akan mengenal salah satu adik hebat kita bernama Cherry. Selamat siang adik Cherry. Benar namanya adik Cherry kan ya?
1: Iya.
0: Nama panjangnya?
1: Agatha Cherry Immanuela.
0: Aduh bagusnya. Adik Cherry saat ini sedang menempuh pendidikan kelas berapa?
1: Kelas 3 kak.
0: Kelas 3 ya. Kelas 3 hari ini diantar oleh orang tua?
1: Iya kak.
0: Ayah dan ibu ya. Senang sekali ya. Boleh tahu adik Cherry ini sudah berapa tahun di rumah dongeng ini? Sanggar Anak Kampung Dongeng.
1: Baru setahun sebulan.
0: Baru setahun sebulan ya? Ya. Aduh kerennya udah langsung berani tampil di sini nih ya. Baik adik Cherry, boleh dikasih clue sedikit nih, hari ini ada berapa cerita yang akan dibawakan?
1: Ada 3 cerita, yaitu Nyi Raja Belajar Terbang, Lebah dan Semut, dan Bangi Anak Pemberani, Singa Anak Pemberani.
0: Oke, siap. Baik, siapa nih teman-teman dan adik-adik temannya Cherry? Siapa nih yang sudah tidak sabar mendengar cerita dan keseruan dari Cherry siang hari ini? Buat adik-adik yang ingin ikut menyaksikan keseruannya ataupun ingin berkomentar, jangan lupa kita juga live di YouTube RRI Batam dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Selama kurang lebih 40 menit ke depan, Tasya akan menemani adik-adik semua dalam obrolan seru, cerita inspiratif, dan tentunya penuh keceriaan. Baik, adik Cherry boleh langsung diceritakan untuk cerita pertama ini?
1: Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Nyi Raja Belajar Terbang. Di hutan yang lebat, hiduplah seorang Nyi Raja dan ibunya. Nyi Raja ini adalah burung kecil yang warna Nyi Raja merah dan ibunya, hijau dan biru. Nyi Raja belum pandai terbang. Waktu itu, Nyi Raja dan ibunya sedang mencari makan. Karena Nyi Raja belum pandai terbang, akhirnya ibunya harus menggendong kemanapun mereka pergi. Setelah selesai mereka mencari makan, ibu Nyi Raja pulang dengan anaknya. Ketika mereka sampai di rumah, ibu Nyi Raja mengajak anaknya. "Nak, ayo belajar terbang," kata ibu tak lelah mengajak. Nyi Raja menggeleng. "Semua burung di sini bisa terbang. Mengapa kamu tidak mau terbang?" kata ibu tak lelah mengajak. Akhirnya, Nyi Raja malah pura-pura tertidur. Setelah itu, ibunya Nyi Raja pun pergi. Nyi Raja mendengar suara yang memanggilnya. "Nyi Raja, bangunlah." Ternyata itu suara Anggrek Larat, tetangga barunya. Anggrek Larat adalah bunga yang berwarna merah. "Nyi Raja, apakah kamu sudah tahu? Tuan Abel yang kaya raya itu akan mengadakan sayembara." "Hah? Sayembara?" Nyi Raja tertarik. Setelah setahun kematian ayah Tuan Abel, ibu Tuan Abel tidak kembali tersenyum lagi. Jelas Anggrek Larat. "Ah, Nuri Raja tertarik dengan sayembara itu. Suara merduku pasti bisa menghiburnya. Nuri Raja pun mengeluarkan suara ajaibnya itu. Setelah ibu kembali dari ke rumah, Nuri Raja bilang kalau dia ingin ikut sayembara.
2: Bu, aku ingin ikut sayembara.
1: Boleh, tetapi rumah Tuan Abel jauh, sementara kamu belum pandai terbang. Bagaimana cara kamu ke sana? Tanya ibu. Nuri Raja pun terdiam.
2: Oh iya, bagaimana ya cara aku terbang? Aku kan belum bisa terbang,
1: gumamnya. Nuri Raja pun merengek kepada ibu.
2: Ibu, ayolah antarkan aku ke rumah Tuan Abel. Ibu kan bisa menggendongku. Ayolah, Bu.
1: Rengek Nuri Raja. Dia, Nuri Raja, terus merengek dalam rumah.
2: Ayolah, Bu. Aku akan berjanji. Jika aku menang, hadiahnya untuk ibu. Ayolah, Bu, antarkan aku ke rumah Tuan Abel itu.
1: Akhirnya ibu Tuan Abel, ibu Nuri Raja meninggalkan Nuri Raja.
2: Haha, tidak usah, hadiahnya ambil itu aja. Hadiahnya untukmu.
1: Sini, ibu ajari terbang. Nuri Raja malah menggeleng sambil cemberut. Waktu sayembara hampir segera dimulai. Hari demi hari, Nuri Raja belajar terbang. Tetapi, Nuri Raja masih belum belajar terbang.
2: Ayo, Nuri, kita belajar terbang bersama.
1: Kata ibu.
2: Ibu, aku masih perlu memerlukan suara merduku yang indah ini.
1: Nuri Raja tidak mau belajar terbang. Padahal ibunya sudah menyuruh. Hari sayembara pun tiba. Nuri Raja mencari ibunya di pagi hari. Tetapi ibu Nuri Raja tidak ada.
2: Anggrek, di mana ibuku itu? Mengapa tidak ada di rumah?
1: Anggrek pun menjawab, ibu sudah pergi dari tadi. Nuri Raja pun terdiam dan berpikir,
2: kenapa ibu tega seperti itu meninggalkan aku sebegini saja?
1: Akhirnya Nuri Raja pun terpikir, dia hampir tidak mengikuti sayembara. Akhirnya anggrek larat menjelaskan, mengapa kamu tidak belajar sendiri saja? Tanyanya.
2: Aku kan masih kecil, belum tahu bagaimana cara berterbang.
1: Padahal Nuri Raja adalah seorang burung yang harusnya sudah bisa terbang. Nuri Raja itu sudah besar, belum anak-anak lagi. Sekarang dia sudah besar, sudah menjadi dewasa. Tapi dia tidak mau belajar terbang.
2: Sinilah anggrek. Aku ajari kamu ya Nuri Raja.
1: Tutup matamu dan kepakan sayapmu. 1, 2, 3, mulai. Tetapi Nuri Raja masih tertabak batang pohon. Padahal waktu sayembara itu sebentar lagi akan dimulai. Akhirnya Nuri Raja memutuskan tidak untuk putus asa. Satu kali dia tetap gagal. Dua kali dia tetap gagal. Tiga kali tetap gagal. Nuri Raja hampir putus asa. Karena dia itu ingin banget ikut sayembara. Akhirnya anggrek menyuruhnya untuk mencoba sekali lagi. Nuri Raja pun menurut. Akhirnya dia bisa terbang. Dia berteriak kepada anggrek.
2: Anggrek, doakan aku menang ya.
1: Teriaknya dari kejauhan pada anggrek larat. Dia melihat atas, bawah. Terlihat berbeda. Hutan tempat tinggalnya terlihat dari atas pun berbeda. Akhirnya, dia melihat suatu rumah yang penuh orang. Dia berpikir, itu pasti rumah Tuan Abel. Wah, peserta sayembara banyak sekali. Akhirnya, dia pun mendarat. Dia terbang lebih rendah. Ternyata, dia melihat itu benar rumah Tuan Abel. Dia pun mencoba untuk mendarat. Tetapi, pendaratannya tidak sempurna. Dia malah menabrak suatu meja. Meja itu pun yang penuh dengan piring, gelas, semuanya pecah. Dan Tuan Abel melihat kejadian itu. Tuan Abel langsung marah. Mengapa kamu datang mengganggu? Nyi Raja pun menjelaskan. Aku datang ke sini demi mengikuti sayembara Tuan. Sebenarnya aku baru belajar terbang. Nuri Raja, Tuan Abel pun tetap mengizinkannya ikut sayembara. Ternyata suara Nuri Raja pun memang menang. Suaranya merdu sekali. Akhirnya ibu Tuan Abel kembali tersenyum. Ibu Tuan Abel tersenyum dan Nuri Raja memindahkan dari tangannya. Tangan. Akhirnya Nuri Raja dan ibu Tuan Abel bersenandung lebih bagus. Akhirnya Nuri Raja memenangkan perlombaan itu. Sebagai hadiah, Tuan Abel memberikannya sekarung biji-bijian yang lezat sekali. Akhirnya dia menduduki sambil tertidur lelap. Nuri Raja mendengar suara yang memanggilnya. Ternyata itu suara ibu. Kamu pintar sekali, Nuri. Ternyata kamu tidak mau putus asa. Padahal ternyata selama ini ibu Nuri Raja ada di deretan penonton. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan mudah putus asa jika melakukan sesuatu. Terima kasih, demikian cerita saya.
0: Wah, keren sekali ya teman-teman. Cerita pertama dari adik Cherry ini ya. Kita break dulu ya, adik Cherry dan teman-teman. Kita break dulu sebentar. Tetap di program Dunia Anak siang hari ini, kita akan break sebentar terlebih dahulu. Tasya Safira dan adik Cherry dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri dalam program Idola Anak siang hari ini ya pendengar. Setelah tadi kita sudah mendengarkan dongeng pertama dari adik Cherry yang penuh semangat dan ceria ini, kini kita kembali ke dongeng selanjutnya dari adik Cherry. Bagi teman-teman adik Cherry yang ingin menyaksikan keseruan ataupun berkomentar, jangan lupa kita juga live di YouTube RRI Batam dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Baik, teman-teman Cherry, hari sekarang Cherry akan melanjutkan dongeng yang kedua. Silahkan adik Cherry.
1: Kali ini saya akan menceritakan lagi cerita yang berjudul Bangi Anak Harimau Pemberani, dari penulis Raymond dan Sugeng S. Teman-teman sudah tahu belum cerita ini? Yang belum tahu, ayo sini kumpul-kumpul. Kita bercerita bersama. Setiap hari, Bangi selalu berlatih. Teman-teman, tahu gak kayak mana suara harimau? Siapa yang belum tahu? Sini aku contohin. Ia mengaun, melompat, menerkam, dan berguling. Ayo Bangi, berlatih lebih giat lagi. Ibu harimau menyemangati. Menggigit, mencakar, berlari. Teman-teman, tahu belum suara harimau mencakar?
2: Siapa yang belum tahu? Sini, aku contohin. Bosan. Setiap hari hanya ini yang aku lakukan. Aku ingin bermain bersama teman-teman.
1: Bunny pun pergi. Dia pergi diam-diam. Ia melewati kawanan rusa, lalu melewati kawanan zebra, jauh dari tempat tinggalnya.
2: Wow, indah sekali. Banyak sekali pohon di sini. Aku bisa bermain sepuasnya. Bebas melakukan apapun yang aku inginkan, tanpa harus melakukan apa yang ibu suruh. Lihatlah, ada beberapa zebra yang mengikuti di belakang Bunny. Binatang apakah itu? Teman-teman, tahu gak? Ternyata itu suara dari serigala, binatang yang jahat. Teman-teman, sudah tahu belum apa yang dilakukan serigala ini? Mereka sangat rakus. Serigala semakin mendekati dan bersiap menerkam.
1: Bunny ketakutan. Tubuhnya menggigil. Bunny mundur perlahan-lahan. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Bunny teringat latihannya. Mengaun, menerkam, melompat, berguling, dan berlari. Dengan sekuat tenaga, Bunny melompat dan mengaun, berlari dengan kencang, tanpa melihat ke belakang, meninggalkan serigala yang kebingungan. Bunny terus berlari melewati kawanan zebra, melewati kawanan rusa, dan kembali ke rumahnya. Kini Bunny sudah sampai di rumah. Ia bercerita kepada ayah dan ibu.
2: Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Aku akan terus berlatih.
0: Demikianlah cerita yang berjudul Bunny, anak pohon harimau yang pemberani. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya.
3: Wah, keren sekali ya teman-teman. Cerita Bunny, anak harimau
0: pemberani.
3: Pemberani. Keren sekali ya Dek Cherry ini ya. Sama seperti yang dibagikan kepada teman-teman Adik Cherry, pemberani seperti harimau ini ya. Baik, kita break dulu lagi ya Adik ya. Untuk teman-teman Cherry, kita break dulu sebentar. Kembali lagi nanti setelah lagu ini ya, teman-teman Cherry.

0: Masih dalam program Idola Anak bersama saya Tasya dan adik Cherry dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri pendengar. Kali ini adik Cherry akan membagikan kembali dongeng ketiga ya adik ya.
1: Iya.
0: Dongeng ketiga, baik untuk teman-teman dan adik-adik yang menonton di rumah bisa di YouTube RRI Batam dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Baik, kita dengarkan dahulu cerita ketiga dari adik Cherry ini ya teman-teman. Silakan adik Cherry.
1: Cerita ketiga, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Lebah dan Semut dari penulis Ahmad Filial. Teman-teman, cerita ini sangatlah seru. Pasti teman-teman langsung senang mendengarnya. Saya ceritakan ya. Suatu hari terlihat seekor semut dan lebah sedang berada di tepi sebuah sungai. Mereka berdua ingin sekali menguasai tempat itu sendiri. Hingga suatu ketika, lebah menemukan ide licik untuk mengusir kawanan semut dari tepi sungai itu untuk selama-lamanya. Lebah akan menantang lomba dengan semut. Dan siapa yang menang, yang siapa yang kalah, angkat kaki dari tempat ini. Hai semut, bagaimana kalau kita mengadakan lomba mencari madu? Bagi yang kalah, bagi yang menang, dialah penguasa tempat ini. Ujar lebah dan disetujui oleh semut. Sebelum perlombaan dimulai, semut mengerahkan semua teman-temannya agar menyebar untuk segera menumbuhkan sarang madu terlebih dahulu. Saat semut sudah menemukan sarang lebah, sang lebah yang mengetahui siasat curang si semut terus mencari sarang. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil menemukan sarang madu itu yang besar sekali. Lebah pun segera memasuki sarang madu itu. Namun, betapa terkejutnya lebah saat ia akan memasuki sarang madu itu. Ternyata semut sudah berada di situ dan menikmati madunya. Itu artinya lebah telah kalah dalam pertandingan ini. Lebah tetap bersemangat meskipun kalah dalam perlombaan dan harus mencari tempat tinggal lain. Setiap hari dia tetap menjalani kesehariannya. Lebah tetap berkeliling mencari makanan. Suatu hari saat lebah sedang terbang untuk mencari makan, ia melihat banyak sekali semut sedang berkumpul. Ternyata mereka membicarakan tentang perlombaan kemarin. Mendengar pembicaraan para semut tentu membuat lebah begitu terkejut. Ternyata semut berbuat curang dalam perlombaan kemarin. Lebah sangat kecewa dan marah. Dia tidak menyangka kalau semut telah berbuat curang. Hari itu pun juga para lebah segera mengatur siasat agar bisa segera menghancurkan koloni semut. Sekaligus membuat para semut itu menyesal telah berlaku curang. Saat petang tiba, para koloni semut mendapat serangan mendadak dari kawanan lebah. Serangan tentu saja membuat kawanan semut kocar-kocir. Sarang semut, sarang yang mereka bangun, hancur berantakan. Kawanan semut menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan kemarin memang salah. Maka ia segera meminta maaf kepada lebah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Begitupun lebah, ia juga sadar bahwa perbuatannya tidak baik. Akhirnya keduanya saling memaafkan. Apalagi permusuhan ini sudah berjalan cukup lama. Akhirnya lebah dan semut saling meminta maaf dan memaafkan mereka juga. Saling berpelukan dan berjanji akan menjadi bersahabat selama-lamanya. Kini mereka berdua hidup berdampingan, dengan rukun saling berbagi tempat dan saling tolong-menolong, karena mereka sekarang menjadi sahabat yang setia. Kata Syah, kakak tahu gak pesan moral dari cerita lebah dan semut?
0: Apa itu adik Cherry?
1: Nah, pesan moralnya, kita harus saling memaafkan teman yang berbuat salah kepada kita, dan saling tolong-menolong, berbagi, dan memaafkan. Itu kak pesan moralnya.
0: Wah, kakak jadi tercerahkan ini ya. Jadi tahu. Siap. Ini sudah cerita terakhir ya adik Cherry?
1: Iya
0: ya?
1: Kak.
0: Sudah. Ini sudah di penghujung acara ya teman-teman dan adik-adik teman Cherry. Terima kasih banyak untuk adik Cherry yang sudah berani untuk berbagi cerita dan semangatnya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri yang terus mendampingi anak-anak untuk berani bermimpi dan berkarya. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi adik-adik, teman-teman semua untuk terus percaya diri, berani tampil, dan tidak takut mencoba hal baru. Karena ingat ya, setiap anak itu unik, setiap anak itu berbakat, dan setiap anak bisa menjadi idola dengan caranya sendiri. Saya Tasya Safira, pamit undur diri dari program Idola Anak. Sampai jumpa di program Idola Anak berikutnya pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Demikian kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: RI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberici Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan

0: tersebut membuat serangan lebelu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih satu gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
1: I hope that the players can be proud on that.
2: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
0: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya, dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
2: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
0: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: gelar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup, ya cuma itu juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik itu maksudnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini juga. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembalu seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Namun kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari yang lain. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya lakti, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk dikiki Allah. Saya nggak buat itu satu tantangan buat saya. Bahwa juga sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga bisa. Yang penting yang kita kiki. Kalau menghasilkan kita nggak mau, ya itu menghitungan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, bomos, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim papi, pemain, manajemen. Insya Allah lah, jangan sombong aja. Kalau sombong gak boleh. Teman aja bilang, segera sombong marah, bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlagak hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Itulah, so ngaji tanda, so sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badang. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dasarnya, sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada abad

Burung tempua terbang melayang, hinggap sebentar di pohon kelapa. Hari Minggu datang menjelang, mari bahagia bersama keluarga. Ewa! Pohon manggis di tepi laman, buahnya ranum dipetik pagi. Selamat menikmati akhir pekan, semoga hati ceria sepanjang hari. Ewa!

0: pergi berlayar ke Pulau Abang, singgah sebentar membeli laksa. Hari Minggu hati pun tenang, semoga rezeki terus menyapa. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pantun yang sudah Tasya bacakan barusan ya pendengar, menjadi pengawal program Rentak Melayu di siang hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Hari ini agak mendung ya pendengar ya di Batam Center ini. Bagaimana dengan cuaca di daerah pendengar, apakah panas, mendung atau malah hujan? Jadi itulah mengapa Rentak Melayu hadir ya pendengar ya di siang hari ini, untuk menghibur siang hari Anda dan juga untuk menghibur hari weekend Anda. Bagi pendengar yang ingin request lagu Melayu ataupun mengirimkan pantun kreatif pendengar ya, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Seperti biasa, sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini yang pertama dan yang selalu hadir pertama kali adalah Pak Zaini ya pendengar, dari Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jemebohkan. Dari Rupat, pergi ke Daik. Sampai di Daik, lalu ke seberang. Sifat baiklah selalu, itulah yang disuka orang. Ewa. Benar ya Pak Zaini, hidup hanya sekali, jadi berbuat baiklah selalu. Pantun kedua dari Pak Zaini. Dari mana mau kemana? Orang bergambar di Tanjung Karang. Pade nek kembar saya bertanya, apa kabar nek kembar sekarang? Ewa. Kemudian Kak Yani di Seberas hadir. Jalan-jalan bersama keluarga. Duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak Indonesia pintar membaca, juga pintar bila menulis. Ewa. Jalan-jalan ke Tanjung Batu. Pergi jalan bersama keluarga. Anak Indonesia membaca buku, juga pintar bila bercerita. Ewa. Ini kalau pantunnya Kak Yani jalan-jalan terus ini ya. Mari kita ikut Kak Yani nih ya, jalan-jalan terus ya, jalan-jalan bersama keluarga, kemudian jalan-jalan ke Tanjung Batu. Kemudian Bang Abednego hadir. Cek Esah pergi menebang. Burung tekukur memakan padi. Usah nak atur hidupnya orang, atur saja diri sendiri. Ewa. Orang kukup beli tenggiri. Ikan selangat tersangkut jale. Jika hidup sombongkan diri, tiba saatnya tiada yang suka. Ewa. Kemudian dengan Bang Rama di Sagulung hadir. Ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Hendak ke Johor begitu katanya. Seorang musafir pergi seorang diri. Kuajukan cermin ke depan wajahnya. Dia pun ngeri melihat rupa sendiri. Aduh, aduh, kenapa itu ya Bang Rama? Pantun selanjutnya. Telah pulang ke tanah Melayu sang haji. Bawa kopiah putih dan buah tangannya. Sudahlah tak pandai mengaji, dengan orang tua melawan pula. Aduh, tak boleh itu ya. Bang Rama request lagu Inang Songkok mereng ya. Sudah saya putarkan ya, Bang Rama. Kita lanjut. Angkat telepon yang pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ DJ siapa ya? Natasha Safira.
0: Betul. Selamat siang Kak Monik.
1: Selamat siang juga sayangku.
0: Kak Monik penelpon pertama ini loh.
1: Oh iya ya, ini aku baru sampai ke rumah nih ya.
0: Habis jalan-jalan kemana ini Kak Monik?
1: Tadi jalan ke Anu, jalan apa nih ke pasar ini belanja kan. Itu masak nih, udah selesai masakan aku, udah selesai dah.
0: Masak apa tuh?
1: Aku selalu masak, tentu aku selalu masak, masak-masak dan masak.
0: Alhamdulillah. Lebih hemat masak ya Kak Monik ya?
1: Iya betul, saya suka, saya hobi masak. Kalau gitu saya minta lagu dulu, Denyutan Hati.
0: Denyutan Hati ya.
1: Natasha. Ada banteng putih juga Natasha.
0: Sila Kak Monik.
1: Pergi ke pasar membeli lada.
0: Ewa.
1: Tidak lupa membeli ketan. Wajahmu sungguh rupawan tiada dua.
0: Adudu.
1: Buat hati terpana dan tertawan.
0: Ewa.
1: Yang kedua.
0: Pantun yang kedua.
1: Ya, dari jauh nampak perahu.
0: Ewa.
1: Singgah sebentar di kota Batam. Di Batam kota maksudku tuh. Singgah sebentar di Batam kota. Budi pekertimu sungguh membuatku terpukau. Ramah santun seindah kata.
0: Ewa.
1: Satu lagi lah biar akdol. Burung merpati terbang tinggi.
0: Ewa.
1: Singgap di dahan pohon jati. Karya dan prestasimu sungguh mengagumi, bikin bangga sepenuh hati.
0: Ewa. Aduh, pantunnya Kak Monik nih bikin senyum sendiri nih ya.
1: Oke lah Monik undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita awali dari Kak Monik ini tadi ya pendengar ya. Kak Monik yang selalu ceria setiap masuk di dalam program Tentang Melayu ataupun Digoda. Semoga hati pendengar dan juga hati saya pun selalu ceria selalu ya pendengar ya. Kita lanjutkan ke penelpon kedua di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tentak Melayu. Siapa mebohkan?
2: Yang mebohkan.
0: Dengan Kak siapa ini?
2: Dengan siapa ya?
0: Dengan Kak Betty.
2: Salah.
0: Aduh, dengan Kak siapa ini?
2: Sekarwangi Tanjung Pinang, Kasa.
0: Dengan Kak Sekarwangi.
2: Yoi.
0: Apa kabar Kak Sekar?
2: Manja banget, jaman sebalikin Kasa.
0: Manja banget ya.
2: Yoi.
0: Di sana cuacanya lagi mendung nih Kak, atau panas?
2: Mas nakal banget.
0: Panas ya.
2: Yoi.
0: Yoi. Mau request lagu dulu atau pantun dulu lagunya, nih Kak?
2: Lagunya dari Rena, apa ya, goresan luka.
0: Goresan luka ya?
2: Ya.
0: Goresan luka, luka di hati atau luka di mana ini? Pantunnya Kak Sekar.
2: Matanku ini dicampur madu.
0: Enak.
2: Aku di rumah si Atun. Hari ini kan hari Minggu.
0: Betul.
2: Hari Minggu buat pantun.
0: Ewa.
2: Satu lagi.
0: Satu lagi.
2: Makan maju di rumah si Atun.
0: Ewa.
2: Naik kereta pergi ke pantai. Hari Minggu kita berpantun. Hari Minggu untuk bersantai.
0: Ewa.
2: Itu aja lah, Natasha.
0: Mm-mm, siap, Kak Sekar.
2: Ada kan lagunya?
0: Reka, goresan luka ya, Kak ya?
2: Yoi.
0: Yoi, siap. Ditunggu, Kak Sekar.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sekar, Kak Sekarwangi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Kak Sekar, di belakang Kak Sekar Wangi di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Halo.
1: Iya.
0: Iya. Tentak Melayu.
1: Ini sama orang Bombay ini.
0: Siapa itu?
1: Orang Bombay baru bergabung.
0: Mm-mm.
1: Sama Rada.
0: Rada?
1: Iya.
0: Kak Rada ya?
1: Iya.
0: Salam kenal ya Kak Rada.
1: Ya, salam kenal sama Rada.
0: Mm-mm.
1: Lagunya kalau bisa daripada lagunya dari Iklim bisa enggak?
0: Dari siapa?
1: Seribu Kali Sayang. Iklim Seribu Kali Sayang.
0: Iklim ya?
1: Ya.
0: Iklim Seribu Kali Sayang. Ada. Ini
1: dulu ya.
0: Dengan Kak Rada atau Kak Betty nih? kalau ini Kak Betty ya. Tadi saya kira Kak Sekar Wangi adalah Kak Betty.
1: Ya, ini sama Betty Lafia di Meranti.
0: Dengan Kak Betty Lafia di Meranti.
1: Pantun ya?
0: Sila pantunnya.
1: Tapi dipakai mengambil kelapa.
0: Ewa.
1: Kelapa jatuh di timpa tangga.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa Bit Nego tak mau bersuara? Hanya mau WA saja.
0: Kenapa itu?
1: Lagi ya.
0: Pantun selanjutnya.
1: Buahku ini buah semangka.
0: Ewa.
1: Mari dimakan di atas meja.
0: Mm-mm.
1: Hidup sendiri jiwa merana. Mm-mm. Mencari cinta entah kemana.
0: Aduh.
1: Satu lagi ya.
0: Mm-mm. Pantun selanjutnya.
1: Tadi satu Cak Bik Nego.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini ada satu lagi pantunnya.
0: Mm-mm.
1: Minum kopi, makan roti.
0: Ewa.
1: Kopi diminum bercampur susu.
0: Sedapnya.
1: Hidup sendiri tiada arti.
0: Mm-mm.
1: Tiap hari hanya merindu.
0: Aduh, merindu siapa ini Kak Betty? Apakah merindukan Bang Abid Nego?
1: Kalau bisa lagi tadi Iklim kan?
0: Iklim seribu kali sayang. Siap Kak Betty.
1: Seribu kali sayang ada kan?
0: Seribu kali sayang ya.
1: Selamat siang Basa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Betty yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, karena sudah mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan saya bacakan lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tepat ya pendengar. Untuk itu kita iklan dulu sebentar ya. Kemudian setelah saya bacakan lintas informasi, akan saya putarkan lagu request dari pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI?

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 19 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia menargetkan pembukaan rute penerbangan langsung Melaka-Batam pada akhir 2026. Rute internasional tersebut menjadi salah satu dari 3 jalur penerbangan baru yang tengah dipersiapkan melalui Bandara Internasional Melaka atau LTAM Batu Berendam. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Aprauf Yusof mengatakan, selain rute Melaka-Batam, pemerintah daerah juga mengusulkan pembukaan 2 rute domestik yakni Melaka-Kota Baru dan Melaka-Pulau Pinang. Informasi selanjutnya, pendengar, tim gabungan TNI AL berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan 100 liquid vape yang diduga mengandung narkotika di perairan Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 15 Juli 2026 malam. Operasi ini melibatkan Den Intel Ko Armada 4 Batam, Satgas Cakra 26 Kasat Intel Marpus Intelal, dan personel Posel Sagulung. Penggerebekan berawal dari informasi intelijen mengenai rencana pengiriman barang haram dari luar negeri menuju Batam. Tim pun bergerak cepat melakukan penyekatan di sejumlah titik perairan. Informasi terakhir, pendengar, pemerintah kota atau Pemko Batam menyambut positif penambahan kapasitas pasokan listrik sebesar 2 kali 150 MW atau MW melalui proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU Batam 3 dan Batam 4. Kehadiran pembangkit baru tersebut diyakini akan memperkuat keandalan sistem kelistrikan sekaligus meningkatkan daya saing investasi di Kota Batam. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran.

0: Masih dalam program Rentak Melayu siang hari ini edisi hari Minggu 19 Juli 2026 pendengar. Di sesi kedua ini kami masih menerima lagu-lagu favorit Melayu dan juga pantun kreatif kalian bisa dikirimkan di line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu pantun balasan dari Bang Abednego. Ini untuk Kak Betty Lavia ya. Ikan keli dalam muara, Cek Salem ke Pulai Mecan. Kalau Betty nak dengar aku bicara, kirimlah aku sambal belacan. Ewa. Kayaknya ini yang mau dikirimin bukan hanya Bang Abednego ini ya Kak Betty ya. Saya juga mau ini dikirimkan sambal belacan. Kemudian pantun spesial lagi untuk Kak Betty Lavea dari Bang Abednego. Beli pisau di Kota Karimun, beli pisang di Kota Jati. Kalau Betty nak belajar pantun, sila datang ke rumah Nek Peggy. Ewa. Kita langsung saja angkat telepon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan Kak siapa ini?
1: Mak Dia, Tasha.
0: Dengan Mak Dia. Apa kabar Mak Dia?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Juga,
1: kan? Sehat.
0: Tasha, alhamdulillah juga sehat Mak Dia.
1: Hewa. Banyak pasang fan-nya hewa.
0: Mak Dia mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Lagu Melayu ini Udin Sedunia aja.
0: Udin Sedunia? Ada emang kak? Udin
1: ada
0: Sedunia.
1: Gantung sih itu.
0: Udin Sedunia ya judulnya ya? Saya carikan terlebih dahulu ya.
1: Kalau tak sepati Tasya lah, yang penting yang rancak. Mak Dia mau pergi arisan nih.
0: Aduh, mau arisan ya kak ya? Sila pantunnya.
1: Duduk beramai biar heboh.
0: Ewa.
1: Tetanggaku ada suka dengan Tasya bilang ewa. Duduk beramai biar heboh. Daripada duduk sendiri.
0: Betul.
1: Bersandar kepada dinding bisa roboh. Bersandar kepada orang bisa kabur. Lebih baik bersandar pada diri sendiri.
0: Ewa. Kirain bersandar pada Allah saja begitu ya Mak Dia.
1: Bersandar pada diri sendiri. Kalau Allah nanti tidak ada lagi. Masih duduknya pada diri sendiri.
0: Pantun kedua.
1: Satu aja Tasya, buru-buru nih.
0: Maha,
1: ini Tasya nih yang suka bilang hewa. Kata dia suka sama Tasya.
0: Salam kenal ya.
1: Buat Tasya. Sehat selalu Tasya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dia yang sudah bergabung di line telepon kami dan juga sudah menyempatkan ini ya sebelum arisan telepon dulu ke Rentak Melayu.

0: Kita angkat penelpon selanjutnya di belakang Mak Dio di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jauh menghebohkan.
0: Jauh menghebohkan. Dengan siapa ini?
1: Oh, ini Pak Zaini Teluk Buntar.
0: Dengan Pak Zaini. Apa kabar Pak Zaini?
1: Oh, kabar baik. Dan Tasha bagaimana?
0: Alhamdulillah, Tasha juga baik Pak Zaini. Mau request lagu apa siang hari ini Pak Zaini?
1: Lagunya Sedih Sekelip Mata.
0: Sedih Sekelip Mata ya.
1: Ya.
0: Pantun. Pantunnya?
1: Sirih kuning gagangnya layu.
0: Ewa.
1: Kena panas 9 bulan.
0: Uh-uh.
1: Putih kuning anak Melayu. Hilang sehari rasa sebulan.
0: Ewa.
1: Ini satu.
0: Satu lagi ya Pak Zaini.
1: Layang-layang terbang melayang. Tersangkut kayu talinya putus. Memang begitulah kasih dan sayang. Sampai tua kasih tak putus.
0: Ewa.
1: Dua layang, tadilah dua kali. Ini dua kali, jadi 4 kali.
0: Empat berarti ya Pak Zaini ya.
1: Ya, jadi terlalu dasar. Semoga pada umur sudah rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zaini yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Pak Zaini di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam kembali. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang kembali.
0: Dengan siapa ini?
1: Tidak kenalkah dirimu?
0: Dengan Nek Kembar ini. Nek Peggy.
1: Banyak betul gaben ya, gaben ke sana, gaben ke sini. Ayo, Safira.
0: Iya, Nek Peggy, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Amin. Mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagu siang hari ini, Safira. Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Nelayan ada tak? Nelayan.
0: Nelayan.
1: Iya, Piramli, nelayan.
0: Piramli ya?
1: Iya, nelayan.
0: Nelayan, dendang nelayan.
1: Ah, tahu tak apa, pandai pun.
0: Nanti Tasya putarkan ya, Nek Peggy.
1: Iya.
0: Pantunnya?
1: Mau pantun, bukan minta lagu aja dah.
0: Pantun juga nih, Nek Peggy.
1: Ayolah, ini untuk Amik Mego eh?
0: Untuk Abid Mego ya.
1: Memang bikin sambal belacan memang sedap, wanginya bau sampai kemana-mana, bikin perut orang lapar.
0: Aduh.
1: Amik Mego. Betty Lafia dia nak belajar pantun dengan dia, masak dengan Nenek Peggy dia pertolakkan. Ayo, ini tak beres dah ni, Amik Mego.
0: Ada lagi pantunnya, Nek Peggy?
1: Itu aja lah Safira, makasih Safira. Bye bye, assalamualaikum. Lagunya ditunggu, oke, bye bye.
0: Baik, Nek Peggy. Terima kasih untuk Nek Peggy yang sudah hadir di line telepon kami.

0: satu penelpon kembali ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Tasha.
0: Iya, dengan siapa?
1: Lagunya ini? Mana? Lagunya tak diputar pun.
0: Habis ini Kak Betin ya?
1: Iya. Lagunya kalau bisa tadi dari Iklim ya, Seribu Kali Sayang.
0: Siap Kak Betty ya. Mohon ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Betty. Ini Kak Betty hadir kembali nih ya. Setelah ini ya Kak Betty, saya putarkan lagunya dengan Iklim Seribu Kali Sayang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan ataupun menyimak program Merentak Melayu siang hari ini dari awal hingga akhir. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan pesan yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Mama Bornas. Rentak Melayu, jemebohkan. Mau request lagu Bujang Telajak. Waduh, ini waktunya sudah mau habis ya Mama Bornas. Mungkin lain kali bisa request kembali dan akan kami putarkan. Kemudian ada dari Pak Usu Amri di Tanjung Batu Kecik. Ada satu pantun ini ya.

Ujung batu kecil di Pulau Papan. Udara segar terasa panas. Mari datang ke Tanjung Hutan, berwisata ke kolam air panas. Ewa. Kemudian Ci Asna juga hadir ini ya pendengar. Mau kok salam-salam ini ya. Baik, Ci Asna hadir ini ya di program Rentak Melayu. Dan pesan yang baru saja saya bacakan menjadi penutup dalam program Rentak Melayu siang hari ini ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dari program Rentak Melayu. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Siang. Dan pada pukul 13.30 nanti seperti biasa akan kami hadirkan kembali program Digoda. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

Batam Kepulauan Riau punya destinasi wisata baru, Kebun Raya Batam, yang didirikan sekaligus untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kementerian Pariwisata untuk meraih target 20 juta wisman di tahun 2019, Kebun Raya Batam akan menjadi bagian dari paket-paket wisata yang ditawarkan oleh industri. Ini juga akan menjadi bagian untuk mendukung Kementerian Pariwisata dalam rangka meraih target 20 juta wisman di tahun 2019. Kebun Raya Batam diresmikan sebagai rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Batam yang ke-189. Acara peresmian ditandai dengan penanaman pohon nibung sebagai maskot Kebun Raya Batam serta pelepasan 189 ekor burung merpati. Kebun Raya Batam berada di kawasan Nongsa Batam, Kepulauan Riau, sangat dekat dengan resort dan pelabuhan, sangat ideal dikunjungi wisatawan. Kebun Raya Batam memiliki 2.500 koleksi tanaman dan 9.700 bibit yang belum ditanam. Adapun bibit-bibit yang sudah ditanam adalah 500 pohon ketapang kencana. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya konservasi sumber daya hayati, baik secara in situ di habitat alaminya maupun ex situ di luar habitat alami. Kebun Raya Batam bisa menjadi produk ekowisata yang sangat mungkin bisa dijual ke Singapura dan Malaysia. Apalagi destinasi ini bisa dicapai dalam waktu 45 menit lewat transportasi laut.

0: kita harus membuat suatu rancangan, satu karena udah ada undang-undang namanya.
1: Itu juga yang manfaat yang kami harapkan terkait pelaksanaan bendera kita pada hari ini.
2: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan satu berita. DPR RI dukung RUU Masyarakat Adat. Golden Time merupakan materi penting dalam latihan tanggap bencana. Warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, DPR RI menargetkan pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dapat segera diselesaikan setelah sempat mandek selama 18 tahun. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
3: Pembahasan

0: yang kedua, kita sebenarnya ingin masyarakat adat ini diberdayakan, kan itu tujuan utama kan di situ, memberdayakan masyarakat adat agar mereka tidak lagi diombang-ambingkan seolah-olah masyarakat itu demi kepentingan negara diabaikan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan.
1: RUU Masyarakat Adat ditargetkan dapat rampung pada periode pemerintahan saat ini. Target itu menjadi perhatian mengingat pembahasan rancangan undang-undang itu telah berlangsung selama lebih kurang 18 tahun tanpa mencapai penyelesaian. DPR RI menargetkan pembahasan RUU Masyarakat Adat dapat diselesaikan melalui sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar. Kader PKK di Kota Batam didorong menjadi pelopor edukasi pencegahan kebakaran melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Renita Suharjana.
3: Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan memadamkan api, tetapi juga menyiapkan kader PKK sebagai penyambung informasi kepada masyarakat. Peserta diharapkan mampu mengedukasi warga mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, Hendriana Gustini, berharap peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
4: Dan kami berharap ibu-ibu yang nanti sudah dilatih ini bisa menyampaikan atau mematik di sekitar perumahan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Itu tujuan dan manfaat yang kami harapkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita pada kali ini.
3: Menurut pemerintah Kota Batam, penyebarluasan pengetahuan mengenai penanganan awal kebakaran menjadi penting mengingat keluarga merupakan pihak pertama yang menghadapi situasi darurat sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Dimi Hasbinul Nasution, mengatakan keberhasilan penanganan kebakaran sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan masyarakat pada menit-menit awal saat api mulai muncul.
5: Kebakaran itu sering terjadi karena kita yang menghadapinya itu menghilangkan momentum emas, golden time, istilah orang. Jadi begitu terjadi ada kebakaran, itu beberapa menit ketika itu adalah golden time, dan kepanikan sering itu membuat musibah yang besar, ya. Karena tidak tahu, tapi kalau kita tahu seperti ibu yang
3: melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap kader PKK mampu menjadi penggerak edukasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga semakin banyak keluarga memahami cara mencegah kebakaran sekaligus melakukan penanganan awal secara tepat sebelum bantuan petugas tiba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sojana melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga lewat edukasi kepada masyarakat. BP3 MI Kepulauan Riau pun terus memperkuat langkah pencegahan sejak sebelum calon pekerja migran berangkat ke luar negeri. Selengkapnya dilaporkan Faik Iqbal Muzaki.
6: Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPU di Kepulauan Riau terus diperkuat. Selain melakukan penindakan, BP3MI Kepri bersama berbagai instansi kini lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada calon pekerja migran Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri. Kepala BP3MI Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi, mengatakan penanganan TPPU tidak cukup dilakukan ketika kasus telah terjadi. Menurutnya, edukasi sejak dini menjadi langkah penting agar masyarakat memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara legal sekaligus terhindar dari praktik perdagangan orang.
7: Penanganan ini tidak bisa hanya cuma di hilirnya, ya. Ini harus dari hulu, ya. Hari ini kita menangani salah satu dari hulunya, bukan dari hilirnya. Inilah keseriusan Bapak Ibu sekalian, ya, kita hadir di sini bisa betul-betul bisa memberikan pemahaman, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat kita. Ya, ketika ini bekerja berarti harus secara legal dan prosedural.
6: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, menilai peningkatan pemahaman calon pekerja migran merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mencegah masyarakat menjadi korban penempatan non-prosedural.
8: Karena memang upaya

0: sesuai dengan kebutuhan calon pekerja migran.
1: Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan, PP3MI Kepri berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, sehingga risiko tindak pidana perdagangan orang dapat terus ditekan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Banmusaki melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Berita lainnya, pendengar, terus alami peningkatan signifikan. Wali Kota Batam Amsaker Ahmad klaim realisasi investasi saat ini mengalami peningkatan 125% dibandingkan tahun lalu. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Nah, karena itu capaian yang melompatnya lebih dari 100% ini, dan itu Batam termasuk daerah yang
4: investasi di Batam Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan kenaikan realisasi diklaim mencapai lebih dari 100%. Wali Kota sekaligus ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsaker Ahmad mengungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, di waktu yang sama pada tahun ini, realisasi investasi di Batam sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan, kenaikan tersebut mencapai kurang lebih 125%.
3: Yang jelas kemarin tahun sebelumnya 7T plus minus, sekarang menjadi hampir mendekati 15T plus minus. Jadi ada peningkatan kurang lebih 125% plus minus, dan itu bukan rencana investasi, itu realisasi investasi. Nah, karena itu capaian yang melompatnya lebih dari 100% ini, dan itu Batam termasuk daerah yang sangat positif ketika di daerah-daerah kita yang lain relatif stagnan atau mengalami pasang surut, Batam meningkat lebih dari 100%.
4: Amsaker mengklaim Batam termasuk sebagai daerah yang mengalami perkembangan sangat positif jika dibandingkan dengan daerah lain yang mengalami pasang surut dan stagnan berjalan di tempat. Kondisi ini dikatakan Amsaker harus ditingkatkan untuk memperbesar daya saing Batam di mata nasional dan juga regional. Apalagi kini Batam terus mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan Sarah Melina.
5: Pemerintah Kota Batam terus mendorong masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD di tengah rencana pemerintah pusat yang akan menjadikan layanan tersebut sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan nasional. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Batam Adisti mengatakan, meski saat ini aktivasi IKD masih bersifat himbauan, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan pengguna identitas digital tersebut di masa yang akan datang.
6: Rahasia datanya, karena ini aktivasi harus melalui petugas resmi baik di Dukcapil ataupun di kecamatan. Nah, jadi tidak perlu juga jauh-jauh ke Dukcapil, bisa juga dilakukan di kecamatan sesuai domisili. Nah, seperti itu. Kemudian ini terus berjalan, jadi memang karena ini juga belum diwajibkan, tetapi arahan dari Mendagri ini harus tetap disosialisasikan. Jadi setiap momentum kegiatan kami selalu membuat kegiatan aktivasi KD untuk warga kita.
5: Adisti melanjutkan, IKD merupakan identitas kependudukan berbasis aplikasi yang memuat data pribadi pemilik KTP elektronik. Sistem ini dinilai lebih aman karena proses aktivasi hanya dilakukan melalui petugas resmi di kantor Disdukcapil maupun kantor kecamatan. Meskipun demikian, tingkat kepemilikan IKD di Batam masih jauh dari target pemerintah pusat. Dari total jumlah penduduk, baru 6,85% yang telah mengaktifkan identitas digital, sementara pemerintah menargetkan setiap daerah mencapai 30%. Di lain sisi, Disdukcapil mengaku KTP fisik juga masih dibutuhkan karena belum menyeluruh layanan publik menerima identitas digital sebagai dokumen utama. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri didorong untuk mengembangkan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah, khususnya dalam bidang kemaritiman dan perikanan, untuk menjadikan Kepri sebagai pusat pendidikan di kedua sektor tersebut. Laporan Nurul Mahfud.
7: Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Kepulauan Riau mengingat posisi geografis daerah yang dikelilingi lautan dan memiliki potensi besar di sektor kemaritiman dan perikanan. Menurutnya, Kepri harus menjadi pusat pendidikan unggulan di bidang kemaritiman dan perikanan dengan kurikulum yang relevan dan menciptakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di industri maritim dan perikanan global. Sebagai daerah dengan wilayah laut yang luas, Iman Sutiawan menyarankan agar pendidikan di Kepri lebih banyak fokus pada keahlian-keahlian kemaritiman. Hal ini tidak hanya mendukung sektor industri utama daerah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian provinsi.
8: Kedepannya Provinsi Kepulauan Riau harus mulai mengedepankan pendidikan kompetensi sesuai dengan karakteristik daerah Kepulauan Riau yang sesuai kebutuhan industri saat ini. Provinsi Kepulauan Riau harus menonjol pada pendidikan ilmu kemaritiman dan perikanan karena 96% Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kita akan mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat pendidikan kemaritiman dan perikanan.
7: Iman menyampaikan Kepri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan kemaritiman di Indonesia, terutama dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil di sektor ini. Dengan pengembangan pendidikan yang fokus pada kemaritiman dan perikanan, Kepri tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi provinsi dalam sektor-sektor vital tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kini kami sampaikan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, antusiasme pecinta sepak bola di kawasan ASEAN diperkirakan mencapai puncaknya menjelang final Piala Dunia 2026 yang digelar esok dini hari. Di tengah euforia tersebut, para penggemar dihimbau tetap menikmati pertandingan secara sportif dan tidak tergoda mengikuti taruhan melalui situs judi daring ilegal yang banyak beredar di internet. Laporan media Singapura mengungkap adanya situs taruhan luar negeri yang menargetkan pengguna di kawasan termasuk Singapura dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital. Padahal di banyak negara ASEAN, termasuk Singapura dan Indonesia, aktivitas perjudian tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada denda maupun hukuman penjara. Momentum final Piala Dunia diharapkan menjadi ajang mempererat persaudaraan antar pendukung sepak bola di ASEAN. Masyarakat diajak mendukung tim favorit dengan cara yang positif seperti menggelar nonton bareng, berdiskusi tentang pertandingan, atau mengikuti berbagai kegiatan komunitas sepak bola tanpa melibatkan praktik perjudian yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
9: Berita olahraga hari ini pendengar kita mulai dari dunia sepak bola. Tim nasional Inggris berhasil merebut peringkat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 setelah menaklukkan Prancis dengan skor dramatis 6-4 dalam laga perebutan tempat ketiga di Miami, Amerika Serikat. Kemenangan ini menjadi pencapaian terbaik Inggris di Piala Dunia dalam 60 tahun terakhir. Bukayo Saka tampil gemilang dengan mencetak hat-trick, sementara Declan Rice, Ezri Konsa, dan Jude Bellingham turut menyumbang gol bagi The Three Lions. Inggris sempat unggul 4 gol di babak pertama. Sebelum Prancis bangkit melalui Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol dan memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Pelatih timnas Inggris memuji daya juang timnya yang mampu bertahan dari tekanan Prancis. Hasil ini menjadi penutup manis bagi Inggris setelah sebelumnya tersingkir di semifinal oleh Argentina. Berita selanjutnya dari dunia balap mobil. Pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli kembali mencatatkan sejarah di Formula 1. Pembalap asal Italia itu menjadi pembalap termuda yang pernah pole position di 4 sirkuit ikonik yakni Suzuka, Monaco, Silverstone, dan Spa-Francorchamps. Rekor tersebut bertambah setelah Antonelli menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Grand Prix Belgia di sirkuit Spa pada Sabtu. Hasil ini membuatnya berhak memulai balapan dari posisi terdepan. Formula 1 melalui akun resminya menyebut pencapaian ini sebagai tonggak baru bagi talenta muda Mercedes. Antonelli mengaku sangat bahagia karena keberhasilan itu diraih bertepatan dengan ulang tahun ayahnya. Meski demikian, dia menegaskan Mercedes masih harus terus meningkatkan performa mobil agar mampu bersaing secara konsisten dalam perebutan kemenangan dan klasemen musim Formula 1 2026. Berita terakhir pendengar dari dunia voli. Timnas Voli Putra Indonesia memastikan langkah ke final Southeast Asia Voli Cup 2026 usai mengalahkan Vietnam 3 set langsung pada semifinal yang berlangsung di Filipina pada Sabtu. Asisten pelatih Nur Widianto mengatakan kemenangan diraih berkat strategi yang disiplin. Indonesia mengurangi kesalahan servis, memperbaiki penerimaan bola pertama, dan memberi tekanan melalui servis yang diarahkan kepada pemain kunci Vietnam. Strategi tersebut berhasil mengganggu pola serangan lawan dan membuat Indonesia mengendalikan jalannya pertandingan. Meski mengakui Vietnam memiliki materi pemain yang merata dan sistem blok yang kuat, tim Merah Putih tetap tampil percaya diri hingga menyapu kemenangan tanpa kehilangan satu set. Hasil ini membawa Indonesia selangkah lagi menuju gelar juara, sekaligus mempertegas konsistensi timnas voli putra sebagai salah satu kekuatan terbaik di kawasan Asia Tenggara. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. DPR RI dukung RUU Masyarakat Adat. Golden Time merupakan materi penting dalam latihan tanggap bencana. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar bersama saya Tasya dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mantap Betul siang hari ini, edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Seperti biasa ya pendengar, kami menerima request lagu-lagu dangdut favorit pendengar dan juga yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta. Sebelum saya angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Mama Esa. Assalamualaikum Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mantap Betul. Kak Tasya, Mama mau request lagu Joko Tingkir. Sudah saya putarkan ya Mama. Salamnya yang pertama buat Kak Tasya, semoga selalu diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin. Dan juga untuk Nek Kembar, semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur, murah rezeki. Amin. Dan juga buat semua pendengar Digoda dari A sampai Z. Kemudian Bang Saiman hadir, mau request lagu Dahsyat. Sudah saya putarkan ya Bang Saiman. Salam-salamnya spesial buat Mas Prabu, Bang Gafar, Bang Andi, Pak Usulimin, Pak Mustafa, Monik, Putra Langsang, Bang Haji Gemoy, Nek Kembar, Sarinah Kyu-Kyu, Sekarwangi, Mama Lina, Mama Leni, dan semua pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Kemudian Kak Raha dari Selat Panjang hadir, mau request lagu Malam Terakhir dari Rita Sugiarto. Sudah saya putarkan juga ya Kak Raha. Salam-salamnya buat Bang Iman, Roni, Putri Cantik, Monik, Emira, Rahma, Ana Dikawa 7, Kak Norma, Kak Jamilah, Juliana, Emira, Udin Buton, Pak Toha, Pak Alang, Betty Lavia, Puan Rika, Sekarwangi, Kak Sarinah, Nek Kembar, Nek Syakira, Mak Dio, Mama Boy, Mama Azi, dan salam satu untuk semua. Kemudian Ci Asna hadir, mau request lagu Sendiri Saja. Nanti kalau ada waktu, Tasya putarkan ya Ci Asna. Salamnya untuk Monik, Mas Lidar, Lukas Wulan, Sarinah, Kak Fah, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Mustafa, Mas Prabu, dan semua, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada.

0: Dan Bule Fa hadir mau request lagu Cendol Dawet dari Didi Kempot. Nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bule Fa. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mbak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Nidesi, Pak Mur, Kak Mila, Malati, Mas Lidar, Mama Fajar, dan salam satu untuk semua. Kemudian Bang Roni dari STB hadir mau request lagu 100 kali dari Safar KDI. Nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Roni. Salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abid Nego, Cik Gunorma, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Amur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilqis, Siti Jamila, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Sekarwangi, dan salam satu untuk semua. Terima kasih untuk Mama Esa, Bang Saiman, Kak Raha, Ci Asna, Bule Fa, dan juga Bang Roni yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat telepon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Digoda, digoyang.
0: Digoyang, digoyang apa nih?
1: Digoyang mantul.
0: Mantap betul dengan Bang Gafar ini ya. Kak Rus menyamar dari Bang Gafar ini ya.
2: Oke, Tasya tolong putarkan lagu Tasya satu Tasya.
0: Lagu apa?
2: Dia lagunya Sengsara.
0: Sengsara?
2: Bukan Sengsara, bukan. Jatuh bangun aku, jatuh bangun.
0: Jatuh bangun ya.
2: Dari musik asik ya.
0: Dari musik asik ya. Selalu ya versi DJ-DJ nih ya Bang.
2: Iya dong, masa iya aja.
0: Salam-salamnya.
2: Oke, Tasya makan siang dong.
0: Sudah.
2: Sudah makan di mana tadi? Di studio, di rumah.
0: Di studio.
2: Dalam mengandung Tasya, sehat selalu, bahagia selalu, imbur pada semua.
0: Amin.
2: Bang Abid Nego.
0: Bang Abid Nego.
2: Ada Mbak Dewi di Pelonggang. Ada Tepan Muar juga. Pak Sulimin.
0: Pak Sulimin.
2: Ada satunya ada Mbak Dewi juga. Ada Mbak Dewi juga. Ada Mbak Dewi juga. Ada Mbak Dewi juga. Ada Andi ya.
0: Bang Andi.
2: Apa lagi ya kan? Lucu banget pandanya.
0: Siapa lagi?
2: Catatan sama tolong bantu ingatkan gitu.
0: Apa ya Bang ya? Nek Kembar.
2: Nek Peggy. Nama Bapak Mo lebih banyak. Nama tuh diri Kak Mila ya. Bantu Engke. Bantu Rumi juga. Salam jalan, salam satu untuk semua ya Caca ya.
0: Salam satu untuk semua ya Bang ya.
2: Untuk Caca hati-hati pulangnya ya. Kalau lampu merah jalan, lampu hijau berhenti gitu ya.
0: Kebalik dong Bang. Kalau lampu merah jalan nanti kena tilang saya.
2: Oke lah Tasya, yuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah menjadi penelpon pertama pada program Digoda siang hari ini.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan Pak Usul Imin?
1: Iya, saya.
0: Iya, Pak Usul. Selamat siang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini Pak Usu?
1: Lagi duduk-duduk nih, nalipun dapat pula.
0: Alhamdulillah, langsung yang kedua ini ya Bang ya?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagu Sepiring Berdua aja lah.
0: Sepiring Berdua ya?
1: Iya.
0: Tak kenyang sepiring berdua?
1: Tak apa, kalau sama Tasa berdua sikit orang tak apa Tasa. Eh, Pak Usu, canda aja sih, Sasa.
0: Halo, salam-salamnya Pak Usu. Halo, Pak Usu. Halo, Pak Usu. Waduh, nampaknya terputus ini ya pendengar ya dari Pak Usu Limin. Terima kasih untuk Pak Usu Limin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam. Digoyang
0: dangdut.
1: Ngapa jaka suara? Tersanda jaka suara.
0: Terpental ini sepertinya Pak Usu ya.
1: Ewa.
0: Ewa. Hai. Dengan Kak siapa ini?
1: Sebain.
0: Kak siapa ini? Kak Sekarwangi.
1: Masa jauh kali.
0: Dengan siapa ya ini?
1: Mama Fajar Rakasa dari Sawang.
0: Dengan Mama Fajar. Apa kabar Mama Fajar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lama tak mendengar suara. Lama tak mendengar suara Mama Fajar ini.
1: Lama kali ya. Masa kalau dengan Kaca asal nelpon kadang tak diangkat. Tadi pertama tadi pun Mama Fajar, tapi tak diangkat.
0: Oh iya, mohon maaf ya Mama ya, karena kita pun tidak bisa memilih ini.
1: Pantun gitu juga tadi yang dengar nih. Aku tidak diangkat pertama juga. Apalah, tapi ini dapat masuk juga kan.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Mama?
1: Lagu Mutiara Roma Irama.
0: Mutiara ya?
1: Roma Irama ya.
0: Roma Irama. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Tasha yang lagi bertugas. Hati-hati kalau pulang, jangan pandang belakang, pandang depan aja ya. Buat Mama Mia sebelah nih. Masuk Mama masuk. Telepon. Buat Mama Dewi.
0: Mama Dewi. Mama Sopi.
1: Mak Dia. Buat Mama Lina, Mama Leni. Buat Mama Agri, Mama Iman, Mama Boy. Buat Mama Rempong. Buat Mama Jihan. Kalau Mama, buat Mama-Mama semua
0: Buat Mama-Mama semua ya.
1: Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Jasmine, Nek Jaswa. Kalau Nenek Fajira tuh, kalau Mama Fajar nelpon pasti Mama Fajar cenggol. Tapi kalau dia tak pernah nyenggol Mama Fajar. Ini buat bapak-bapak pula
0: Bapak-bapak.
1: Buat Bang Haji Gemoy, Bang Haji Gemar. Buat Putra Rangsang, buat Bang Roni, Danyong Gadai. Gadai kemana ya, Bapak Bang Roni lah. Bang Suhardi. Buat Pak Mor, Pak Tohan. Buat Kak Mila, buat Normi. Buat Kiki. Buat Betila, apa tadi? Lebih ya?
0: Kak Betila tuh ya.
1: Salam kenal sama Mama Fajar. Buat Pak Zaini yang di Tanjung Gadai.
0: Pak Zaini.
1: Buat Bang Saiman di Tanjung Batu. Bang Roy.

0: buat Ani.
1: Ani karena
0: ibu
1: Ani
0: nanti itu Norma nih, Norma Klemo.
1: Norma
0: Klemo, Pak Ibu RT itu. RT Kak RW ya di Klemo. Nah, itu pendengar setia.
1: Pendengar setia.
0: Nah, pendengar radio setia itu di Klemo. Nah, buat Kak Fa.
1: Kak Fa.
0: Buat menantu yang di sana yang selalu lupa mamanya. Mama terlalu lupa nak. Buat Kak Dinda.
1: Kak Dinda.
0: Buat Kak Fat. Kak Lidar.
1: Kak Lidar.
0: Buat anak yang di Batam. Erizal di Marina. Reki Aprizal. Buat Ibu RT.
1: Ibu RT.
0: Buat

0: Buat
1: semua semua.
0: Buat Prabu bangkit, bangun.
1: Bangun, Bang Prabu.
0: Bangun. Buat Andi Lala di Manda. Ah, udahlah. Buat semua-semua. Oh, Kak Jamila di
1: Kak Jalan. Jamila.
0: Kak Jamila di Guntung ke di Pulau Burung. Semua-semualah Mama Tenggol habis yang tak sebut nama satu persatu ya, tapi Mama tetap Mama Tenggol.
1: Baik, Mama.
0: Aku diputar ya.
1: Siap.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fajar yang sudah hadir di line telepon kami. Sudah lama ini ya pendengar Mama Fajar tidak masuk, dan alhamdulillah pada siang hari ini Mama Fajar dapat bergabung kembali dan bisa kita dengarkan suaranya ya pendengar semua ya. Baik pendengar, karena ini sudah mendekati pembacaan cek fakta, nanti saya bacakan terlebih dahulu cek fakta ya pendengar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu akan saya putarkan lagu request dari pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: have your attention.
1: Masih dalam program Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul di siang yang panas hari ini ya pendengar ya. Seperti biasa, kita masih menerima request lagu-lagu dangdut favorit pendengar dan juga untuk salam-salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta. Sebelum kita beralih ke line telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini pertama datang dari Kak Yani di Seberas. Mau kirim-kirim salam untuk Kira Nazwa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Lisda, Nisa, dan semua pendengar. Kemudian Pak Usu Amri dari Tanjung Batu Kecik mau salam-salam untuk saudara Mare saya, Kak Ana Kawah 7, Midar, Mina, Pak Itam, Bakri, Kak Awe, Dores Tanjung Hutan, Ani Jiteng Bran Guntung, Dewi Baran, Kak Nirmala, Pak Razak, Bang Aziz, Kak Nur, Kak Sarfah, Salma, Jambang Truna, di Mata Air, Kak Mastura Seberas, Puan Malina Penyalai, Pak Jeffrindo, Ketua Adat Melayu di Batam, dengan ucapan semoga dalam lindungan Allah. Lagu kalau bisa Mardatila dari Roma. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Pak Usu. Kemudian Cek Gunurma hadir, Toci hadir, mau kirim salam untuk Cek Gunurma, Roni, Pak Normi, Andi Lau, Ani Roma, Ayam Berkokok, Ibu Ti, Pak Usulimin, Mak Lina, dan satu untuk semua.

0: Kemudian Bang Abid Nego mau kirim-kirim salam buat kawan-kawan yang ada di grup fans RRI Batam seperti Zia, Cekes, Kak Fah. Buat Ida, sahabat kami, selamat dan sukses karena telah melahirkan dengan selamat. Selamat untuk Kak Ida ya yang telah melahirkan buah hatinya. Ini anak pertama atau anak kedua ini Kak Ida. Pokoknya selamat dan sehat selalu untuk Kak Ida dan juga bayinya. Buat Ida sehat dan semangat selalu. Juga salam buat Nek Kembar, Nek Syakira, Juliana, Gafar, Mak Lina, Raja Elang, Iman, Mak Lina, Jamilah, Mak Dia, Mak Dewi, Nek Karin, Andi Roma, Kak Aisyah, Ana, Ani Roma ini maksudnya ya, Ani Roma, Kak Aisyah, Ana Tanjung Utan, Betty, Puan Rika, Kak Rahat, dan juga Roy Saputra. Kalau ada waktu, naikkan lagu Gedung Tua dari Abi. Baik, nanti kalau ada waktu ya Bang Bendigo, lagu ini ku bingkiskan buat Pak Fauzi dan Pak Tohat. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Kemudian Nek Syakira juga hadir. Mau salam-salam untuk Nirmala, Kak Fah, Jamilah, Kak Fah, Siti Jamilah, Nek Peggy, Nek Karin, Nek Ashwa, Nek Kembar, Mama Dewi, Ma Azi, Ma Fajar, Mama Boy, Unin Desi, Kak Raha, Malati, Betty Lavea, Sarinah QQ, Putri Cantik, Ma Dia, Iman, Abid Nego, Prabu Bangkit, Roy Saputra, Roni, Pak Kumis, Amira, Andi Lau, Bang Saiman, Nur Rais, Bang Jais, Cik Mustafa, dan juga Pak Usulimin. Salam sehat dan bahagia selalu semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Amin. Terima kasih untuk Kak Yani, kemudian Pak Usu Amri, Tokci, Bang Abid Nego, dan juga Nesya Kira yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita lanjut angka di 463351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, digoda, goyang dandu, mantap. Betul, apa kabar, Tasha?
0: Alhamdulillah, Tasha kabarnya baik.
1: Sehat selalu ya.
0: Dengan Kak siapa ini?
1: Kak Ani, saya itu kecil.
0: Kak Ani.
1: Kak Ani dekat dengan Pak Usu Amri, tak jauh, tak jauh sangat tu.
0: Jauh ya Kak? Tak jauh atau jauh?
1: Tak jauh.
0: Tak jauh ya.
1: Sudah aku juga dengan itu. Normah apa tu kan? Kak Norma, Norma jauh di Bukit Kap sana.
0: Kak Norma.
1: Salam ya.
0: Request lagu apa ini Kak?
1: Lagu ini aja, Kejora aja.
0: Kejora? Kejora? Kejora apa Lesti Kejora?
1: Lagu Kejora tapi Lesti nyanyi.
0: Lesti dengan Kejora ya. Salam-salamnya.
1: Salam untuk Bu Suami tadi ya, selalu ya.
0: Amin.
1: Norma, Gigi, Kade, Serija ya. Abang Wani, Kak Lipa, semua yang itu kecil ya. Yang di mana ini? Yang di Penara, anu di Gombal tadi ya. Gombal apa tu? Yang nelayan ya. Gapan ini apa Nopi ya, Pak Awal, Galah ya, yang di sebelah ya, Lama ya, Kostu keluarga Lama dengan suaminya, Pak Noriba ya, Subo, Pak Rajunah ya, di sebelah tu. Yang di mana ni ya, yang di Batam, Ayam Berkokok ya, Udan Buton, siapa? Sarinah kiuk-kiuk.
0: Kak Sarinah kiuk-kiuk.
1: Yang tadi ya, yang nyelai itu nakut ya, macam anu ni, kena bolong. Siapa Mak Minya? Siapa ni? Mak Kun siapa tadi?
0: Mama Fajar.
1: Mak Fajar ya. Gua juga Fajar, jangan marah, ketua. Mak Kun ya, dengan Mak Kun yang di balai ya. Mak Kun dengan Tok Cik ya.
0: Tok Cik.
1: Tok Cik. Semua yang di balai ya, dengan Mak Boy ya, Putri. Yang di Parek ya, siapa namanya Parek tu? Palang ya?
0: Palang.
1: Parek tu, Palang. Dah itu aja untuk rekod tu kan yang di Pulau Buru ya, semua. Ya?
0: Baik.
1: Sehat selalu untuk Sasat. Mudah-mudahan dapat jodoh ya.
0: Amin.
1: Ya, dia kan ini kaitkan virusnya. Ya, gua aja dah marah ya. Ya, mau aja. Nah, itu dia, assalamualaikum. Untuk suami itu sayang.
0: Untuk suami.
1: Ya, ya. Itu dia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ani di Tanjung Batu Kecik yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum. Aduh, nampaknya terputus ya pendengar. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Samira.
0: Iya, Kak Monik hadir kembali.
2: Iya, hadir kembali. Yang kedua kali. Kalau gitu, Monik mau dengar lagu di Jaka India. Kesukaannya Kak Samson, pemuda India.
0: Di Jaka India ya, Kak ya.
2: Betul, itu DJ Natasha Samira.
0: Oke, baik.
2: Monik mau salam boleh?
0: Boleh, sila.
2: Sama buatnya DJ Natasha Safira, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
2: Amin. Salamnya, salam spesialnya buatnya Kak Tumsum pemuda India, Mak Titi kita ya. Oke, selanjutnya salamnya buat Kak Maksura, Kak Lepidar, Pak Mam, Pesona Bunda, Pak Haji Gemoy, Udang Gala, Mamak Lima, Mamak Leni, Mamak Dewi, Nenek Gembar, Mak Dia kita, Kak Sekelam Wangiku, Umi Desiku, terus buatnya Koko Ayam, Putera Rangsang, Pak Usu Amri ya.
0: Pak Usu Amri.
2: Ya, Pak Usu Amri. Oke, gitu. Buatnya Nenek Gembar, Mbak Dinda kita, Pak Mawati, Betty Lasia. Terus ada baru sahaja tadi ada Betty ya, Betty Lafia.
0: Kak Betty Lafia.
2: Bang Iman juga ya, Kak Dirmala. Kak Dirmala saya selalu Kak.
0: Amin.
2: Kak Iman saya selalu, Kak Apa kita saya selalu. Kalau gitu besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum. Silakan masuk.
3: Salam, terima kasih. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi Nenek Peggy. Kodenya kan pintu kalau Nenek Kembar masuk. Itu tandanya Nenek Kembar masuk, buka pintu, ketok pintu.
0: Siap Nenek Kembar.
3: Oke lah.
0: Kabarnya bagaimana ini Nenek Kembar?
3: Sehat tapi haredang lah kan Natasha.
0: Haredang ya. Di sini pun panas. Juga panas.
3: Panasnya pakai kipas lagi nih Natasha. Aduh, hari
0: aduh
3: ini.
0: Emang.
3: Tapi syukur ya, banyak bersyukur.
0: Betul. Mau request lagu apa siang hari ini Nenek Kembar?
3: Akhirnya Nenek Kembar minta lagu spesial sekali. Naikkan lagu dulurku Sasha, lagu apa cendol dawet
0: ya
3: dari Bule Fuad tadi dinaikkan ya.
0: Siap.
3: Oke, salamnya dulu.
0: Salamnya
3: sehat selalu, murahkan rezekinya, hati-hati kalau pulang sampai ke rumah dengan selamat.
0: Siap.
3: Terus buat buat Mak Dia, buat Mbak Dida, buat Bu Asri sehat selalu. Terkhusus sekali, teristimewa sekali dengan hormatnya buat saudaraku yang di Singapura, buat Mak Esa, sehat selalu Mak Esa. Terima kasih atas senggolannya khusus untuk Nenek Kembar. Ucapan yang sama, Mak Esa juga semoga sehat.
0: Amin.
3: Buat terus buat Bule Fuad tadi, buat Ampit Nego. Buat Loni yang selalu WA, buat Bang Udin Buton, buat Bang Saimam, buat Bang Roy, buat Tasaka, lama tak saya ingin buat Tasaka, buat Mang Fajar, Terus ciri-ciri ketawanya tuh ya, jangan lupa. Panasnya ini apa Pak Tasya? Mama Fajar tak mau keluar, tak mau masuk ke dalam, dia nak di luar terus. Jadi panas nih, masuk ke dalam Mama Fajar, masuk dalam drum. Jadi agak mendung cuacanya. Buat Ani tadi, lalu Ani Roma, buat ayah-ayangnya, buat Norma juga, buat anak waktu itu, buat Rodia, saya selalu, buat Leha, buat Nathan Dongkol, buat Ismail, Bang Danggala, saya selalu Ismail. Terus buatnya Mama Aziz sehat selalu, buat Mas Rija juga cepat sembuh. Mama Iman, Bapak Udi juga sehat selalu. Buatnya Ani, Ina. Terus buatnya pendengar Saida, Pak Citita, Pak Alang dan Mak Alang. Terus buatnya siapa ya? Buatnya tak lupa kan Mak Muna. Puspa mana Puspa, Mama Mia, Bunda Bella ni mana ni?
0: Bunda Bella.
3: Buat Siti Jamila di Pulau Burung dia tak mau digantung, kata anu guntung kan? Jadi dia nak terbang-terbang, Pulau Burung pindah dia.

0: Dan kali aku juga sehat selalu. Terus buatnya Bang Durais, buat Pak Kumis, buat semua-semua tempat tetua di kalau ikutkan yang banyak. Saya kira Anu Sasha. Buat Monik-Monik sehat selalu, tak lupakan juga buat yang di Singapura, Bu Siti, buat Kapten Sam sehat selalu, dimulakan rezekinya.
1: Amin.
0: Buat Putra Langsang juga ya, makasih, sehat selalu. Buat semua tanpa terkecuali Nenek Kembar, maaf, makasih banyak udah nyenggol Nenek Kembar dalam keadaan sehat. Itu aja Tasha, lagunya ditunggu dan Cendol Dawet.
1: Baik.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Kembar yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo Safira.
1: Iya, dengan Nek Peggy nih.
3: Iya sayangku.
1: Siap. Mau request lagu?
3: Sudah makan?
1: Sudah, alhamdulillah. Nek Peggy bagaimana?
3: Nunggu Safira kada nampak-nampak ya makan seorang deh.
1: Makan seorang ya. Tasya pun makan seorang nih. Pas banget ini.
3: Lagu masih dapat?
1: Masih dapat. Mau lagu apa Nek Peggy?
3: Gen Z dong.
1: Gen Z?
3: Gen Z dong.
1: Oh Gen Z dong. Salam-salamnya
3: aja. Salam-salamnya untuk Bulik Pai, Puspa Wangi, Mama Mia, Bubel, Mas Nidar, Mas Sura, Mama Boy, Mama Azri, Mama Pajar, Mama Leni, Mama Lina, Mama Sofi, Mama lah ya semuanya. Untuk Abang Haji, Saiman, Zaini, Yani, satu untuk semua yang udah bergabung, udah gabung ucapan selamat siang semuanya.
1: Nek Peggy, ini gengsi dong terserah ya versi siapa?
3: Mau apanya dong lah.
1: Mau apanya dong? Mau apa aja nih? Apa gimana?
3: Mau aja dah ya.
1: Baik.
3: Ada yang berapa tuh? Ada yang berapa tuh? Yang Safira tanya tadi tuh?
1: Apa tuh? Gengsi ya, dong.
3: Apa itu dia?
1: Penyanyinya.
3: Iya.
1: Siapa? Ada Vita Alfia. Ada siapa ini? Ada Kamelia Malik.
3: Kamelia Malik.
1: Kamelia Malik ya. Oke, ya, siap Nek Peggy.
3: Selamat siang Safira, selamat bertugas. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Safira.
1: Amin.
3: Pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik. Keluarga sehat, mama sehat, bapak sehat.
1: Alhamdulillah sehat semua Nek Peggy.
3: Amin. Makasih Safira, bye-bye. Assalamualaikum Safira ku sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Peggy yang sudah hadir kembali di program Digoda pada siang hari ini. Kita putarkan lagu dulu pendengar, request dari Kak Ani dengan Kejora dari Lesti.

0: have your attention.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan ataupun menyimak program Digoda hari ini dari awal hingga akhir. Sebelum saya tutup, saya bacakan terlebih dahulu dua pesan yang masuk di WhatsApp. Ini datang dari Ni Ashwa yang mau salam untuk Ma Fajar, Ma Dewi, Ma Nadin, Ma Nadin, Ma Leni, Ma Lena, Kak Fah, Kak Jamila, Siti Jamila, Ma Itam, Ma Aji, Bang Prabu, Pak Usulimin, Pak Tohat, Bang Gafar, Nek Syakira, Nek Kembar, Abid Nego, Putra Rangsang, Rai Saputra, Roni, Kak Ani, Monik, Kapten Syam, Cik Gunurma, Bang Pak Mustafa, dan juga Udin Buton. Kemudian pesan terakhir datang dari Uni Desi di Batu Aji. Mau salam balik buat Kak Monik, sehat-sehat sekeluarga. Salam juga buat Bulefa, Kak Mastura, Mama Boy, Kak Sekarwangi, Bang Bayu, Kak Siti Jamilah, Nur Bilkis, Bang Abid Nego, Nek Peggy, Ma Fajar, Pak Mustafa, Nek Kembar, Nek Karin, Kak Setiawan, dan buat semua sahabat Pro 1 RRI Batam. Baik pendengar, saya Tasya pamit undur diri dalam program Digoda siang menuju sore hari ini. Jangan lupa untuk mendengarkan selalu program Digoda dari hari Senin hingga hari Minggu dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 19 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Pemerintah Swedia memperkuat dukungannya terhadap pengembangan sektor energi di Batam melalui kerjasama pembangunan pembangkit listrik yang diharapkan dapat mampu untuk menopang pertumbuhan investasi, industri, dan ekonomi digital di kota tersebut. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan dan antara Asset Management, BP Batam, serta juga ada pemerintah kota Batam, Medco Power Indonesia, serta Siemens Energy Indonesia. Dan diketahui dalam sambutannya tersebut, Daniel juga mengatakan kerjasama tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi Batam, sekaligus juga untuk mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

0: Negara tersebut juga kini menghadapi persoalan mendasar, yakni pengelolaan sampah yang belum optimal. Dan kita beralih ke informasi berikut ya, pendengar. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan bantuan bahan kimia pengelolaan air kepada perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum, yaitu Tirta Nusa, sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Dan diketahui pendengar, Pemkab Natuna juga mengalokasikan anggaran sekitar 250 juta rupiah untuk pengadaan bahan kimia di embung Sedanau dan 149 juta rupiah untuk embung Pulau Laut. Dan menurut Wan Aswin, yaitu Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, kedua embung tersebut juga memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang terpisah dari ibu kota Kabupaten Natuna. Menurutnya, bantuan ini juga diberikan agar proses pengelolaan air di kedua embung dapat berjalan optimal sehingga pasokan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga. Dan demikian pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Air Batam, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan satu lagu dari Armada yang berjudul Harusnya Aku, dan mengantarkan kita mendengar di pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya akan memberikan satu informasi menarik tentunya untuk menemani Anda, baik yang sedang dalam perjalanan maupun untuk Anda yang sedang bersantai di rumah. Dan informasi berikut ini mendengar karena banyak dari sebagian orang yang memilih untuk melewatkan waktu pada makan malam dengan harapan dapat membantu menurunkan berat badan. Dan namun ternyata pendengar, kebiasaan tersebut juga tidak selalu memberikan manfaat yang besar seperti yang diharapkan. Ketika tubuh kita tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup, kebutuhan nutrisi harian juga tentu saja terganggu dan bahkan juga dapat berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan. Bahkan juga pendengar, pola makan yang tidak teratur ini dalam beberapa kasus dapat membuat seseorang lebih sulit untuk mengelola makanan berat. Dan tidak hanya untuk sarapan atau mungkin makan siang saja, melewatkan makan malam ini ternyata juga dapat menimbulkan sejumlah dampak bagi tubuh. Dan berikut pendengar informasi yang kami kutip dari Healthshot, ada 6 efek samping tentunya yang mungkin terjadi ketika seseorang seringkali mengabaikan makan malam. Yang pertama pendengar, yaitu tentu saja dapat meningkatkan energi, tingkat energi akan turun. Dan karena di mana kalori yang rendah, berarti tubuh Anda memiliki lebih sedikit bahan bakar untuk tetap bekerja. Kekurangan kalori yang akan membuat Anda kelelahan tentu saja juga dapat membuat Anda untuk melakukan aktivitas itu menjadi mudah lelah, bahkan juga mudah lebih gampang capek kali ya. Lalu selanjutnya ini dapat mempengaruhi rasa lapar bawaan tubuh. Nah, pelepasan hormon leptin juga memberitahu tubuh Anda tentunya untuk berhenti makan saat merasa kenyang. Sementara hormon ghrelin memberitahu Anda saat merasa lapar pendengar. Tentu saja juga hormon-hormon ini tidak akan bekerja dengan baik jika Anda memilih untuk mengabaikan tanda-tanda lapar pada tubuh Anda. Nah, dan selanjutnya pendengar, dapat keinginan kuat untuk mengonsumsi gula dan karbohidrat. Keinginan yang kuat merupakan konsekuensi tentunya dari mengabaikan tanda-tanda lapar dan kadar gula darah yang rendah. Anda juga akan mulai menginginkan lebih banyak gula dan karbohidrat karena keduanya dikenal dapat memberikan energi yang cepat terhadap tubuh Anda ya. Mungkin di saat Anda memulai aktivitas di pagi hari, jadi jika makan malam itu tentu saja energi Anda akan meningkat pendengar. Lalu selanjutnya yaitu pencernaan Anda menjadi tidak teratur. Karena melewatkan makan malam ini dapat menyebabkan mual, diare atau bahkan juga sembelit. Anda juga mungkin terjebak dalam lingkaran yaitu dengan melewatkan makan dan kemudian juga makan yang berlebihan. Nah, ini jadi serba salah nih pendengar. Kita melewatkan makan malam justru membuat kita jadi mual, diare atau bahkan juga sembelit ya. Dan di sini juga dibilang malah dapat terjebak di sebuah lingkaran jahat ya, yaitu dengan melewatkan makan dan kemudian makan berlebihan. Lalu selanjutnya pendengar, yaitu risiko tinggi gangguan makanan. Nah, orang yang melewatkan waktu makan ini lebih rentan tentunya terhadap gangguan makan, yaitu eating disorders. Nah, mereka juga meningkatkan risiko mengalami gangguan seperti anoreksia, bulimia, atau bahkan juga ortoreksia. Nah, ini tentu saja juga bahkan mengalami gangguan ya terhadap tubuh kita. Lalu selanjutnya pendengar, yaitu efek pada siklus tidur. Wah, ternyata banyak mengganggu juga ya. Ada efek samping juga ya kita melewatkan makan malam ini. Dan efek pada siklus tidur yang dimaksud ini pendengar, yaitu melewatkan makan malam tentu saja membuat Anda juga sering jadi kekurangan tidur. Karena kurang tidur ini juga tentu saja bisa berdampak buruk pada tubuh Anda dan tentu saja pada kekebalan tubuh Anda, untuk suasana hati Anda, energi serta juga metabolisme Anda. Nah, berikut pendengar informasi yang dapat saya sampaikan tentang dampak buruk ya di balik Anda melewatkan makan malam Anda. Dan untuk informasi berikutnya pendengar, kami akan sajikan tapi setelah lagu satu berikut, Enau Negara Lucu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan lintas informasi, yaitu bersama RRI Pekanbaru, yaitu lintas berita Korwil 15 Berang Prabu. Dan untuk pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena sehabis lintas berita Korwil, kita akan lanjutkan kembali untuk program dan informasi menarik ya di Pro 1 RRI Batam.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Pokok berita utama pendengar aspirasi pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Raka Buming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau, dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Event Riau Bayangkara Run 2026 sukses digelar, 15.000 peserta lari dari lokal hingga mancanegara ikut meramaikan. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Menuju informasi pertama, aspirasi pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Raka Buming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau, dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza RRI SP Bengkalis.
1: Bupati Siak,
2: anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1, Henry Munif menyampaikan panitia khusus.
1: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan langsung aspirasi pemerintah Kabupaten Siak kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka terkait dampak pemangkasan dana bagi hasil atau DBH bagi daerah penghasil sumber daya alam atau SDA. Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan dalam kesempatan bertemu dengan Wakil Presiden RI di Pekanbaru. Bupati Afni mengatakan pengurangan dana bagi hasil memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu pemerintah daerah berharap persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat.
3: Pada prinsipnya ini adalah ikhtiar saya selaku kepala daerah untuk bisa betul-betul menyampaikan apa-apa yang menjadi persoalan di daerah. Dan kami selaku kepala daerah berharap, karena ada statement-statement dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa DBH itu baru akan diberikan kalau daerah melakukan ini, dan ini gitu. Jadi seolah-olah DBH itu menjadi opsional, menjadi kebijakan opsional.
1: Menanggapi keinginan Bupati Siak untuk audiensi, Wapres juga sempat menyatakan bahwa ia juga mantan wali kota atau kepala daerah.
3: Mungkin mohon waktu untuk daerah penghasil, Pak.
4: Oke,
3: Pak.
4: Saya kan mantan wali kota juga.
3: Alhamdulillah, Bapak.
1: Selain menyampaikan kondisi yang dihadapi daerah, Bupati Afni juga berharap dapat memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, dialog tersebut penting agar pemerintah pusat dapat mengetahui kondisi real yang dihadapi daerah penghasil sumber daya alam. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, perkuat pembangunan kawasan perbatasan, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif dorong Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan RRI Pekanbaru.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1, Henry Munif menyampaikan panitia khusus Pansus RUU Daerah Kepulauan yang turut melibatkan perwakilan fraksi PKS tengah membahas rancangan undang-undang tersebut. Dalam proses pembahasan, pihaknya mengusulkan agar Kabupaten Kepulauan Meranti dimasukkan ke dalam draft RUU karena sebelumnya belum tercantum dalam daftar daerah yang diusulkan. Menurut Henry Munif, usulan tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak. Hal itu ditandai dengan audiensi antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD setempat dengan Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Pembahasan juga telah dikoordinasikan dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

0: Ia menilai Kepulauan Meranti memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama komoditas sagu dan kopi liberika. Namun hingga kini program hilirisasi dan industrialisasi dinilai belum berjalan maksimal sehingga manfaat ekonominya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
1: Kembali saya menyuarakan tentang hal ini dan saya menyampaikan bahwa potensi Kepulauan Meranti ini dengan sagunya ya, industrinya, hilirisasi belum ada yang optimal untuk kita bisa perankan masyarakat. Ini akan saya akan coba berdayakan dan kita usulkan untuk masuk dalam program kementerian. Dan kemudian juga kita punya kopi liberika ya di sana. Dan yang menarik memang kondisi dari Riau ternyata dari yang termiskin ekstrim itu adanya di Kepulauan Meranti. Oleh karena saya katakan ini menjadi tugas yang sangat besar bagi kita.
0: Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar menyampaikan dukungannya terhadap usulan tersebut. Ia mengapresiasi langkah pansus dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau yang terus memperjuangkan agar Kepulauan Meranti masuk dalam RUU Daerah Kepulauan.
2: Jadi ya udah ditindaklanjuti, insya Allah kita tinggal menunggu aja. Insya Allah diperjuangkan dengan ketua pansus ya. Insya Allah ya, kita akan terus sering juga dan sering kita komunikasi di sana.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat memberikan hasil yang berpihak pada daerah-daerah kepulauan. Melalui regulasi tersebut diharapkan pembangunan, hilirisasi potensi unggulan, serta kesejahteraan masyarakat Meranti semakin meningkat sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai kawasan strategis di wilayah perbatasan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan optimalisasi kinerja sejumlah badan usaha milik daerah di Kabupaten Bintan. Selengkapnya, laporan dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah.
4: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan kini tengah memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi kinerja sejumlah badan usaha milik daerah BUMD di Kabupaten Bintan. Langkah taktis ini diambil guna memastikan BUMD dapat berkontribusi secara signifikan dan nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengungkapkan saat ini Kabupaten Bintan memiliki dua BUMD yang sudah lama beroperasi, yaitu Bank Perkreditan Rakyat BPR Bintan dan PT Bintan Sejahtera PT BIS. Teranyar, Bintan juga telah merampungkan peraturan daerah atau perda pembentukan BUMD baru, yakni PT Bintan Karya Bahari yang diproyeksikan bergerak sebagai badan usaha pelabuhan BUP. Di sisi lain, sorotan tajam juga diarahkan kepada PT BIS. Diketahui, sejumlah aset strategis milik PT BIS telah habis masa kontrak sewa-menyewa yang berjalan selama 25 tahun dan salah satu aset vital yang berlokasi di Kabupaten Karimun. Saat ini, proses penilaian ulang atau parsial atas nilai kerjasama tersebut sedang berjalan intensif pasca penutupan kontrak kerjasama lama.
5: Ya, masih dalam pembahasan karena kemarin waktu kita diskusi sama Direktur PT BIS, sekarang lagi diapresial nilai kerjasama selanjutnya. Setelah tutup kontrak kerjasama kan, sedang diapresial, maka mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita mau DRDT untuk memastikan apa hasilnya, sehingga segera bisa dicarikan penyewa baru untuk aset kita di Karimun, sehingga bisa jadiin pendapatan kan untuk kita, Bang. Dan jelas jangan nyampe rugi kan, BUMD-nya. Insya Allah,
4: Okay. Depan. Direktur PT BIS Kabupaten Bintan, Muhammad Rofiq, mengaku siap mendongkrak keuntungan pada tahun 2027 mendatang untuk menyumbang PAD. Karena sempat mengalami kerugian pada tahun 2024 lalu dan kini mulai mengalami peningkatan keuntungan.
6: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
4: Guna mengawal transparansi serta memastikan nilai kerjasama baru yang lebih menguntungkan bagi kas daerah Kabupaten Bintan, Komisi 2 DPRD Bintan berencana menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama PT BIS yang dijadwalkan pada pekan depan. RDP ini diharapkan mampu melahirkan keputusan taktis agar aset tersebut dapat segera dikelola oleh penyewa baru dengan nilai sewa yang representatif dan tidak merugikan daerah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Batam, meluangkan waktu untuk membaca bersama antara ibu dan anak sejak usia dini dapat mempererat ikatan emosional, sekaligus mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak. Selengkapnya, Meta Fajar Melinda melaporkan.
7: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, Erlita Ansakar, mengajak seluruh kader PKK meluangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk membaca, sebagai upaya meningkatkan wawasan ibu agar lebih siap mendampingi anak pada masa emas tumbuh kembangnya. Erlita menegaskan, peran ibu dalam keluarga sangat menentukan pembentukan karakter dan perkembangan anak, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, hingga kemampuan menghadapi tantangan atau adversitas. Menurutnya, kebiasaan membaca akan memperkaya pengetahuan orang tua sehingga mampu memberikan pengasuhan yang lebih berkualitas. Dalam situasi seperti ini, peran ibu menjadi semakin penting untuk memastikan kebutuhan emosional dan pendidikan anak tetap terpenuhi secara optimal. Konselor anak Tengku Rizka As-Sa'adah menjelaskan bahwa kecerdasan emosional yang tidak berkembang dengan baik dapat berdampak pada perilaku anak.
8: Banyak screening gadget, terus sehingga anak-anak ini terpapar konten negatif. Itu entah itu bicara kasar, entah itu juga hal yang kurang bermanfaat, atau keyakinan-keyakinan yang merusak mental. Terus adanya sulit mengontrol keinginan. Karena serba instan, serba cepat, serba dapat, anak tidak belajar sabar. Dan ini adalah isu-isu kesehatan mental saat ini. Kemudian masalah emosi dan gangguan mood seperti kecemasan dan stres.
7: Salah satu cara sederhana yang dapat diterapkan di rumah adalah membiasakan anak membaca melalui metode read aloud atau membaca nyaring. Teknik ini dilakukan dengan membacakan buku, menggunakan suara yang jelas dan ekspresif sehingga anak lebih mudah memahami isi cerita sekaligus memperkaya kosakata. Perwakilan Read Aloud Batam, Masita Ulfah, mengatakan kebiasaan membaca sebaiknya diperkenalkan sejak anak masih berusia dini.
9: Memperkenalkan aktivitas membacakan nyaring bagi orang tua agar orang tua mau melakukannya, ya, karena membacakan nyaring itu banyak manfaatnya, ya. Jadi dibacakan buku untuk anaknya, yang membacakan siapa? Ibunya, gitu ya. Kemudian menjadikan membacakan nyaring sebagai kegiatan rutin untuk menumbuhkan kegemaran membaca pada anak.
7: Untuk mendukung gerakan literasi keluarga, Dinas Perpustakaan Kota Batam menyediakan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti keanggotaan perpustakaan secara daring, taman bacaan, pojok baca, hingga perpustakaan keliling. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dengan informasi selanjutnya, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Gerak cepat perbaikan jembatan Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat apresiasi dari pemerintah Nagari Talwa hingga masyarakat setempat. Berikut laporan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
11: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Talwa, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Talwa itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi menurutnya, jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
12: Kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tarata tepatnya di Nagari Taluk telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang Beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Nagari Taluk.
11: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
13: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Talua. Bersyukur atas adanya bantuan itu, dan selamanya kami berputar berjalan untuk menuju Kelintau atau Kabupaten Sangkar maupun Kumuh. Kini kondisinya telah baik dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
11: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintaubuo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Pendengar, pemerataan bidan di Natuna terus diperkuat sebanyak 48 tenaga kesehatan tempuh pendidikan S1. Berikut laporan Yusfianti, RRI Ranai.
14: Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan pemerataan tenaga bidan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan hingga di wilayah terpencil. Meski jumlah bidan dinilai mencukupi, penyebarannya di beberapa kecamatan masih belum sepenuhnya merata. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah mengatakan ketimpangan penempatan bidan hanya terjadi di beberapa wilayah dengan selisih yang tidak terlalu besar. Menurutnya, kondisi tersebut masih dapat diatasi melalui penataan sumber daya manusia kesehatan. Hikmat menjelaskan jumlah bidan di Bunguran Timur memang lebih banyak dibandingkan kecamatan lain. Hal itu disebabkan Bunguran Timur memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Natuna, serta menjadi pusat pelayanan kesehatan melalui RSUD Natuna yang membutuhkan lebih banyak tenaga bidan. Lain faktor kebutuhan pelayanan, penempatan bidan di Bunguran Timur juga dipengaruhi kondisi keluarga. Banyak bidan yang bertugas di wilayah tersebut merupakan istri dari aparatur atau pegawai yang bekerja di Ranai dan sekitarnya. Kompetensi tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus mendorong bidan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, kebidanan, dan profesi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
15: SUD, kenapa di situ banyak? Memang untuk dari segi jumlah penduduk, Bunguran Timur juga paling banyak. Kemudian di RSUD juga perlu tenaga banyak karena memang pelayanannya juga banyak di sana. Nah, kemudian kebanyakan dari bidan-bidan yang ada di Bunguran Timur dan di RSUD itu adalah suami-suaminya yang bertugas juga di Ranai atau di Bunguran.
14: Kan pemerintah pusat juga memiliki program penugasan khusus bagi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Namun minat tenaga kesehatan dari luar daerah untuk mengikuti program kesehatan masih terbatas. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Natuna, Firdian Francisca, mengatakan IBI Natuna saat ini memiliki 16 ranting yang tersebar di 15 kecamatan. Firdian menyebutkan jumlah anggota IBI Kabupaten Natuna yang telah terdata dalam sistem kartu tanda anggota online mencapai 280 orang. Angka tersebut menunjukkan peran besar bidan dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak di Natuna.
16: Saat ini sebanyak 42 orang yang terus meninggalkan tempat. Total keseluruhan bidan yang sedang berkuliah saat ini adalah 40 bidan yang sedang berkuliah S1 dan profesi.
14: Ia juga mengungkapkan saat ini sebanyak 48 bidan sedang menempuh pendidikan S1 kebidanan dan profesi. Demikian Yusfianti melaporkan.
3: Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang salurkan zakat program Padang Panjang Makmur untuk dukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri, RRI Bukit Tinggi.
17: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang kembali menyalurkan dana zakat melalui program Padang Panjang Makmur kepada para mustahik sektor pertanian pada Kamis kemarin di halaman kantor Lurah Ekor Lubu. Sebanyak 14 mustahik menerima bantuan dengan total nilai Rp21 juta. Yang tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa sarana pertanian yang dibelanjakan langsung di toko sesuai kebutuhan penerima. Pembayaran atas barang tersebut kemudian dilakukan oleh Basnas Kota Padang Panjang kepada pihak penyedia. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Ketua Basnas Kota Padang Panjang bersama perwakilan kantor Kementerian Agama dan para lurah yang hadir. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendri menyampaikan bahwa program Padang Panjang Makmur merupakan upaya Basnas untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui sektor produktif. Dirinya mengatakan, bantuan sarana produksi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan penerima manfaat. Novi Hendi juga menjelaskan, penyaluran bantuan dalam bentuk barang bertujuan memastikan bantuan sesuai kebutuhan usaha mustahik, sekaligus menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.
18: Sesuai dengan SOP yang ada di Basnas Kota Panjang, kita membantu ya, pada meringankan. Nah, itu kita bantu masing-masing itu 15 juta rupiah. Ya, kita distribusikan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang penerima, bantuan ini tidak dalam bentuk uang tunai. Jadi ini dalam bentuk bahan. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu, ya, kebutuhannya apa? Ya, mau beli bahannya di mana? Kita yang dari Basnas yang akan membayarkannya. Seharga nilai yang 15 juta itu.
17: Ketua Basnas Kota Padang Panjang Nufiandi berharap melalui program Padang Panjang Makmur, zakat dapat menjadi instrumen yang mendorong peningkatan pendapatan mustahik dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan.
3: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka program panggung apresiasi seni sebagai ruang ekspresi bagi komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat. Kegiatan yang digelar setiap Sabtu malam di Panggung Baru Taman Budaya Sumber menjadi wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karyanya. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
19: Event ini kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan anak-anak muda pegiat seni budaya di seluruh Sumatera Barat.
20: Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, kepada RRI malam tadi mengatakan, panggung apresiasi seni merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dengan para pegiat seni budaya di Sumatera Barat. Pemerintah menyediakan panggung beserta seluruh fasilitas pendukung, sementara komunitas seni mengisi pertunjukan secara bergiliran. Ia mengajak seluruh komunitas sanggar maupun grup musik yang memiliki karya untuk mendaftarkan diri melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu menghidupkan ekosistem seni di daerah.
19: Jadi pemerintah menyiapkan wadahnya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan panggungnya, lain-lainnya semua. Tapi yang isi di sini, nanti akan ada band-band terbaik dari seluruh Sumatera Barat yang bagus boleh tampil di sini. Ya, kita ramaikan. Nanti di sini ada UMKM-UMKM bisa jualan juga. Jadi ekonomi berputar, setuju?
20: Fasko mengatakan selain menjadi ruang berkesenian, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berjualan di sekitar kegiatan berlangsung sehingga terjadi perputaran ekonomi. Sementara itu, pelaku seni dari Sanggar Benteng Ombak Badabua Kota Padang, Uncu Edi, ia menyambut baik adanya panggung apresiasi seni. Menurutnya, panggung terbuka seperti ini menjadi kesempatan bagi komunitas baru dan generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang seni. Ia berharap program dimaksud dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak komunitas seni yang memperoleh kesempatan tampil dan meningkatkan kualitasnya.
21: Bagus kalau untuk komunitas-komunitas baru atau untuk generasi muda gitu, yang untuk mau beraktivitas dalam bidang seni gitu, untuk membangun potensinya. Gitu.
20: Program panggung apresiasi seni dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu di UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Seluruh komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat dapat mengikuti kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem seni dan pelestarian budaya daerah. Febian Syafitra melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis kembali membuka kesempatan bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket mulai dari SD hingga SMA. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesempatan bagi warga binaan memiliki ijazah. Reporter Muhammad Iqbal RRI SP Bengkalis melaporkan.
22: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak pendidikan bagi warga binaan. Bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Bantani, Lapas Bengkalis resmi membuka program pendidikan non-formal jenjang paket A, paket B, dan paket C bagi warga binaan. Program tersebut menjadi salah satu upaya pembinaan kepribadian yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, sekaligus mempersiapkan mempersiapkan mereka agar lebih baik kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Sebanyak 32 warga binaan mengikuti program tersebut, terdiri dari 3 peserta paket A setara sekolah dasar, 12 peserta paket B setara sekolah menengah pertama, dan 17 peserta paket C setara dengan sekolah menengah atas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Binadik Boy Fernandes mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana.
0: Jeruji besi bukanlah penghalang untuk terus belajar. Pendidikan adalah hak segala bangsa, termasuk bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalani pembinaan di lapas. Melalui kerjasama ini, kami ingin memastikan bahwa ketika mereka bebas, nanti tidak hanya memiliki kesadaran hukum yang lebih baik lagi, tetapi juga memiliki ijazah resmi sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk mencari pekerjaan.
22: Menurutnya, program pendidikan kesetaraan tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan warga binaan, sehingga mereka memiliki peluang besar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga binaan Lapas Kelas 2A Bengkalis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lapas Bengkalis yang telah menyelenggarakan pendidikan pengambilan paket A, B, ataupun paket C tersebut untuk dimanfaatkan ketika mereka berada di luar nantinya.
1: Inisial nama saya DM, kasus saya narkoba, hukuman 6 tahun. Saya merupakan salah satu warga binaan Lapas Kelas 2A Bengkalis yang mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan atau sekolah paket ini. Kegiatan ini sangat berguna bagi saya untuk bekal saya ke depannya nanti. Terima kasih kepada Kalapas Bengkalis, Bapak Prio Tri Laksono, telah memberikan kesempatan kepada saya dan warga binaan lainnya untuk mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Lapas Bengkalis hebat.
22: Prosesi pembukaan program berlangsung hikmat dan penuh semangat antusiasnya para warga binaan yang mengikuti kegiatan menjadi gambaran bahwa kesempatan untuk belajar masih menjadi harapan besar dalam memperbaiki masa depan. Melalui program ini, Lapas Kelas 2A Bengkalis juga berharap semakin banyak warga binaan yang memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bekal dan membangun kehidupan yang lebih mandiri, produktif, dan bermanfaat setelah kembali ke tengah masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, kita ke RRI Padang. Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang fasilitasi penyandang disabilitas tunanetra belajar mengoperasikan aplikasi TalkBack yang mereka pasang di ponsel pintar. Fitur ini memudahkan mereka membalas pesan hingga mengatur pembayaran kris. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Pertuni ini ke depan harus membuat program untuk dasar-dasar bagaimana kawan-kawan tunanetra ini dalam menggunakan dasar Android, ya Pak.
23: Meski mengalami keterbatasan fisik, ternyata tidak menghalangi penyandang tunanetra di Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang untuk belajar hidup mandiri layaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Mereka tampak semangat mempelajari bagaimana mengoperasikan ponsel pintar agar mereka kelak dapat hidup mandiri di era kemajuan teknologi. Salah seorang penyandang disabilitas tunanetra, Rudy, mengatakan awalnya sempat sulit beralih dari ponsel jadul dengan 15 tombol sebab ponsel jenis ini memiliki permukaan fisik yang lebih mudah untuk disentuh. Namun sejak 2013, ia mengaku sudah mulai mengoperasikan ponsel pintar sebab ada aplikasi TalkBack atau pembaca layar yang bisa memberikan umpan balik berupa suara dan getaran untuk membacakan teks di layar. Fitur ini memudahkannya sebagai penyandang tunanetra menjelajahi perambah Google hingga memesan ojek online.
24: Saya sangat membantu sekali memang kalau pembayaran pakai kris, pakai dompet digital. Selain membantu juga mengurangi risiko kita kena tipu, Bang. Saya kan tunanetra total, jadi belum mempelajari cara memakainya. Tapi kalau kayak dompet digital, kayak ShopeePay, GoPay itu sudah bisa saya kuasai.
23: Sementara itu, Sekretaris Pertuni Kota Padang, Afrianto, mengatakan pelatihan tersebut merupakan cara adaptasi baru agar hidup lebih mandiri, terutama bagi mereka yang merupakan juru pijat tunanetra yang memerlukan akses digital, bantuan sosial, pembayaran kiris, hingga menjelajahi ruang digital.
2: Yang sudah menggunakan Android dan sudah bisa mengoperasikan minimal di WhatsApp. Nah, kalau kita lebih mengerucut lagi untuk kiris, untuk M-Banking atau Dana dan GoPay segala macamnya, itu lebih kurang hanya di sekitar 20 orang. Ini menjadi PR bagi kami, Bang. Menjadi PR untuk kami ke kedepannya memperkenalkan teknologi ini kepada kawan-kawan tunanetra.
23: Pria penyandang disabilitas tunanetra ini menambahkan, dari total 98 anggota Pertuni Kota Padang, 60 orang diantaranya sudah bisa mengoperasikan ponsel pintar jenis Android. Bahkan saat ini beberapa penyandang disabilitas kini bisa memesan ojek online secara mandiri hingga menerima pembayaran jasa pijatnya melalui aplikasi Kiris. Hans Permananda melaporkan.
3: Pendengar, event Riau Bhayangkara Run 2026 sukses digelar. 15.000 peserta lari dari lokal hingga mancanegara ikut meramaikan. Selengkapnya, Santi Yunas, RRI Pekanbaru, melaporkan.
4: Polda Riau sukses menyelenggarakan Riau Bhayangkara Run 2026 yang dipusatkan di halaman Mako Polda Riau Pekanbaru Minggu pagi tadi. Ajang lari yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 itu diikuti sekitar 15.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, PLT Gubernur Riau SF Haryanto, serta jajaran Forkopimda. Selain menjadi ajang olahraga dan mempererat kebersamaan, Riau Bhayangkara Run 2026 juga menjadi momentum membangun komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, antusiasme ribuan peserta menunjukkan semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Riau yang lebih baik.
5: Ini adalah rangkaian panjang dari Hari Bhayangkara ke-80 bersama masyarakat dan didukung lagi dengan paroki dari Tumbin Situt. Jadi kita bersama hadir dengan seluruh masyarakat, semuanya memberikan komitmen, sekali lagi komitmen dan keseriusan kita bahwa upaya yang bisa kita lakukan saat ini di dalam masa El Nino atau Karhutla nanti, menurut BMKG nanti di bulan akhir Juli sampai Agustus, yang bisa kita lakukan adalah upaya-upaya pencegahan. Dan hari ini kita hadir bersama untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar terus merubah mindset, pola pikirnya untuk terus mencintai alam dan lingkungan.
4: Sementara itu, salah seorang peserta, Evan, mengaku kembali mengikuti Riau Bhayangkara Run yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat. Menurutnya, ajang tersebut semakin meriah dan menunjukkan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun.
6: Hari ini persiapan cukup matang ya, dan juga dari jalan sudah steril, segala macam dari panitia juga kayaknya tadi oke-oke banget, nggak ada sama sekali ini sih.
8: Pengalamannya seperti apa nih?
6: Menurut saya udah ikut tahun lalu dan ikut tahun ini jauh lebih siap dan jauh lebih matang lah dari semua persiapan dari Polda Riau lah ya dan panitia.
4: Riau Bhayangkara Run 2026 mempertandingkan sejumlah kategori lomba, yakni kategori 5 km, 10 km, dan half marathon 21 km yang berlangsung meriah sejak pagi. Ribuan peserta memadati kawasan Mapolda Riau hingga ruas jalan yang menjadi lintasan lomba. Kehadiran peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara turut memberikan dampak positif terhadap promosi pariwisata dan perekonomian daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, selanjutnya kita simak feature dari RRI Ranai mengadopsi harapan dari dasar laut Natuna oleh Ali Arsadi.
9: Hamparan laut Natuna yang membiru menyimpan kekayaan yang tidak selalu tampak dari permukaan. Di balik riak ombaknya terbentang taman bawah laut yang menjadi rumah bagi beragam jenis ikan, kerang, penyu, hingga biota laut lainnya. Terumbu karang menjadi fondasi kehidupan di ekosistem tersebut. Namun, keindahan itu kini menghadapi ancaman. Di sejumlah lokasi, terumbu karang mengalami kerusakan, mulai dari yang ringan hingga berat. Kerusakan terumbu karang yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Rusaknya terumbu karang dimungkinkan akibat aktivitas manusia, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, jaring yang menyeret dasar laut, sampah hingga dampak perubahan iklim menjadi penyebab berkurangnya tutupan karang yang sehat. Berdasarkan kajian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna di tahun 2023 lalu, Kerusakan terumbu karang menyebabkan juga terjadinya abrasi pantai. Sebelumnya pada tahun 2018, hasil monitoring yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang menyimpulkan bahwa kesehatan terumbu karang di Natuna berstatus sedang. Namun kondisi yang terjadi hingga pertengahan tahun 2026 ini semakin menuntut perhatian dari siapapun yang melihat laut sebagai aset besar yang akan diwariskan kepada anak cucu. Adalah Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP sebagai salah satu LSM yang senantiasa memberikan perhatiannya terhadap ekosistem laut Natuna. Ketua LPSDP Natuna Chairman dengan rasa prihatinnya mengungkapkan hingga di pertengahan tahun 2026 ini ambang kerusakan terumbu karang di Laut Natuna sudah sangat mengkhawatirkan.
7: Bukan hanya bom bius, tetapi juga aktivitas yang lain juga banyak yang memang mempengaruhi gitu. Termasuk sampah, limbah dan segala macam, suhu, pemanasan global juga. Nah, kita masuk ke 15 meter pertama pesisir Natuna, 15 meter itu juga sudah mengalami pemutihan, terumbu karang itu sudah banyak yang mati juga di kedalaman 15 meter, hanya jenis-jenis tertentu yang masih bertahan. Nah, kita masuk di 30 meter, terakhir kami masuk di 40 meter, kan kita hanya bisa menyelam, peralatan kita hanya bisa 40 meter.
11: Oke.
7: Itu juga ekosistem sudah rusak.
9: Terumbu karang bukan sekedar batu berwarna-warni di dasar laut. Terumbu karang adalah tempat ikan berkembang biak, mencari makan, dan berlindung. Ketika karang rusak, kehidupan laut pun ikut terganggu. Perlu waktu yang lama untuk dapat melihat tumbuh kembangnya terumbu karang hingga masa puluhan tahun. Dampak yang dirasakan dari banyaknya kerusakan terumbu karang adalah hasil tangkapan nelayan yang terus menurun, serta terancamnya keseimbangan ekosistem di Laut Natuna.
7: Dengan kondisi Laut Natuna juga, terutama laut di bagian utara dan timur laut ya, kita udah survei kemarin, kita seminggu full di laut. Memang rata-rata di dasar laut itu, di kedalaman 60-80 itu dasarannya itu lumpur pasir. Dan itu karang-karang itu banyak jenis gorgonian yang memang gampang lepas gitu. Jenis karang lembut, gorgonian yang seperti tumbuh-tumbuhan itu bisa dicabut. Makanya setiap troll lewat sekali saja, dan itu puluhan tahun tidak akan tumbuh. Karang itu sangat lama, 20 tahun tuh bisa jadi gorgonian itu bisa cuma 4 cm, 5 cm.
9: Di tengah tantangan akan meluasnya kerusakan terumbu karang di Laut Natuna, secercah harapan hadir dari tangan-tangan yang peduli terhadap kelestarian laut. Komunitas pecinta lingkungan bersama para relawan mulai melakukan transplantasi terumbu karang di beberapa titik perairan Natuna. Upaya ini memang tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itulah lahir program adopsi terumbu karang. Program adopsi itulah yang saat ini juga sudah mulai dirintis melalui sektor pariwisata yang dilakukan oleh Natuna Dive Resort. Natuna Dive Resort sendiri bisa dikatakan sebagai salah satu hotel dan resort yang menyadari akan perlunya keterlibatan mereka dalam mendukung berkembangnya sektor pariwisata Natuna. Menurut General Manager Natuna Dive Resort, Derry Mario, sejak beberapa tahun terakhir, dalam setiap kesempatan, pihaknya juga menawarkan kepada para tamu yang menginap untuk bersedia menjadi bapak adopsi dari terumbu-terumbu karang.
12: Kami memberikan seperti edukasi kepada tamu. Jadi bagi tamu-tamu yang ingin mendonasikan, atau bahasa kami itu adopsi karang. Nah, jadi kita memberi fasilitas kepada tamu, bagi tamu yang ingin mengadopsi karang, itu nanti namanya akan ditulis, lalu bibit terumbu karang itu akan kita transplantasi ke laut.
9: Melalui program ini, baik masyarakat, pelaku usaha, instansi pemerintah, maupun siapa saja dapat menjadi bapak atau orang tua asuh bagi terumbu karang.
12: kita bisa jelaskan kenapa program ini dilakukan. Terus terang, karena dampak ini pemanasan global, di hampir terumbu karang yang ada saat ini itu sudah mulai kena pemutihan, bleaching. Kita jadi perlu peran aktif, khususnya kami akan membantu mentransplantasi ulang beberapa daerah terumbu karang yang terkena dampak itu.
9: Setiap karang yang diadopsi bukan sekedar simbol kepedulian. Ia adalah investasi bagi masa depan Laut Natuna. Semakin banyak karang yang tumbuh, semakin besar peluang ikan kembali berkembang. Laut Natuna telah memberikan kehidupan bagi masyarakatnya selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Dan kini saatnya, masyarakat memberikan kembali kepada laut. Mengadopsi terumbu karang mungkin memang tampak sederhana, tetapi dari dasar laut itulah harapan baru sedang ditumbuhkan. Karena sejatinya, ketika satu terumbu karang berhasil diselamatkan, yang ikut diselamatkan bukan hanya kehidupan bawah laut, melainkan juga masa depan anak cucu kita.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Aspirasi pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Rakabuming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau, dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Event Riau Bayangkara Run 2026 sukses digelar, 15.000 peserta lari dari lokal hingga mancanegara ikut meramaikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 19 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sireputara. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Namun fakta beredar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi yang valid dan membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, yaitu @momahfudmdofficial. Dalam video tersebut, Mahfud juga menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan high moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

105,1 Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dengar baru saja menemani sore Anda di hari Minggu ini, sebuah hits nostalgia dari band Raja dengan judul BBC alias Benci Bilang Cinta. Kalau dengerin lagu ini rasanya langsung flashback ke era pertengahan tahun 2000-an ya. Kalau kita resapi lagi pendengar, makna lagu BBC ini ternyata relatable banget dan mungkin pernah dialami banyak dari kita. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang terjebak dalam rasa gengsi dan di luar dari sikapnya yang mungkin terlihat ketus, suka marah-marah atau bahkan seolah-olah benci banget sama seseorang. Tapi jauh dari lubuk hatinya justru ada rasa cinta yang tumbuh-tumbuh diam. Ibaratnya benci tapi rindu. Sikap penolakan itu sebenarnya cuma tameng atau mekanisme pertahanan diri karena dia takut mengakui perasaannya sendiri, pendengar. Sebuah pengingat manis buat kita, bukan, pendengar, bahwa terkadang cinta memang suka datang dengan cara yang paling unik, bahkan juga dari rasa jengkel sekalipun. Ngomong-ngomong soal perasaan dan hubungan antar manusia yang dinamis, kadang dari benci jadi cinta atau sekedar teman biasa, proses perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih indah dan bermakna. Hubungan kita dengan sahabat atau orang terdekat itu ibaratnya sebuah fase kehidupan. Dan ada juga masa-masa penyesuaian, ada juga perbedaan pendapat, tapi pada akhirnya kedewasaan dan waktu akan mengubah hubungan tersebut menjadi lebih kuat. Persis seperti ulat yang akan berproses menjadi kepompong sebelum akhirnya mengepakkan sayap menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, menyambung obrolan kita soal indahnya sebuah proses hubungan, ini dia satu lagu yang pas banget tentunya buat menemani waktu santai Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, mari kita bernostalgia bersama Sinden Tosca dengan Kepompong.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamora undiao. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanapun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Ardo Brenyar. Dan sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya akan memberikan satu informasi menarik tentunya untuk Anda, yaitu 7 gejala yang bisa menandakan Anda bahwa gangguan pada ginjal. Dan karena seperti yang kita ketahui pendengar, ginjal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, mulai dari menyaring zat sisa metabolisme, mengatur kadar cairan, hingga membantu menjaga fungsi organ agar tetap optimal. Karena fungsinya yang sangat vital ini pendengar, gangguan pada ginjal juga dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Nah, sayangnya masalah pada ginjal ini sering berkembang secara perlahan dengan gejala yang tidak selalu mudah dikenali. Akibatnya banyak orang juga yang baru menyadari kondisinya setelah penyakitnya memasuki tahap yang lebih serius. Dan berdasarkan dikutip dari NDTV, ada sejumlah tanda awal yang harus diwaspadai, termasuk perubahan kebiasaan buang air kecil, dan ada 7 gejala yang dapat tentunya menjadi sinyal adanya gangguan pada ginjal Anda sehingga perlu mendapatkan perhatian sejak dini. Yang pertama yaitu perubahan dalam buang air kecil pendengar. Salah satu tanda yang paling awal ini adalah perubahan yang tidak terlihat pada pola buang air kecil Anda. Menurut studi pendengar, perubahan dalam buang air kecil termasuk peningkatan nokturia, urin berbusa, darah dalam urin, dan perubahan volume merupakan juga indikator yang penting untuk menandai kerusakan ginjal Anda atau penyakit ginjal yang kronis stadium awal. Perubahan ini menandakan kerusakan glomerulus atau potensi infeksi serta juga penurunan kapasitas filtrasi yang dapat menyebabkan gagal ginjal progresif. Lalu pendengar, yang itu selanjutnya, kelelahan yang berkepanjangan. Ginjal yang sehat tentu saja dapat membantu memproduksi hormon yang mendukung produksi sel darah merah. Ketika fungsi ginjal ini menurun, hal itu tentu saja dapat menyebabkan anemia. Ini tentunya dapat membuat Anda terasa terus-menerus mudah lelah, lemah, bahkan juga kekurangan energi. Lalu selanjutnya, yaitu dengan dapat menimbulkan pembengkakan. Ginjal tentu saja juga membantu menghilangkan kelebihan cairan pada tubuh Anda. Ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, cairan dapat menumpuk menyebabkan pembengkakan pada kaki dan pergelangan tangan dan wajah juga pendengar, terutama di sekitaran mata. Lalu selanjutnya itu pendengar, ditandai dengan masalah kulit dan gatal karena penumpukan produk limbah dalam darah yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan mudah gatal. Hal ini juga sering kali diabaikan banyak orang ya, tetapi bisa menjadi tanda adanya masalah ginjal yang mendasarinya. Dan selanjutnya pendengar, yaitu sesak napas, penumpukan cairan di paru-paru atau anemia yang terkait dengan masalah ginjal dapat membuat pernapasan menjadi sulit. Dan jika Anda juga mengalami sesak napas tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera diperiksakan diri Anda agar dijauhi dari lebih baik mengetahui dari awal ya pendengar, sebelum kita memasuki tahap ginjal yang lebih serius. Dan berikutnya pendengar, yaitu dengan kehilangan nafsu makan dan mudah mual. Karena penumpukan racun dalam tubuh Anda juga dapat mempengaruhi pencernaan yang menyebabkan nafsu makan menjadi berkurang, mual atau muntah, bahkan juga ada penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Lalu yang terakhir pendengar, yaitu membuat Anda menjadi sulit konsentrasi. Karena ketika zat buangan menumpuk di aliran darah, hal itu tentu saja dapat mempengaruhi fungsi otak. Dan dari fungsi otak ini juga Anda mungkin merasakan kurang waspada dan bahkan sulit berkonsentrasi. Dan berikut pendengar yang dapat saya sampaikan untuk Anda, yaitu informasi menarik tentang 7 gejala yang bisa menandakan gangguan pada ginjal Anda. Dan semoga juga dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, dari 7 penyebab itu tidak terjadi untuk Anda. Dan jika juga terjadi untuk Anda, segera dapat diperiksakan ke dokter untuk mengetahui gejalanya sebelum Anda mengalami gejala ginjal yang lebih serius.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Beredar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rni.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 19 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirbutara. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, pemerintah Swedia memperkuat dukungannya terhadap pengembangan sektor energi di Batam melalui kerjasama pembangunan pembangkit listrik yang diharapkan dapat mampu menopang pertumbuhan investasi, industri, dan ekonomi digital di kota tersebut. Dan diketahui, pendengar, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Danantara Asset Management, PP Batam, Pemerintah Kota Batam, Medco Power Indonesia, serta Siemens Energy Indonesia. Dalam sambutannya, Daniel juga mengatakan kerjasama tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi di Batam, sekaligus juga dapat mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam menggelar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina di pelataran Museum Raja Ali Haji, Alun-Alun Nengkuputri Batam Center pada Senin 20 Juli dini hari. Tak sekedar menyaksikan laga puncak, masyarakat juga berkesempatan untuk memenangkan berbagai door prize, termasuk 2 unit sepeda motor. Dan diketahui, pendengar, kegiatan yang bertajuk Nobar Bola Gembira itu juga dijadwalkan mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain menjadi ajang berkumpul bagi pecinta sepak bola, acara tersebut juga diramaikan bazar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Tumpukan sampah yang menggunung di berbagai sudut kota Batam, mulai dari Batu Aji, Sagulung, Sekupang, Nongsa, Batam Kota, hingga Lubuk Baja. Tentunya dikeluhkan warga karena sampah yang tak kunjung diangkut. Dari sisi lain, pendengar, petugas kebersihan juga mengaku kewalahan karena keterbatasan armada operasional. Persoalan itu tentunya terjadi di tengah status Batam sebagai kota industri dan investasi dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Kota yang menjadi gerbang wisatawan mancanegara tersebut juga kini menghadapi persoalan mendasar, yakni pengelolaan sampah yang belum optimal. Dan demikian

kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah, dapat bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk menemani waktu sholat Anda.

di manapun Anda berada. Segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore, istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas. Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo kuwato. betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah Duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato. Artinya, kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya, Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato. Di shopping center, dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore, belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6, seorang penumpang datang. Tanpa menawar, dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun, dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durungi winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Ya, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk Anda pendengar masih mendengarkan kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung program Batam sore ini, tepatnya di pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ini merupakan akhir perjumpaan kita dalam program Batam sore ini. Dan nanti akan ada rekan saya, Ariel, yang akan menemani Anda tentunya dalam program Batam malam ini. Jadi pendengar, sampai jumpa kembali di program-program berikutnya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan,

0: Indonesia, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, teman-teman.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
2: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
1: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu, karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
4: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
6: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Hareva melaporkan selengkapnya.
7: Kan Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bisa dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti masuk. Gajinya oke.
8: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap.

0: DT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
1: 5 orang honor sekolah, 15 DT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
2: PNS. Harapannya
1: diangkat jadi PNS. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
0: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
3: Kan kalau P3K itu, guru P3K itu kan pasti udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
1: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
3: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah, makanya masuk jam, masih menerima.
1: Rp1.900.000
3: ya. Kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Pak. Ini di tahun depan kita buat kaji peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
0: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
5: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
6: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
5: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu saya kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
6: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
7: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
8: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, sampah sisa dapur.
9: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
10: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
9: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
8: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
9: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
11: Mudah-mudahan, ya, air asin sudah masuk.
12: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
13: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan, ya, air asin sudah masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, wah, malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
12: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
14: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, ya bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
12: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
15: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
16: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
17: Selamat malam.
16: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Apa, Bang Rano?
17: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur begitu.
16: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
17: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
16: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Bimbar Agama Kristen hanya di 105,1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini semua kita diberkati dan mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berkat-Mu bagi kami semua Tuhan di hari yang penuh sukacita, firman-Mu kekuatan dan pelita bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah bertumbuh menjadi dewasa rohani dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara pendengar, saya percaya salah satu tujuan setiap orang tua adalah melihat anaknya bertumbuh menjadi dewasa. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya tetap menjadi bayi sepanjang hidupnya. Memang kalau kita melihat anak bayi lucu, menggemaskan. Tetapi bayangkan kalau sudah berusia 20 tahun, lalu masih disuapin, masih digendong, pasti ada yang gak normal. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seringkali kita mengucapkan selamat lahir baru. Dan seseorang yang lahir baru, ya bicara tentang kelahiran, pastilah adalah seorang bayi yang dilahirkan. Namun dalam perkembangan hidup kita, Tuhan tidak menghendaki kita untuk terus menjadi bayi rohani saja. Kita harus bertumbuh, memiliki karakter Kristus, dan akhirnya dewasa secara rohani. Tetapi kenyataannya banyak orang percaya, orang Kristen udah puluhan tahun ada di gereja, bahkan bisa saja dia melayani, tetapi masih gampang tersinggung, sulit mengampuni, cepat marah, suka menghakimi, dan mudah meninggalkan Tuhan ketika doa belum dijawab. Ini menunjukkan bahwa usia kekristenan kita tidak selalu sama dengan kedewasaan rohani kita. Saya berdoa biarlah hari ini kita mengalami pertumbuhan iman dan terus mencapai kepenuhan Kristus dan hidup kita mempermuliakan namanya. Yang pertama, kita belajar bahwa kedewasaan rohani dimulai dengan mengenal Kristus setiap hari. Mengenal dia setiap hari, bukan hanya pada waktu, momen tertentu, Natal ataupun Paskah. Tetapi kita harus membangun hubungan dengannya lewat doa kita, lewat pembacaan firman, lewat penyembahan, lewat ketaatan. Ingat, tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka pertumbuhan rohani pasti akan berhenti. Sama layaknya kita punya gadget handphone yang canggih. Secanggih apapun, kalau nggak diisi dayanya, maka nggak akan ada gunanya. Demikian juga kalau kita nggak nempel, nggak dekat dengan Tuhan, nggak terhubung dengan Tuhan, maka kita nggak akan kuat menghadapi pencobaan yang hari-hari ini melanda setiap orang di dunia ini, saudara. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Waktu kita mengikut Tuhan, ada tantangan, ada ujian, ada rintangan, ada pencobaan. Kita berkata, kalau kita bertahan, tetap mengasihi dia, maka ada mahkota kehidupan. Biarlah kita semakin setia, semakin giat dalam mengikut Tuhan. Ingat, orang Kristen yang dewasa rohaninya, dia punya iman yang teguh. Efesus 4 ayat 14 dikatakan demikian, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, anak kecil sangat mudah untuk dipengaruhi. Demikian juga orang yang belum dewasa secara rohani akan mudah goyah ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia merasa doanya gak dijawab, ketika gagal, ketika kesehatan terganggu, dia bisa goyah. Tetapi orang yang imannya teguh, yang dewasa rohani, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus setia. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan. Sama seperti Ayub yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iman inilah yang lahir dari hubungan yang dalam dengan Tuhan.
sehingga membangun iman yang teguh dalam Tuhan. Selanjutnya, orang Kristen yang dewasa rohaninya, maka dia akan hidup dalam kasih dan ia akan menghidupi salib. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib bicara ketaatan, salib bicara pengampunan, salib bicara pengorbanan, dan salib bicara kerendahan hati. Dan hanya orang dewasa rohaninya ngerti tentang yang namanya sacrifice, tentang pengorbanan. Waktu kita berkorban, kita menghidupi kasih. Kita mampu untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita tetap sabar untuk menghadapi orang-orang yang sukar. Kita bahkan membantu mereka yang membutuhkan. Kita gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab kasih bukan hanya tentang perasaan, tetapi keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, orang Kristen yang dewasa rohani adalah dia siap mengerjakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Anak kecil gak bisa dikasih tanggung jawab, karena memang belum usianya, tapi orang dewasa harus bisa mengemban tanggung jawab. Orang yang dewasa rohani, dia mampu bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Hal yang sederhana saja. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya berdoa, kita terus bertanggung jawab untuk berbuat baik, menjadi berkat bagi sesama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hendaklah kebaikan hatimu nyata di hadapan semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita berbuat baik. Miliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang selalu penuh dengan belas kasihan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa biar kita semua hari ini semakin bertumbuh dalam iman, mengasihi Tuhan, dan mengalami berkat penggenapan janji firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berkati umatmu Tuhan, semakin kuat, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat bagi masa kami Indonesia, dipulihkan, diberkati, berlimpah-limpah. Kota Batam diberkati, dan juga RI Batam diberkati. Kami bersyukur, berkatmu kami terima. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara pendengar, selamat bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan kembali berjumpa di edisi selanjutnya bersama dengan saya, Pendeta Setia Budi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 19 Juli 2026. Diawali dari RRI.co.id, di mana realisasi investasi Indonesia pada triwulan kedua 2026 mencapai sebesar 511,8 triliun rupiah dan nilai tersebut meningkat 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat capaian tersebut menyerap sekitar 742,293 tenaga kerja Indonesia, dan pemerintah menilai pertumbuhan investasi tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Rosan Perosalan juga mengatakan investasi asing triwulan kedua menunjukkan perubahan komposisi negara investor, yaitu Hong Kong untuk pertama kalinya menjadi penyumbang investasi asing terbesar dalam satu dekade. Kemudian informasi yang kedua, upaya memperkuat kemandirian industri gula nasional terus tercepat dan melalui penguatan koperasi petani tebu. Lembaga pengelola dana bergulir koperasi bersama Kementerian Koperasi menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis dana bergulir koperasi sekaligus dengan rembuk petani tebu rakyat dan juga penguatan ekosistem di mana industri gula melalui sinergi koperasi LPDB Koperasi dan PT PG Raja Wali 1 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Informasi yang terakhir dilansir dari RRI.co.id, di mana Pemkot Yogyakarta melakukan pembaruan marka pada lebih dan agar lebih menarik sehingga memudahkan masyarakat maupun wisatawan menggunakan transportasi publik. Dan ini juga untuk mendukung wisatawan rendah di karbon atau rendah karbon di Yogyakarta. Informasi-informasi di kesempatan malam hari ini, untuk mendapatkan informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio, drama mini dari RRI Sibolga dengan judul Hutan Nambolon di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari.

0: Nuh, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
1: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
0: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari. Oh, Sari.
2: Iya, ya.
3: Kenapa ya?
4: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
1: Sari, apa kabar?
3: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
1: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
0: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri,

0: RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
1: Ah ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
0: 5%? Wah, kalau begitu, segeralah kita urus, Pak. Agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
1: Bagus. Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
2: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
0: Ah, iya. Silakan. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
2: Begini Pak, berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
0: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
0: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
2: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
0: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.
1: Loh,

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Benarkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Horas, Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu, sada silok pagarung, dua sitiopui, sada pihamina mandok hata, nang sudema hita taruli. Horas, horas, horas!

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos simbolang.

0: saudara, sebagaimana satu dari Batam, The Fama Trio dengan Percumado, satu lagu yang hit di tahun 2018, hadir untuk Anda malam hari ini di Bona Pasogit Pro, satu dari Batam yang disiarkan langsung dari Bulan Tama 2 Batam Center Indonesia. Bersama Arya hingga tuntas nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di gambaran di kesempatan malam hari ini, saya akan hadirkan beberapa informasi tentang adat istiadat upacara pernikahan, di mana tradisi Batak Toba yang dikutip dari buku Tujuh Suku di Sumatera Utara dari penerbit Jejak Publisher, dan juga suku Batak Toba memiliki beragam tradisi atau adat istiadat, yaitu upacara pernikahan, upacara kematian, dan juga upacara kelahiran anak, di mana adat istiadat upacara pernikahan yaitu Masuhib. Masuhib adalah tradisi di mana seorang pria melamar seorang wanita untuk menjadi bagian dari keluarganya, dan acara Masuhib ini dihadiri oleh anggota keluarga terdekat dan juga utusan dari kelompok-kelompok marga. Dalam Masuhib ataupun Marhusib ini, segala hal yang berkaitan dengan rencana pernikahan dibahas, terutama mengenai sinamot, pihak yang bertanggung jawab atau perencanaan acara, tanggal pernikahan dan juga lokasi, pembicaraan ataupun negosiasi antara utusan keluarga calon mempelai pria dan wanita dilakukan secara tertutup. Kemudian acara yang kedua itu Marhata Sinamot, yaitu serangkaian diskusi yang mencakup berbagai hal seperti jumlah sinamot yang akan diserahkan oleh pihak pria, kemudian jenis hewan yang akan disembelih, jumlah ulos, jumlah undangan yang akan disebarkan, serta lokasi pelaksanaan upacara pernikahan, mas kawin yang diberikan oleh pihak pria biasanya berupa uang, dan jumlah yang lain yang sudah ditetapkan melalui proses negosiasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, martumpol, di mana martumpol adalah sering disebut sebagai upacara pertunangan. Sebenarnya merujuk pada momen di mana kedua calon pengantin menghadap pengurus jemaat gereja untuk mengikat janji dan mereka untuk menikah di hadapan Tuhan. Yang keempat, manjalo, pasu-pasu, perbagosan, perbagason atau perbagason, yaitu menjalu pasu-pasu. Perbagason ini adalah saat kedua pengantin menerima berkat pernikahan di gereja dari seorang pendeta, dan setelah upacara tersebut keduanya keluar menyelenggarakan tradisi adat Batak yang dihadiri oleh semua undangan dari kedua belah pihak. Yang kelima, aulon unjuk, di mana pesta adat. Upacara ini adalah dilakukan doa-doa disampaikan untuk kedua pengantin sambil memberikan ulos, jenis ulos yang diberikan termasuk ulos hela untuk pengantin dan ulos pansamot untuk orang tua pengantin pria. Kemudian adat yang lain seputar pernikahan dianggap selesai. Kemudian juga kita bicara tentang adat seputar kematian, ya, di mana adat upacara kematian, di mana saur matua adalah sebuah ritual adat yang dilakukan ketika seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, telah menikah semua anaknya dan memiliki cucu sampai 3 generasi setelahnya. Kemudian yang kedua, sari matua. Sari matua adalah merupakan sebuah upacara adat yang dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada seorang suami atau istri yang telah memiliki cucu dan juga anak-anak atau sampai 4 generasi setelahnya. Kemudian yang ketiga, mangokal holi, yaitu tradisi penggalian kembali makam untuk mengumpulkan sisa tulang belulang, kemudian juga ditempatkan dalam sebuah struktur monumen simit. Proses mangokal holi ini juga dilakukan sebagai bagian dari serangkaian upacara adat yang mencakup tahapan sebelumnya, saat ini, dan saat yang akan telah penggalian serta pengumpulan tulang belulang. Tujuannya dari mangokal holi adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan di antara anggota keluarga ataupun marga. Itu kemudian yang terakhir, adat istiadat upacara kehamilan dan juga kelahiran anak, yaitu Mambosuri, di mana khususnya suku Toba, keluarga mengungkapkan kegembiraan mereka melalui ungkapan syukur, mohon doa agar pasangan yang menanti kelahiran anak pertama saat usia kehamilan mencapai 7 bulan diberi kesehatan, rezeki, dan keselamatan. Pihak hula-hula juga merupakan mertua laki menyiapkan serta membawa makanan dan perlengkapan adat khas Batak ke rumah pasangan tersebut sebagai bagian dari perayaan Mambo Suri. Kemudian rumah adat Batak Toba dalam buku sejarah dijelaskan mengenai rumah adat Batak Toba juga. Rumah adat ini dikenal dengan sebutan rumah bolon ataupun jabu bolon.
1: Awalnya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para raja, namun kini rumah Bolon menjadi simbol status sosial bagi pemiliknya dan juga digunakan sebagai tempat upacara adat serta penyimpanan barang-barang dan hasil panen suku Batak Toba. Itu pendengar, sedikit gambaran tentang tradisi dari Batak Toba yang dikutip dari buku Tujuh Suku di Sumatera Utara dan diterbitkan oleh Jejak Publisher. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda untuk terus memperat dan juga melestarikan budaya di wilayah masing-masing. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di program Bona Wasugit Pro 1 RRI Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Horas.
2: Horas! Horas! Horas Digital Sube. Saya Edison Sibuea.
3: Dan saya Joan Polado Sitorus.
2: Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini.
3: Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun.
2: Kita panggilkan Argana Trio.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali bersama Koma 1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi Produksi RRI Batam edisi 19 Juli 2026. Diawali dari inovasi pengelolaan sampah terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, dan salah satu inovasinya adalah ATM sampah di Magelang yang memungkinkan masyarakat menukar sebotol plastik dengan saldo rupiah. Kemudian informasi yang kedua, tumpukan sampah menggunung di berbagai sudut kota Batam, mulai dari Batu Haji Sagurung, Sekupang, Nong, Sabatam, dan juga Lubuk Baja. Warga mengeluh sampah yang tak kunjung diangkut, dan sisi lain petugas kebersihan mengaku kewalahan karena keterbatasan armada operasional. Persoalan ini menjadi titik atau di tengah status Batam sebagai kota industri dan investasi dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Informasi yang terakhir dilansir dari rri.co.id, di mana Euronews Travel merilis daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Daftar tersebut disusun berdasarkan tarif visa maupun electronic travel authorization, di mana diterapkan masing-masing negara. Bhutan menjadi negara dengan biaya kunjungan tertinggi. Selain membayar visa $40, wisatawan juga wajib membayar sustainable development fee sebesar $100. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapat informasi terbaik dan juga terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif

0: Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati seorang kawan baru dari Jamal Mirdad saya hadirkan untuk menemani anda di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu Lagu-Lagu Indonesia Lama hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya Aurel Arkaldia di Pro Satir Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Minggu indah, minggu keluarga, minggu bersama Pro 1 Batam ya. Seperti biasa anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Request lagu-lagu kesayangan anda sudah saya siapkan dari Diana Nasution, kemudian juga Dian Pisesa, ada Isugianto, Isugiarti, kemudian juga ada Ria Angelina, ada Jamal Mirda tadi, ada Wilbur, ada Gombler, dan juga ada Ance, ada Vance, kemudian juga ada Ria Angelina, dan juga masih banyak request-request ataupun artis-artis Bertrand dengan lagu-lagu terbaik tentunya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih untuk anda tetap setia bersama kami, support Pro 1 RRI Batam ya. Kita langsung buka di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 untuk anda di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih untuk Kak Yani di Sebras sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Salamnya untuk Kinara, Iman, dan juga untuk Aji, dan juga untuk Kak Sur, Kak Zul, dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian selamat malam untuk Kak Norma juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamnya untuk Kak Puspa, kemudian Kak Ana, Kak Ika, dan juga untuk Kak Sekarwangi, Mak Hitam, dan juga untuk Kak Fatmawati, Mbak Dinda, kemudian Kak Masri dari Karah, dan juga Kak Juliana, Mang Iman, Mang Fauzi, dan juga untuk Pak Mur, Mang Kumis, Long Asri, dan juga untuk Mang Ismail, Abang Haji, Mbak Putri, juga Kak Mila, Mama Leni, Prabu, Anilo, dan juga untuk Pak Sulimin, Pak Hitam Nua, dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Oke, lagunya requestnya ikutan. Oke, siap. Ada Abang Ampit, salamnya untuk Pangan, yang kembar, dan juga untuk Nesha Kira, Gafar, Jamila, dan juga untuk Cik Enap, dan juga untuk Kakak Tona di Senyongkong ya. Kemudian Norma Malamnya, Jamila, Monik, dan juga untuk Mustafa. Ada Mak Dia, dan juga Nek Karin, Betty Lavia, Rama, Mastura, dan juga untuk Desi, Putri Cantik, dan juga untuk Tuci dan Asna di Melchem ya. Kita cek di 463351. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo juga, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang jauh bisa masuk ya.
1: Iya, kayaknya
0: luar biasa ini. Orang dekat-dekat kemana nih, orang jauh yang masuk ya.
1: Kebetulan beruntun.
0: Oh, beruntun ya. Tadi masuk juga berarti. Oke, siap. Mau pilihannya apa? Iya. Sehat ya, Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Hujan enggak ya?
1: Hardang banget.
0: Hardang banget, berarti sama dengan Batam iya. Ya. Oke, siap.
1: Full
0: ya. 40 ya. 40 lebih ya. Oke, siap. Kak Eka, pilihannya apa malam hari ini? Dari siapa?
1: Kalau dari Tommy Jebisa
0: boleh? Tommy Jebisa boleh, silakan.
1: Iya, apa suratan tuh?
0: Suratan ya. Oh, iya. Suratan. Oke, siap. Oke. Salamnya silakan ya, Suratan.
1: Iya, yang mana jangan suratan diri ya.
0: Suratan diri ya. Oke, siap. Iya,
1: kalau suratan diri besok siang.
0: Suratan diri di jam 1 ya. Oke, siap. Monggo salam-salamnya silakan.
1: Yang pastinya buatnya Mas Arli.
0: Terima kasih Kak Ika.
1: Kalau pulang hati-hati, sehat dan sukses.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
1: Ya, kemana nih abang kita nih?
0: Kita?
1: Biasanya nyamperin nih kalau gak ada ya.
0: Lagi di luar kota mungkin ya.
1: Di luar kota ya. Biasanya duluan dia.
0: Duluan, betul.
1: Iya, ya, yang pasti buat Iman Tanjung Batu.
0: Oke, okay, Bang Iman.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Pak Haji bisa. Amin. Ada Pak Enga. Ada yang apa? Ayam Koko ya.
0: Ah, Cik Mustafa ya.
1: Iya. Terus ada Abid Nego juga. Pak Putra Rangsa.
0: Putra Rangsa. Oke.
1: Terus Bang Rondi, Bang Roy. Andi Lau. Iya, antara gelisah dan galau.
0: Andi Lau ya. Oh, siap.
1: Ya, bercanda ya Bang Andi ya.
0: Tenang Bang Andi ya.
1: Iya, biar dia masuk semangat gitu ya. Terus betul. Ada ini Bang Udin Butuh.
0: Bang Udin.
1: Terus Pak Kak Engah. Kak Fah juga.
0: Kak Fah, ya, Kak Syarifah ya. Oke, siap.
1: Iya, Mama Dinda, Mama Leni, Mama Lina. Terus ada Mama Fajar, Mama Jihan, Mama Boy, segala mama-mama ya.
0: Ya, mama dapat ya.
1: Iya, Kak Monik juga, Kak Norma ya. Terus yang di Pekanbaru ada Sekarwangi. Terus ada Rahma, Kak Mas Lidar, Kak Mas Lidar. Nenek-nenek ya,
0: nenek-nenek Fegi,
1: Sakira, nenek. Apa lagi yang sering masuk ya?
0: Nenek
1: Kembang,
0: nenek Karin.
1: Ya, pokoknya segala nenek lah.
0: Apet ya.
1: Sehat, salam kompak ya. Okay. Yang di grup nano-nano juga salam kompak, salam sehat juga. Pastinya
0: lagunya ada dong. Oke, udah kita siapin ya.
1: Okay.
0: Ditunggu ya. Oke, Kak Ika, siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Yuk, waalaikumsalam dari Jambi. Mengawali perjumpaan kita, Kak Ika di Jambi. Terima kasih. Salam untuk teman-teman, untuk keluarga di Jambi. Sehat selalu ya. Oke. Ada abang saya di sana ya. Ada Mang Asri. Apa kabar? Sehat selalu ya. Ya, dari Jambi. Sehat selalu ya, kawan-kawan yang ada di Tanjung Jabung, di Tanja, Jambi ya. Di Marabungo juga, di Kua Tungkal yang mendengarkan siaran kami malam hari ini. Terima kasih terus setia bersama Pro Satria Batam ya. Kemudian Majian, Kak Jamila juga, Ma Enda lagi panen ya. Sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang tersayang. Mak Atun saya, apa kabar? Sehat selalu ya. Mak Dini juga, Bang No, Siska Mira dan Yuto Rina. Terima kasih terus setia bersama Pro Satria Batam ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Monik, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat Bang Ari.
0: Boleh, siap. Oke. Pilihannya apa? Lagunya apa malam hari ini?
2: Cintaku sampai ke
0: Etiopia. Oke, siap. Ada, ditunggu ya.
2: Ini kan tahun 90-80-an kan?
0: Iya, betul. Oke, siap.
2: Pertama buatnya Bang Arif Endro, semoga selalu sehat, bahagia selalu.
0: Amin, amin, amin. Amin.
2: Ya, salam spesialnya buat Kak Temsam Pemuda India.
0: Oke, okay.
2: Ya.
0: Okay, siap.
2: Ada Mama Lina, Nur Bilkis, Rahma Ika, Kak Kerwan Waniko, ada Bule Fah juga ya, Udi Desi, Nenek Kari, Mama Boy, Koko Ayam, Putra Langkang Aisyah, Kak Ania, terus ada Kak Raha, Kak Jamila, Pak Kak Nam, Raha, Pak Haji Gemoy, Udang Gala, Pak Alang, Atuk Nika Kawin bersama istri, Kak Mastura, Wak Nurmi, Kak Juliana, Mak Ita, Mak Dewi, Mak Leni, Mak Jihan, Pak Mawati, Kak Dirmala juga. Kalau gitu buatnya Mang Ari ditunggu.
0: Terima lagi. Terima kasih, siap. Yuk, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Monik ya. Salam untuk Bang Teni juga. Sehat selalu, bahagia selalu. Kawan-kawan yang ada dekat Tanjung Umar ya. Terima kasih terus dia bersama Pro Satar Batam ya. Kapten Syam, apa kabar? Sehat selalu. Abang Taman juga ya. Abang Mek kita, Bunda Nena juga ya. Abangnya nih, kawan-kawan dekat Singapura ya, yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Selamat malam, halo.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Toke? Toke sehat?
3: Amin.
0: Oke.
3: Amin aja wak.
0: Amin, pokoknya ya Toke ya.
3: Amin.
0: Toke. Oke, siap.
3: Toke.
0: Oh, ini apa? Banyak toke. Oke, Malina, apa pilihan malam hari ini lagunya?
3: Lagu apa nih?
0: Lagu-lagu Indonesia lama 80-an ya.
3: Bencita Pirindu.
0: Bencita Pirindu boleh.
3: Bencita Pirindu lah.
0: Dari Erati Purwase ya. Oke, okay, siap.
3: Salam buat adik Monik tadi ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadi Ika Jambi kan. Juga Mak Leni, Mak Dewi, Karin, Mak Fajar, Mami, Mami, Pak Ngabunda, juga Kapa, Jamila, Norma juga. Mbak Kak Ania.
0: Kak Ania, siap.
3: Kak Peggy. Kak Ida, aku alias Nek Kembar, yang sayang. Juga Mbak Iman.
0: Mbak Iman.
3: Mbak Boita Sasa. Bang Gala. Ini biar banyak ya.
0: Tak apa-apa.
3: Sekali masuk. Buat Bang Haji.
0: Oke.
3: Juga buat Mbak Gafar.
0: Bang Gafar.
3: Juga buat Abang Amran. Buat Mak Azi.
0: Mak Azi.
3: Juga buat Mama Wati. Mak Dinda. Lumpri. Juga Mak Dia. Mbak Nego. Dek Roni. Siapa lagi ya? Budin Buton.
0: Budin.
3: Gecok Cik.
0: Oh itu aja, oke siap.
3: Captain
0: Sam, oke siap. Ditunggu lagunya, oke. Waalaikumsalam Mama Lina, terima kasih. Ya. Mama Lina punya lemah Mama Lina, apa kabar di Kak Sawang ya? Mak Fajar juga, Kak Aisyah ya. Ada tu Engki bersama Bunda Boita Saka ya, Bang Saiman, Bang Roy, Abang Enaldi Dura ya. Kak Puspa, Mama Mia, Mama Bella dekat Tanjung Batu dan Moro ya, antara Tanjung Batu dan Moro ya. Abang Yudi juga di Kuntung. Ada Kak siapa? Oh, Kak Jamil ada pindah ke BRS ya. Kemudian ada Bunda Maya juga. Kawan-kawan di Kuntung semua mendengarkan siaran kami di 105,1 dan 107,2 FM ya. Kembali di 46.1 kita buka. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
4: Lama
0: tak dengar suara. Dah suara sekarang ya. Ramah kan?
4: Ya.
0: Alhamdulillah. Di mana nih? Pekan Baru ke atau dekat Batam? Mak di Batam pula ya.
4: Kembar.
0: Oh, di Pekan Baru. Oke, siap. Apa lagunya Ramah malam hari ini?
4: Rinduku rindu kamu.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya Rama.
4: Salam Mbak Abang Tugas.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Bangku. Alif Mbak, tadi ada Kak Manu. Ika juga yang bisa juga ke sekarang. Kak Mishlipur. Buat Kak Raha. Kasih tiga nilai lah. Buat Pak Haji. Buat Kak Mustafa. Buat Kak Haji Neko. Buat Kak Elira. Pak Ane. Mama Haji. Mama Pajar. Untuk semua salam sehat selalu Mbak.
0: Saya terima kasih Rama, salam sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama di Pekan Baru ya. Terima kasih. Ada abang siapa nih? Abang Talib ya. Abang Talib Lip. Oke deh. Sudah bergabung di Arya Andrew. Oke, kita cek kembali di 463351. Ini di WhatsApp 0811778101. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam. Apa kabar Bang Ari?
0: Baik, Abang Andi.
5: Iya.
0: Sehat ya, Abang Andi.
5: Alhamdulillah. Kaya aku ya.
0: Itulah ya, dapat salam dari Kak Ika tadi ya.
5: Iya.
0: Siap. Amin. Dari Jambi ya. Ya.
5: Tak boleh marah Bang Ari.
0: Tak boleh marah ya. Marah nanti lambat tua ya.
5: Iya, betul Ari.
0: Oke, cuaca hujan tak? Mandah tak ya?
5: Ah, tidak Bang Ari.
0: Oh, tidak ya.
5: Mama Fajar keluar Bang Ari.
0: Oh, gitu.
5: Iya, kalau Mama Fajar panas Bang Ari, kalau
0: dia
5: di rumah.
0: Ini Mama Fajar di rumah hujan ya? Iya. Oh,
5: pakai drum kan dia kan.
0: Besok kita besok kita ajak dia keluar ya biar hujan.
5: Iya.
0: Oke, Bang.
6: Bang Andi, ada pilihan lagu bang, siap.
5: Ah, lagunya lagu ini aja bang Andi.
6: Apa tuh?
5: Itu kan. Kau bilang cinta padaku.
6: Oh, aku bilang pikir dulu. Oh, dari Hatiku Sendang ya.
5: Okay,
6: kau bilang cinta padaku. Aku bilang pikir dulu ya. Lama nak boleh terima-terima ya.
5: Pikir dulu kan.
6: Biar biar betul-betul. Ya. Okay, salam-salam silakan.
5: Salamnya buat Bang Arif. Okay. Ah, buat Prabu bangkit katanya. Iya, karena Mama Fajar bangkit,
6: betul.
5: Iya, buat Ika tadi juga, terima kasih atas singgolannya kan. Ah, buat Rahmat. Terus buat siapa tadi pengarir yang kedua tadi? Yang kedua, yang ketiga nih ya. Nah, buat
6: Rahmat tadi tuh ya, dari Pekan Baru ya.
5: Buat Rahma juga kan, buat Koko Ayah.
6: Kak Monik juga tadi.
5: Ya, buat Monik juga, buat Nenek Peggy, Nenek Kembar. Terus buat Bang Iman. Terus buat Bang Udin Butun. Okay. Buat Bang Anton. Bang Anton masuk.
6: Bang Anton, oke. Okay.
5: Ya, Bang Anton lu belum masuk lagi dia.
6: Oke.
5: Iya, kalau sama Aziza sama Tasha Anton namanya kan.
6: Oh gitu ya, kalau sama saya tak masuk deh ya.
5: Tak masuk.
6: Dia tak suka jantan ya. Kamu masuk kalau DJ jantan ya. Kalau DJ kalau DJ nya perempuan masuk ya cepat ya. Oh gitu ya.
5: Gurau.
6: Oke, nama ni ganti-ganti ya, awas ya. Kalau Tasha kena, mana Tasha? Oke, lanjut.
5: Buat semua-semua aja lah Bang Are.
6: Oke, siap.
5: Buat Bang Are sama
6: tugas. Terima kasih Bang Andi. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam Bang Andi. Terima kasih Bang Andi di Manda ya. Kawan-kawan di Manda tiga ya. Terus lanjut ya. Dan juga yang ada dekat Pelangeran, Penjuru, mana-mana wilayah ya. Ada di MGI, ada di BRS Yang mendengarkan siaran kami di 105,1 dan 107,2 FM ya. Kita break dulu, kita hadiahkan satu lagu dari Topi Jibisa, pilihan dari Kak Ika di Jambi di Pro 1 RRI Batam.

Salah satu kisah paling menginspirasi di Piala Dunia 2026 datang dari tim nasional Cabo Verde, negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat dengan jumlah penduduk kurang dari 700 ribu jiwa itu berhasil mencuri perhatian dunia lewat penampilan penuh semangat dan disiplin. Meski tidak dihuni banyak pemain berstatus mega bintang, Cabo Verde tampil tanpa rasa gentar menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Organisasi permainan yang rapi, pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah menjadikan kekuatan utama mereka sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Perjalanan Cabo Verde membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar atau tradisi panjang, melainkan juga kerja keras, kekompakan, dan keyakinan. Penampilan impresif Cabo Verde menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang bahwa mimpi tampil kompetitif di panggung terbesar dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Di Piala Dunia 2026, Cabo Verde mungkin bukan tim favorit juara, tetapi mereka telah memenangkan hati jutaan pecinta sepak bola lewat perjuangan yang luar biasa.

2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang akhirnya menjadi

101.1 RRI Batam, Muklas Adi Putra dengan Rambut Hitam Kepang 2, lagu yang sempat hit di tahun 1988. Teman-teman yang ada di kesempatan malam hari ini mengantarkan kita ke 10 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Batam, di Ruang Rindu Lagu-lagu Indonesia Nostalgia Pro 1 Batam ya. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura yang sudah bergabung bersama kami. Dan kembali saya bacakan WhatsApp-WhatsApp anda yang sudah bergabung lewat 0811-778-1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu untuk kawan-kawan semua yang mendengarkan Radio Batam, tak kira di mana berada. Salam sejahtera selalu, selalu sehat, dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam kembali. Kemudian di belakangnya kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ana ya, salam buat Kak Raha, kemudian juga Kak Mas, naik kembar juga naik Fegi, kemudian Kak Putri, kemudian juga ada Norma, Bang Iman, Bang I.

0: Sulaiman, Bang Alang, kemudian juga Bang Haji, Cik Mustafa, Pak Usu, kemudian juga ada Roni Abinego dan juga dari Shakira, Tu Enki. Salam satu untuk semua, tanpa terkecuali lagunya kutanya sudah saya pilihkan tadi, mudah-mudahan terhibur ya. Kemudian ada Mama Dewi di Pulau Ngal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dewi di Pulau Ngal ya. Nah, absen ya. Salamnya untuk Moni, kemudian Malina, Ma Fajar, Ma Dinda, dan juga untuk Ania, kemudian Kak Mas Lidar, Maleni, Ma Malina, Mama Mia, Ma Haji, Pak Alang, kemudian juga ada Iman, Roni, Iwan, dan Benego, dan juga ada Bang Gafar, Bang Udin, Bang Amira, Kak Jamilah ya, Kak Juliana, Kak Mila, Nurbi, Kris, Nisa, Kira, Nek Azwa, ya, Nek Fegi, Kak Mas, Kak Raha, Sekawangi, dan salam satu untuk semua saja. Salam juga untuk keluarga Ariel ya. Terima kasih untuk Mama Dewi ya, sudah bergabung. Kemudian ada Vina, Vina di Greenland ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring request, kalau salah sebut namaku, kau salah sebut namaku dari Beta, sudah saya siapkan juga untuk Vina ya. Untuk Maring saya selalu, dan terima kasih Vina di Batam Center. Terima kasih Vina, ditunggu lagunya nanti. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Roni, request lagunya Istri Yang Setia dari Endang. Salamnya untuk Kara, Kak Sarina, Betty Lavia, dan juga untuk Nevegi, kemudian juga Mas Prabu, Toci, dan juga untuk Benego, Cik Norma, dan juga untuk Bang Toha, kemudian juga Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, dan juga untuk Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, kemudian juga Moni, Kak Jamina, Pak Usulimin, dan juga Nek Shakira, Nek Azwa, Setiawan, dan juga untuk Ika ya, Nur Bikis, Siti Jamila, Palang, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali dari Roni. Kemudian kita ke Batam Lestari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nek Shakira. Salamnya untuk Iman, untuk Abenego, Prabu, Roni, dan juga untuk Bang Kumis, Andi, Roni, dan juga untuk Amira, Cik Mustafa, Nurais, dan juga untuk Bang Soeman, Pak Sulimin, Irmana, Pak Kafat, Kak Jamila, kemudian juga ada Siti Jamila, Unidesi, dan juga untuk Mama Dewi, Kak Raham, Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Fegi, Sarinya QQ, Menati, dan juga untuk Nek Azwa ya. Terima kasih, terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Apa kabar juga untuk Bang Junaidi di Johor Baru, kawan-kawan yang ada di Konten Johor ya. Ada Kak Asmoni, Asmoni dari Kuala Lumpur juga. Kak Maria, terima kasih. Mama Reza di Bulang ya. Nek Naila, Mak Daniel, Bang Dama, dan juga untuk Bang Sony di Mecan ya. Kita terima di 463-1. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Iman, apa kabar, sehat Bang?
1: Alhamdulillah
0: Bang. Alhamdulillah ya, oke, sehat ya. Siap. Hah?
1: Hujan?
0: Di sini tidak hari ini. Hari ini tak hujan. Hari ini panas ya. Dua hari ini panas.
1: Hujan
0: lah. Oh, hujan di mana?
1: Hujan oh, juga tapi boleh lah.
0: Ya. Boleh lah ya, cukup lah ya. Cukup lah. Oh, oke, okay, siap. Bang Iman, apa pilihannya Bang Iman malam hari ini?
1: Lagu malam hari ini
0: tahun
1: berapa?
0: Hah? Tahun berapa? Tahun 80? Hah? 80, 90? Hmm. Jangan tutup dirimu. Jangan, oke, ya. Oke, siap. Salam-salam silakan. Oke. Oke.
1: Ada Melesi, ada Bas Tau Bante, Bang Udin, Mustafa Keke, Monik, ada yang saya segera kita beri.
0: Oke, Monik.
1: Itu Penarah nih Bang.
0: Oke, okay, Penarah.
1: Ada Bang Ismail, ada Kak Mai.
0: Bang Ismail.
1: Kak Ana, Kak Atan, Tiga Gerongkol. Kita gunung mah, kita cari Monik juga Bang. Ada yang gembar Karim, Kak Mahrida. Mama Boy gitu ya.
0: Mama Boy.
1: Putri Cantik ya. Sama Bunda Rengan Niko lah.
0: Betul.
1: Aduh yang ni Bang tak tahu senang. Dia punya nama tak ada
0: Bang. Oh, Dia pun tak ada nama lah ya.
1: I'm sure goodbye.
0: I'm sure goodbye. Not now, kalau tak ada now. NN tu tak now. Not now.
1: Yes, sir.
0: Sangat
1: tentu tu ada Mak Tuti. Kita kan dalam
0: album. Mak Tuti. Okay. Kak Dinda ya. Okay.
1: Dinda nama member kita. Ada ini ada... Bang Arya juga ni di Karim.
0: Oh, iya betul.
1: Yang nyanyi juga kan.
0: Lagu.
1: Kemarin itu. Yang di... Hari ini juga ya. Bang Arya juga ni lagi mungkin lagi monitor kan. Kita pencet ni. Lapan ya.
0: Okay.
1: Terus kita cek itu kadang ada 15. Ustah itu. Terus kita cek Sawang ini Kak Aisyah di mana.
0: Kak Aisyah, betul ya. Mak Lina juga di situ.
1: Ada Raja. Sali. Ada Sali di Gondor.
0: Oh ya Sali ya, Bang Sali ya.
1: Tak bisa kawin gitu.
0: Okay.
1: Ada Mama Leni. Mama Fajar ya.
0: Mama Fajar.
1: Ya, ada Bang Roy baju kata. Bang Andi, Andi tadi Andi ya.
0: Bang Andi di Manda tadi. Okay.
1: Bang Dirai di apa namanya? Kali kata buntar semua ya.
0: Teruk buntar semua dapat.
1: Kak Juliana, Bang Abed, Bang Rama tadi ya. Tanya-tanya Kak Rahas itu. Pokoknya buat semua lah Bang ya.
0: Okay, buat semua dapat salam dari Bang Iman ya.
1: Abang Arya yang kerja.
0: Terima kasih Bang Iman. Okay, waalaikumsalam. Ada Bang Iman, terima kasih. Ada Bang Iman, kemudian juga ada Bang Ma'in, ya, Bang Wahab kita, ya, Bang Haji, Kak Haji juga, Bang Amri, Bang Ghaffar juga, kemudian juga ada Bang Tohat, Kak Lima, Pak Mol, Kak Mila, ya, Wak Normi, Nek Peggy, Nek Kembar, ya, Mak Kun, ya, Mak Kun kita, terima kasih. Kemudian juga Anissa dan Mbawi, dan juga ada Kak Dinda, ada Longri, ada Mahdia, ada Mak Iman bersama Bang Fauzi, ya, Kak Fatmawati bersama Bang, yang juga untuk Papi Mami juga terima kasih, Kak Ania, ya. Kemudian juga ada Kak Ana Kawal Tujuh, Bunda Rodia juga, ada Kak Ani, Kak Norma, Kak Syiha, Kak Dewi, ya, di Baran, ya. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam di kesempatan malam hari ini ya. Ada Kak Pauzja Barilang, terima kasih. Madani, terima kasih. Kak Sarina QQ ya. Kak Rasmiwati juga. Kak Ros ya, terima kasih di 463-1. Kita buka di belakangnya Bang Iman. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Datang dia ya. Siap.
2: Apa kabar Kak Pare?
0: Baik, sehat. Oke, dapat salam dari Bang Andi tadi ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, siap. Jadi malam ini tak dengar lagu apa nih malam ini? Rindu-rindu.
2: Lagu apa?
0: Lagu rindu-rindu.
2: Rindu-rindu lah.
0: Oke, kita putarkan ya, rindu ku tiada yang tahu ya.
2: Ada kan, jadi harus rindu kan.
0: Harus rindu, betul. Siap. Oke, salam-salam silakan.
2: Salam buat Andi tadi ya.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Oke.
2: Buat Prabu Bangkit Bangun, selamat malam. Buat Bang Iman ada
0: Bang Iman. Ya, Bang Iman barusan nih turun, barusan aja masuk.
2: Buat Bang Iman, supaya cepat sehat. Buat Bang Haji Gemoy, buat Bang Putra Rangsa, buat apa tuh?
0: Putra Rangsa ya, oke.
2: Okay. Buat Bang Saiman.
0: Bang Saiman.
2: Bang Roy, buat Roni, buat Udin, buat Putra Rangsa. Buat Pak Mor, buat Pak Zaini, Zaini ya,
0: Pak Zaini, teruk buntal.
2: Buat Pak Pauli, buat Pak Toha, buat jaga suara. Selamat malam jaga suara. Jangan marah Pak Selimin ya.
0: Tak boleh marah.
2: Awet muda.
0: Harus awet muda ya.
2: Harus
0: awet muda, betul.
2: Buat menantu yang di balai dah tidur belum?
0: Menantu belum tidur.
2: Menantu. Buat Mama Mia, buat Mama Dewi, Mama Sophie, buat Mak Dia, buat Mama Leni, Mama Lena, Mama Lina, buat Mak Rempong, buat Pak Ma, Mama Aji, Mama Iman, Mama Boy, buat Mama Jihan, buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Jasmine, Nek Jeswa, buat Wak Normi,
0: Wak Normi,
2: Wak Kak Nila, Kak Juliana, Kak Juliana 123
0: Saya.
2: Kak Jamila di Penyalai, Kak Jamila di Pulau Burung. Buat Sekar Wangi, buat Zarina QQ.
0: QQ. Lupa.
2: Buat Ani di Tanjung Batu Kecil, buat Ana di Tanjung Batu Kecil, buat Norma di Tanjung Batu Kecil, Mama Samri di Tanjung Batu Kecil.
0: Kecil semua ya.
2: Nanti ada yang besar.
0: Ini
2: yang besar ini, Bang Arel.
0: Okay.
2: Di Kelimos buat Kak Normah juga.
0: Kak Normah.
2: Kelimos tu besar tu.
0: Karimun besar.
2: Anu apa? Monitor yang terbaik di Kelimos tu.
0: Oh.
2: Yang marah main anu nunggu radio.
0: Oh dengar ya.
2: Buat Rose, buat Rose Bima yang di Kelimos. Itu pendengar ketia.
0: Nama saya tu Kak Karus, Kak Lima.
2: Semua tu.
0: Pendengar semua tu ya.
2: Buat Mami, Papi, buat Kak Nia. Buat semua-semualah.
0: Semua dapat salam dari Mak Fajar ya.
2: Ya.
0: Okey.
2: Singgulah habis ya. Sebut nama satu persatu.
0: Dapat singgul semua ya. Okey deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mak Fajar. Terima kasih. Nanti kita putarkan lagu ku Rindu Ketemu Rindu ya. Kawan. Terima kasih terus bersama Perusahaan dari Batam. Di WhatsApp juga kita coba buka ya. Oke. Oh tadi ya, kau salah sebut nama aku. Sudah saya siapkan untuk Vina ya. Kembali di 463361 dan juga di WhatsApp 0811778101. Kawan-kawan di Jogja, terima kasih. Di Malang dan juga yang ada di Bengkalis ya. Oke, siap. Selamat malam.
3: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uni, apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah,
0: malah hari ini tak hujan ya.
3: Panas
0: ya, makanya tak, apa ayam tak berani keluar kokok ya, panas ya.
3: Panas. rontok.
0: Okey Uni, apa pilihannya Uni malam hari ini?
3: Dari Yuli Sitanggang.
0: Oh, Yuli Sitanggang ya, yang mana, Maria ke yang apa?
3: Maria.
0: Maria ya, okey siap. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Bang Aris Jaya.
0: Terima kasih.
3: Buat Mas Tura, Mama Boy, Karwangi. Buat Ika, Iawan. Ya dan Nurbiyaki, Janila, Nisira, Bang Bayu. Buat Nek Karin, Nek Kembar.
0: Fegi.
3: Terus ada Moni. Sama Kapten Samia dan keluarga lah ya. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mbak Dinda. Aduh, jadi error nih.
0: Oh, Kak Mas Tura udah ya.
3: Sudah.
0: Okay, siap.
3: Pokoknya buat semua lah.
0: Semuanya.
3: Ayam
0: koko, Cik Mos ya. Betul.
3: Pokoknya buat semua yang.
0: Okay.
3: Yang enggak tersebut lah, mohon maaf malam.
0: Okay, siap.
3: Bang
0: Arya, terima kasih. Terima kasih nih. Okay. Waalaikumsalam. Ya, ada Uni Desi. Sudah bergabung sama Pro Satu Batam. Kita cicil dulu ya, one by one ya. Tadi ada yang minta, jangan sebut namaku. Dari Beta Rio Sanata, istri yang setia juga sudah saya siapkan. Kemudian juga ada Rinduku Ketemu Rindu, Rindu Ketemu Rindu ya. Okay, untuk Mama Fajar tadi. Dan juga ada Yuli Sitanggang dengan Maria. Kita hadirkan di Pro 1 RRI Batam untuk yang request Beta Ria Sonata.

0: menikmati di mana saja Anda berada dari Endang Estorina, istri yang setia di kesempatan malam hari ini mengantarkan kita ke 38 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda terus setia bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Masih ada waktu untuk Anda dan juga untuk pendengar yang bergabung, silakan di 463351 ya. Apa kabar juga untuk Abang Damak saya, Mak Dani saya, Bang Putra Lingga di Ngenang ya. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk kawan-kawan di Ngenang ya, di Lengkang ya. Oke ya. Kemudian di Mecan juga ada Bang Sony, terima kasih. Ada Mama Dewi di Bulungau tadi, ada Vina di Greenland ya. Terima kasih juga untuk Kak Norma ya. Kemudian juga ada Kak Mama Leni juga, ada Kak Moni juga, terima kasih. Di Prosater Batam ada Kak Rahislah Panjang, ada Bang Saiman juga, ada Bang Ro ya. Kemudian juga ada Kak Aisyah tadi, ada Mak Fajar ya. Ada Bang Zaini, ada Kak Sarima ya. Ada Abang Putra Rangsang juga ya. Ada Kak Sarima di sana, Abang Arman juga. Kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami, Wak Normi, terima kasih. Nevegi juga, selamat malam ya. Selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Satu last call di malam hari ini, kita coba buka. Selamat malam, halo.
1: Daril, apa kabar?
0: Baik, waalaikumsalam Abang. Abang Saleh, sehat Bang ya.
1: Itu hari Mak Jamilah cakap kau jangan senggol sedih hari semalam dia bang. Hari semalam Zawati Awad kan cuma senggol ikhlas tu, tak ada ni apa-apa. Alah, kalau hari semalam Zawati Awad pilu dengan si dia, orang kata aku senggol DJ di sana pun kau naik kau ini jangan selengkoh. Apakah senggol ikhlas tu selengkoh? Dalam hati dia berkata, apakah senggol kelas aku ni cewek jauh dari klasik tu, satu senggol satu. Tapi untuk Mak Jamilah, saya macam keluarga, apabila orang senggol tu, itu mesra senggol tu bukan ada masuk selengkoh. Selengkoh banyak maknanya.
0: Okey bang, siap. Ada lagu pilihan bang?
1: Yalah. Ada lagi ya, boleh dia?
0: Boleh. Okey, siap.
1: Okeylah. Cuma untuk tadi Mak Jamilah dia ingat akad bercanda aja.
0: Okey, siap.
1: Tapi Asma Dewati tu saya buat ikhlas dia kesian dia. Wanita rupa awan tu dia. Okey. Saya nak lagu ini dia. Okey. Cintaku sedalam lautan Atlantik.
0: Oh, siap. Okey, siap.
1: Ya, untuk Ariel, siap senggolan ikhlas, wanita yang baik senggol kau tu. Ambil satu apa tau, sebagai kasih sayang satu rahmi.
0: Iya, betul. Sedara, ya. Okey, siap. Sedara,
1: orang kasih kerekaan. Tapi pasal apa? Mungkin pasal saya silap juga lah. Pergi cakap, kadang-kadang jodoh datang tak diundang. Ya, itu yang... Okey gitu ya Mak Jamilah dah terasa. Alamak, jangan siap Anisma tu ada kemesraan. Tidak deh, memang sifat perempuan begitu deh kan, sifat wanita.
0: Iyalah,
1: itu biasa lah, wanita kan ada sifat ada diorang punya naluri, pikiran positif dan negatif tu.
0: Betul. Kamilah lah, nah, kakak saya juga.
1: Iyalah, okey. Tapi salam senggol Anisma kalau mendengar. Salam senggol dari saya. Orang kata kadang-kadang sering jengah waktu malam dia tu.
0: Oh, iyalah. Okay.
1: Cuma special untuk Nur Bilkis, Mak Lina. Yang special untuk Monik, Monik.
0: Okay.
1: Dan untuk apa, pokok ayam kun. Dan lagi satu kesian untuk saya selalu tak pernah senggol Putra Rangsang.
0: Putra Rangsang. Dan
1: untuk Makun. Okay. Ada waktu nanti satu hari digerakkan Allah, kita bertemu.
0: InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Amin. Amin.
1: Dah lama kau tak nampak aku dia. Okey Ril.
0: Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Bang Saleh, sehat selalu ya. Okey, Allah panjangkan umur ya, beri keberkahan ya untuk Abang Saleh di Singapura ya. Abang Taman juga sehat selalu bang ya. Abang Mek kita, Abang Ian ya. Abang Talib ya, kemudian juga untuk Mak Nena, Mak Siti saya di Bedok, sehat selalu mak ya. Senyum mak ya. Bila lama kamu lukang ya. Wah, nak rendang belukang ke, nak asam pedas belukang. Oke, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu Indonesia Nostalgia malam hari ini. Lagu-lagu yang saya dirikan, mudah-mudahan satu di antaranya yang terbaik Anda. Mama Boy, terima kasih. Ya, Putri Cantik juga terima kasih. Kak Mas Tura, Kak Mas Lidar, ya semua ya, Mak Kun, ya Guru Nano, ya. Dan terus dia bersama Prosa Terbatam. Baik, kesempatan kita akan jumpa kembali dalam program yang sama, yang pasti hari ini yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukuri, nikmati, dan juga jalani dengan penuh kesyukuran dan juga keikhlasan, ya. Karena dengan rasa syukur yang kita laungkan, Allah akan terus anugerahkan yang terbaik untuk kita, untuk keluarga, dan untuk kawan-kawan terbaik kita. Yang pasti, yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sempadan, ya. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Jadi tanamlah kebaikan dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat istirahat. Mimpi indah bersama orang-orang tersayang yang pasti. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Surau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

hal unik terbaru tentang Piala Dunia FIFA 2026. Yang pertama, untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi edisi pertama dalam sejarah yang memakai 3 tuan rumah sekaligus. Fakta kedua, jumlah peserta naik drastis jadi 48 tim. Biasanya hanya 32 negara. Sekarang menjadi 48 tim. Format baru ini membuat total pertandingan melonjak menjadi 104 laga, paling banyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Fakta ketiga, format grup berubah total. FIFA awalnya sempat ingin memakai grup 3 tim, tetapi akhirnya memilih 12 grup berisi 4 tim. Nantinya 32 tim akan lolos ke fase gugur. Fakta keempat, Piala Dunia 2026 disebut bakal jadi paling canggih secara teknologi. PA mulai memakai teknologi berbasis AI untuk analisa pertandingan, bantuan PAR, deteksi offside lebih cepat, hingga pengalaman penonton. 5. Bola resmi bernama Adidas Trionda memiliki sensor dan chip internal yang bisa mengirim data real-time

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

pendengar, banyak orang pandai menyarankan agar kita memiliki sesuatu kepercayaan diri yang kuat. Pertanyaannya adalah, diri yang manakah yang patut kita percayai? Apakah panca indera kita? Padahal kejituan panca indera seringkali tak lebih tumpul dari ujung pena yang patah. Apakah tubuh fisik kita? Padahal sejalan dengan lajunya usia, kekuatan tubuh memuai seperti lilin terkena panas. Ataukah pikiran kita? Padahal keunggulan pikiran tak lebih luas dari setetes air di samudra ilmu. Atau mungkinkah perasaan kita? Padahal ketajaman perasaan seringkali tak mampu menjawab persoalan logika. Lalu diri yang manakah yang patut kita percayai? Semestinya kita akan memecah belah diri menjadi berkeping-keping seperti itu. Diri adalah diri yang menyatukan semua pecahan-pecahan diri yang kita ciptakan sendiri. Kesatuan itulah yang disebut dengan integritas. Pendengar, hanya sebuah kekuatan dari dalam diri yang paling dalamlah yang mampu merengkuh, menyatukan kita. Diri itulah yang sepatutnya kita percayai karena ia mampu menggenggam kekuatan fisik, keunggulan pikiran, dan kehalusan budi pekerja.

0: ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global ya.

kisah seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku ada anak dan istri yang telah merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Senin 20 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biotama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Dan untuk pagi hari ini, Anda ditemani AIR Bintar untuk Batam Pagi sampai nanti tepat formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti mutiara pagi kita, pembacaan surat Al-Ankabut, dan nanti dilanjutkan bersama Ustaz Siono dengan Hidup Terus Berjalan. Dari Pro 1 dari Batam, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi kita pada edisi hari ini 20 Juli 2026. Ternyata waktu terus berjalan bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Siono MAG, Komisi Dakwah MUI Kepri. Dan selamat pagi, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini pendengar kita bersama kembali di Mutiara Pagi dengan topik yang sangat menarik sekali. Ternyata waktu terus berjalan. Pendengar, dalam Islam waktu yang terus berjalan adalah nikmat sekaligus ujian yang sangat berharga. Pergantian detik, hari hingga tahun hakikatnya mengurangi jatah usia kita. Di mana umat muslim diperintahkan untuk selalu memanfaatkan waktu dalam ketaatan dan bersiap menghadapi akhirat. Nah, untuk lebih jelasnya kita sapa saja untuk narasumber kita di pagi hari ini yang sudah ada di ujung telepon bersama, yaitu Dr. Siono MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Siono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Ustadz untuk pagi hari ini. Ternyata waktu terus berjalan. Selamat pagi dan selamat menikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya doakan selalu untuk dunia dan akhirat kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Persatu di Batam. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kekuatan iman Islam dan kesehatan ya. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa berjumpa kembali ya. Dan bagi para penonton bola yang tadi baru selesai ya final Piala Dunia ya, semoga saja semua subuhnya tetap berjamaah di masjid. Nah, jadi ya, yang kedua, semoga selawat dan salam yang selalu kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pada sesi pertemuan ini sebagaimana disampaikan oleh host kita pagi ini Bang Ahyar Bintaro, kita akan menyampaikan tentang materi yang judulnya itu ternyata waktu terus berjalan ya. Ternyata waktu terus berjalan. Kenapa aku ternyata? Ternyata itu karena apa? Karena kita selama ini tidak sadar. Nah, contoh begini. Tiba-tiba kok hari Jumat. Tiba-tiba kok hari Ahad lagi. Tiba-tiba kok ganti tahun lagi. Tak sadar. Anak kita kok perasaan baru kemarin kok sudah masuk perguruan tinggi. Nah, tak sadar yang awalnya anak kita 2-3 kecil-kecil di rumah nangis. Tiba-tiba kok tak sadar ya, bahwa anak kita sudah, semua sudah dengan kehidupan masing-masing, dengan dunia masing-masing. Sudah perguruan tinggi, ada sudah bekerja, sudah berkeluarga, tinggallah dua orang suami istri. Dan juga ternyata, ya, ruuban kita kok sudah banyak. Ternyata gigi kita sudah banyak yang tanggal dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa demikian ya? Karena memang kita begitu banyak aktivitas ya. Ya, kita bukan berarti aktivitas banyak itu salah, bukan demikian maksud saya ya. Aktivitas ya. Begitu susahnya aktivitas kita, bahkan kalau kita hitung-hitung ya, kita Tapi aktivitas kita di dunia sekarang ini yang semua serga klik ini, informasi begitu cepat, ya. Ya kita terkadang baru mendapatkan WA sebentar dari seseorang untuk acara ini misal. Tiba-tiba ada WA lain lagi, acara yang lain, ya. Dan begitu banyaknya informasi yang masuk ke dalam diri kita, ya kan? Nah, jadi ini menggambarkan bahwa kesibukan kita ini harus terarah. Ah, itulah. Apalagi, sekali lagi, kesibukan kita harus terarah, ya. Boleh kita beraktivitas, ya. Boleh kita beraktivitas, bahkan itu sebuah kewajiban kita, ya. Sebagai orang-orang yang memang sudah ditakdirkan, diciptakan oleh Allah di dunia ini. Jadi harus beraktivitas. Cuman kita harus terarah. Nah, terarahnya bagaimana? Yang pertama, terarahnya itu bahwa segala aktiviti kita ini, semuanya ya, semuanya. Mulai dari yang ritual sampai ke yang sosial. Ya. Mulai dari yang sholat sampai yang berdagang di pasar. Mulai dari sholat, mulai dari zikir, ya. Mulai dari haji, umroh, dan sebagainya. Ya, mulai dari itikaf hingga muamalah duniawi, ya, duniawi itu harus berorientasi kepada keakhiratan. Yang di dalam Al-Quran itu istilahnya walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu sungguh lebih utama. Jadi artinya apa? Bahwa semua yang kita lakukan itu dari subuh ke subuh, dari duhur ke duhur, dari tidur ke tidur lagi, dari bangun ke bangun lagi, itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu orientasinya adalah akhirat. Yang dalam bahasa terkenalnya itu, dalam Islam itu adalah ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas karena Allah yang dalam konsep fikih Islam itu lillahi ta'ala, ya. Lillahi ta'ala itu hanya mengharap ridho Allah, ya. Ya ridho Allah itu ya bukan berarti kita juga tidak boleh mendapatkan upah dalam hal-hal tertentu, ya. Kita bekerjakan memang untuk mencari ma'isyah kehidupan, ya harus dapat duit, kan begitu. Tetapi dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Kita berdagang dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Itulah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita bekerja di perusahaan, kita di pemerintahan, ya. Dimanapun itu, ya walal akhiratu khairul laka minal ula, semuanya itu berorientasi akhir, sehingga harus benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut dengan walal akhiratu khairul laka minal ula, berorientasi kepada keakhiratan. Jadi segala kesibukannya ke sana. Yang kedua, ini dari sisi teknis, kita harus punya ritme. Kita harus punya jadwal yang baik. Nah, jadwal yang baik. Jadwal yang ya terkoordinasi dengan baik. Jadwal yang membuat kita juga memiliki napas untuk bergerak. Kadang orang kan kalau tidak memiliki pengaturan manajemen waktu yang baik, ya akhirnya nggak karu-karuan, kan begitu. Jadi diantaranya adalah misal itu harus ada rehatnya. Ya kalau ada rehatnya kan, ada istirahatnya kita. Itu penting sekali ya, itu penting sekali. Ya. Seperti orang kalau sekolah itu kan, kalau perguruan tinggi, ada setelah UTS, lah UAS itu ada liburnya. Ada libur semester, ada libur akhir semester, atau libur ganti tahun akademik ya. Atau libur-libur yang lain. Kalau hari kerja itu Senin sampai Jumat, maka Sabtu Ahad itu weekend, hari libur. Untuk apa? Memang itu diperlukan kita. Ya. Diperlukan untuk kita. Ya. Jangankan itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, ketika mewajibkan sholat lima waktu dan menyunahkan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, ya, tidak selamanya Allah menyuruhnya. Bahkan ada waktu-waktu tertentu yang itu diperintahkan kita untuk tidak boleh sholat. Ya. Atau haram sholat. Kenapa? Waktu-waktu tertentu. Misalnya sedang terbit matahari. Kemudian terbenam matahari. Matahari sedang tegak lurus. Ya. Kemudian dari subuh sampai matahari terbit. Kemudian dari duhur, dari tegak lurus, jawal, dari tegak lurus sampai apa setelah tegak lurus matahari sampai zawalnya, ya, kemudian masuk duhur, kemudian dari asar sampai sampai maghrib, itu kan kita dilarang untuk sholat, ya, dilarang untuk sholat kecuali orang yang belum sholat, ya, misalnya orang yang belum apa namanya asar, ya asar, tapi kalau udah asar nggak ada sholat lagi setelah sholat asar, gitu contoh, ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa ternyata Allah perintahkan sholat di waktu-waktu yang ditentukan. Allah perintahkan sholat sunnah, ya, di waktu-waktu tertentu, dan juga ada sholat mutlak. Tapi ada waktu-waktu tertentu Allah haramkan sholat. Nah, ini sebagai contoh saja. Ternyata di situ Allah, bahkan saya membuat ada sebuah referensi yang menyebutkan bahwa itu di Yusuf Al-Qardawi di situ, ya, nah, itu untuk apa? Untuk rihlah, rihat di diri kita. Seperti puasa. Puasa pun Allah subhanahu wa ta'ala itu wajibkan di bulan Ramadan. Tetapi hari raya haram, kan begitu. Baik, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasyrik itu haram berpuasa. Untuk rehat itu. Salah satu hikmahnya demikian. Nah, begitu juga dengan kita, ya, setelah kita orientasi amaliah kita itu adalah untuk keakhiratan, untuk Allah, maka yang kedua adalah ritme kita. Mengatur manajemen waktu kita sebaik-baiknya, ya. Karena pada satu sisi aktivitas kita ini, badan kita itu butuh istirahat. Badan itu perlu kita jaga. Makanya ya kalau memang memungkinkan jogging pagi atau mungkin jogging sore, cek kesehatan, ya. Dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada menyiasati yang waktu terus berjalan tadi agar kita tidak tergulung oleh waktu itu, terlena karena waktu. Maka kita betul-betul di antaranya dua hal tadi, orientasi keakhiratan dan memiliki ritme ataupun manajemen waktu yang baik. Jadi, sesibuk apapun kita memiliki manajemen yang baik sehingga memang itu dianjurkan oleh Islam, ya, kedisiplinan, kemudian juga beberapa hal yang lain agar supaya apa? Kita memiliki orientasi waktu dan juga manajemen waktu yang benar. Jadi dua hal, orientasi dan manajemen yang benar. Jadi saya kira itu Bang Ahyar, Bung Taro, ini sebagai pengantar pagi ini untuk menjadi sebuah renungan kita bersama. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kita diskusikan kembali.
0: Baik, terima kasih Ustaz Suyono di pagi hari ini sebagai pemaparan kita untuk mutiara pagi kita, yaitu terus waktu berjalan dan ini menjadi renungan kita, artinya kita semakin dekat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda pendengar, kami tunggu atensinya, hanya bisa melalui WA saja di 0811 778 1051, atau juga bisa bergabung di kolom komentar YouTube-nya Riri Batam. Anda bisa bergabung memberikan pertanyaan mungkin terkait tentang apa yang Anda tanyakan di pagi hari ini. Sekali lagi di 0 WA kami di 0811 778 1051. Pak Ustadz, dari Ibu Rotipah di Batu Aji, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rotipah ingin bertanya, apakah betul katanya Ustadz, usia 40 tahun apabila orang tidak berubah ini akan terus selamanya, apakah juga itu benar pertanda kita tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, satu, memang umur 40 tahun itu disebut khusus dalam Al-Quran itu. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyudahu wa balagha arba'ina sanatan. Ketika anak sudah dewasa menginjak menjadi umur 40 tahun. Ini banyak yang kalau memang kita ditakdirkan sudah diberikan umur 40 tahun itu memang itu disebut langsung dalam Al-Quran. Dan apa yang mesti kita lakukan itu usia matang, makanya kita banyak dikatakan di dalam ayat ini untuk mawas diri, ya, kata idza balagha asyudahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardhahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu jadi banyak hal itu, mawas diri, mencari ridha Allah, taubat, ya. Kemudian yang pasti orientasi keakhiratan tadi semuanya, ya. Well, aktivitas semuanya itu, ya, bukan berarti orientasi keakhiratan itu hanya sholat, tidak, semuanya amalan kita itu umur 40 tahun. Nah, Cuman yang dikatakan Ibu Rotifah tadi, Batu Haji, ya yang pasti perlu kita sampaikan ya, umur berapapun kita harus selalu introspeksi. Ya. Umur berapapun kita, ya 40 tahun, ya 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun, jadi tidak ada batasan untuk introspeksi itu. Tidak ada batasan. Pada dasarnya kapanpun kita harus terus meningkatkan amaliah kita. Kemudian kalau umur 40 tahun, kemudian 50 tahun, ya itu juga harus kita mawas terus ya. Tiada henti kita. Untuk apa? Berubah lebih baik. Ya. Berubah lebih baik. Kita tidak tahu kadang masa mudanya itu baik, tapi masa tuanya justru su'ul khotimah itu banyak. Nah, banyak. Begitu juga sebaliknya, umur waktu mudanya kelam, tapi begitu masa tuanya penuh dengan sinar-sinar keislaman. Maka konsep taubat di dalam Islam, ya, itu tak memandang waktu, kapanpun dan dimanapun oleh siapapun. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha itu konsep, ya, sebuah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada umat manusia yang ingin berbuat lebih baik. Jadi tidak mengenal umur, walaupun umur 40 tahun disebut langsung dalam Al-Quran, itu mungkin sebuah tanda bahwasanya kita sudah memiliki kematangan untuk dalam segala kehidupan ini. Tapi pada prinsipnya, pada umumnya bahwa yang namanya kita introspeksi maupun berbuat lebih baik lagi, itu di usia kapanpun ya. Jangan terganjal, oh katanya nanti kalau sudah umur 40 tahun begini-begini, enggak. Jadi yang pasti adalah bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana kita bisa menyiasati waktu yang Allah berikan kepada kita sehingga orientasi kehidupan kita ini terarah, ya, terarah dengan baik, atau bahasa kalau sedang perang itu terkoordinasi dengan baik, ya, serangan terkoordinasi. Jadi betul-betul memiliki target yang benar. Ya, apa itu target yang benar? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Silakan, Pak. Kalau ada yang lain lagi.
0: Baik, terima kasih. Artinya di usia berapa saja, Ustadz, ya? Artinya memanfaatkan waktu ya, sebelum kita menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala sudah siap semuanya. Terima kasih. Baik, lanjut lagi kita bacakan, ada Ibu Sri di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana nih, Ustadz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada sesuatu lah yang ingin saya sampaikan, di mana kadangkalanya di kehidupan ada keluarga dia ikut pengajian, baca Yasin dan sebagainya, tapi tidak pernah melaksanakan sholat waktu. Kita tegur, dia takut merajuk yang namanya orang tua katanya. Seperti apa, Ustadz, kita memberikan pengertian, karena ini sudah terlalu lama, hampir 10-20 tahun tidak pernah sholat lagi. Mohon penjelasannya, terima kasih.
1: Iya. Yang pasti kita menyampaikan kepada siapapun ya, dengan orang tua kah, dengan sebaya kah, dengan seadik kita kah, seanak kita kah, itu memang harus dengan cara-cara yang di dalam Al-Quran itu ya, secara arif ya, ya secara arif, ya, secara bijak ya. Kalau di dalam Al-Quran istilahnya itu qaulam maisuro, qaulam maisuro, dengan kata-kata yang lembut. Ya, kata-kata yang sejuk, lembut, ya, ya enaklah untuk diskusi gitu. Jangan judes lah menyampaikan kebenaran itu, ya juga nggak boleh dengan judes. Judes itu sudah salah duluan kan begitu. Ya, kemudian juga kaulan sadida ya, tepat sasaran, benar tapi tepat sasaran. Kaulan karima itu dengan kata-kata yang mulia, lembut loh. Ternyata itu. Kita untuk menyampaikan kebenaran juga dengan cara-cara yang demikian, bahasa-bahasanya itu narasinya sih benar gitu loh. Ya. Narasinya yang benar. Jadi sehingga yang diberikan masukan itu ya tidak merasa tersinggung ya, tetapi yang namanya ketersinggungan pasti ada, namanya juga diingatkan, tetapi dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, dengan berbagai macam perspektif bahasa di dalam Al-Qur'an, maka itu cenderung akan lebih menerima. Ya, akan lebih menerima. Mungkin dengan cara-cara dialog, orang berdakwah saja itu juga ada cara-caranya untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsankan. Ada kalanya kita bil hikmah dengan bijak ya, wal ma'izatil hasanah itu dengan ma'izatil hasanah, contoh yang baik, dan juga bahkan wa jadilhum billati ahsan. Ya, jidal itu mungkin diskusi ya, maka
2: seminar-seminar, simposium itu ya bagian dari diskusi untuk membicarakan sesuatu, menyelesaikan suatu masalah dan sebagainya. Jadi ini contoh bahwasanya nah ini memang melebar apa yang saya sampaikan, tetapi pada saya mengingatkan siapapun termasuk mengingatkan sholat, apalagi orang yang sudah 20 tahun kok sudah meninggalkan sholat, nah ini betul-betul menjadi apa namanya keseriusan kita ya. Apalagi keluarga kita, entah orang tua, entah ke anak, entah siapapun, keseriusan kita. Ya, karena kita memiliki kewajiban watawasofil hak, watawasofil sober, saling menasihati dalam kebenaran Islam, termasuk sholat. Dan juga tentunya kita juga jangan jemu-jemu, kita jangan bosan-bosan. Ya buktinya kan Islam itu mengajarkan khutbah Jum'at setiap minggu sekali, setiap Jum'at. Tentu sepanjang sampai kiamat itu. Itu artinya memang harus diingatkan, siapapun kita manusia harus ada kontrol kebenaran itu, kontrol kebenaran. Ini saya bicara umum, yang pasti jangan berhenti untuk memberikan kebaikan kepada yang lain.
0: Baik, oke. Baik, kemudian juga Ustadz, seperti yang kita sering dengarkan dengan firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka ya sendiri. Nah, ini seperti apa terkait tentang sholat tadi mungkin Ustadz, apabila diingatkan mungkin yang namanya keluarga nanti tidak datang lagi, marah dan lain sebagainya. Sebenarnya dia tahu bahwa sholat itu harus dilaksanakan, tapi pekerjaan-pekerjaan lain dilaksanakan. Nah, apakah ini mungkin tertutup pintu hatinya atau seperti apa Ustadz?
2: Ya, tapi yang pasti kan dengan berbagai cara, dengan berbagai cara. Nah, memang mau berubah itu ya berawal dari diri pribadi. Orang mau berubah itu pasti berasal dari dirinya juga. Enggak mungkin juga berubah itu hanya modalkan. Harus ada apa? Harus ada semacam kemauan yang kuat ya. Ya betul tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Ya Allah tidak merubah satu nasib kaum kalau kaum itu tak merubah. Makanya untuk mereka berubah ini, siapapun kita yang ingin berubah untuk lebih baik, itu tentunya ya dengan berbagai cara, kita berangkat dari diri kita. Mungkin karena efek dari dorongan, mendengarkan ceramah, mendengarkan mutiara pagi ini terdorong kok baik. Nah, tetap ada, kita multi aspek ya. Multi aspek, multi pendekatan, multi apa, multi pergerakan, multi apa, pendekatan ya, berbagai macam cara untuk seseorang itu berubah. Ya memang betul, Allah tidak merubah satu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Kita tuh harus berubah dari diri sendiri. Nah, untuk berubah diri sendiri itu kan banyak pengaruhnya kan. Itulah faktor rumah tangga, faktor lingkungan, faktor sekolah, faktor pergaulan itu di situ, Bang. Nah, jadi kita memahaminya harus holistik, tidak bisa terdiri sendiri itu tidak. Untuk diri kita berubah tentunya juga banyak hal itu, banyak hal yang akan memberikan pengaruh itu. Lingkungan kita bagaimana? Pendidikan kita bagaimana? Apakah lingkungan kita peduli? Nah, itu juga berpengaruh. Apakah keluarga kita peduli? Apakah orang tua peduli? Tentunya tadi, makanya teruslah kita saling mengingatkan untuk menjadi arah lebih baik. Sehingga ya waktu yang terus berjalan tadi, kita memiliki keuntungan-keuntungan yang sifatnya duniawi dan ukhrawi. Begitulah kira-kira
0: pengajian. Baik, yang terakhir kita bacakan untuk WA kita yang sudah masuk di 0811-778-1051, Ibu Rahimah di Bengkong. Assalamualaikum Ustadz Sono dan Bang Bintara, saya ingin bertanya terkait tentang ada kalanya kita melihat tetangga selalu diberikan tentunya rezeki berlimpah, namun juga hal-hal yang tentunya menjadikan permasalahan mungkin kadang-kalanya manusia lupa dari pemberian Allah, ternyata lalai dengan yang lain sebagainya. Ini seperti apa kalau kita melihat Ustadz, walaupun mungkin orang itu jarang berbagi, jarang melaksanakan lain sebagainya, tapi rezeki mereka terus lancar, ini seperti apa agar kita tidak salah menafsirkan katanya? Terima kasih.
2: Sebenarnya apa namanya, kita tidak bisa melihat sesuatu secara hitam putih ya. Misalnya itu orang tuh gak bersyukur kok duitnya lancar terus gitu ya Bang ya. Katakan dia nggak pernah berbagi, pelit katakan itu. Kita nggak bisa melihat sesuatu itu hitam dan putih. Hitam dan putih ya. Kadang-kadang kita juga tidak bisa menjudge seseorang itu demikian. Karena kita tidak tahu. Kadang orang juga ada tipologi orang yang memang dia berbagi tetapi tidak mau juga rame-rame simbolik. Itu tidak mau Bang. Kasih dia anak yatim tapi nggak mau simbolik dia. Dia hanya datang kasih. Tak perlu lagi ketemu di tempat-tempat yang resmi. Nah, kadang begitu. Kadang begini Bang, misal ya kan. Kadang kita misal contoh nih. berbagi. Orang memang dia mungkin infak sedikit 20 ribu ke masjid, itu pun orang tak tahu. Tetapi dia mungkin sering dikedekopi ngerasih teman-temannya. Karena dia nggak tahu, dan itu kita nggak bisa mengamati seorang, dan kita nggak perlu mengamati orang kan. Kita lebih banyak feedback untuk diri kita. Ya, jadi kita melihat seseorang, makanya kita tidak boleh suudon, tidak boleh mengambil gampang mengambil kesimpulan. Yang pasti mungkin kawan kita memiliki cara yang lain untuk berbagi. Mungkin dia berbaginya dengan cara membeli di UMKM, rajin jajan, guna dibagi-bagi di tempat lain. Ya kita tidak tahu. Ya artinya, apapun ceritanya, bahwa kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Orang yang punya orang lain, ya barangkali Allah berikan takdirkan. Semuanya sudah rizquha, itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa kebutuhan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira begitu Bang, sekilas untuk menjawab apa yang dikatakan untuk
0: Ibu. Baik, terima kasih. Artinya harus terus bersyukur ya Ustaz ya. Ya. Baik, sebagai closing statement kita di pagi hari ini Ustaz Siono, silahkan.
2: Ya, waktu terus berjalan. Jangan sampai kita tergulung oleh waktu. Maka, sebagaimana awal saya katakan, orientasi kehidupan kita, orientasi akhirat. Semuanya tujuannya untuk akhirat kelak, karena dunia sementara, akhirat selamanya. Yang kedua, manajemen waktu yang benar, aturlah sebaik-baiknya. Sehingga apa yang kita lakukan itu ada ritmenya, kita tidak ada kebosanan-kebosanan di situ dalam kebaikan. Sehingga diri kita secara manajemen waktu baik, secara manajemen waktu teratur dengan baik, sehingga semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita, yakni wal asri, demi waktu. Jangan sampai kita merugi. Oleh karena itu, iman, amal soleh, berarti kebaikan dan kebenaran, dan juga bagaimana cara kita memberikan yang terbaik dengan cara-cara jadwal yang benar, manajemen yang baik. Mudah-mudahan ini akan memberikan ritme yang benar dalam kehidupan kita. Sekian.
0: Baik, terima kasih Ustaz Siono. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inti sari kebaikan kita, dan bisa mengambil ya, apa yang disampaikan menjadi lebih positif untuk kehidupan kita. Terima kasih Ustaz Siono. Baik pendengar, demikian untuk mutiara pagi kita hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali besok hari, tentunya di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Kemudian masalah emosi dan gangguan mood seperti kecemasan dan stres.
2: Ada juga kami program SMK 22. Jadi kami SMK lain-lain kami
0: Sari berita kita sampaikan di pagi hari. Pendengar, kader PKK diajak meluangkan waktu untuk membaca setiap hari. BP3MI siapkan program unggulan untuk cetak PMI yang siap bersaing di pasar kerja. Mengawali berita kita di pagi hari ini, Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ataupun PKK Kota Batam mengajak semua kader untuk meluangkan minimal 1 jam per hari untuk membaca. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pacar Walinda.
3: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Erlita Amsakar mengajak seluruh kader PKK meluangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk membaca. Ajakan tersebut disampaikan dalam workshop literasi yang digelar di Kamis lalu sebagai upaya meningkatkan wawasan ibu agar lebih siap mendampingi anak pada masa emas tumbuh kembangnya. Erlita menegaskan peran ibu dalam keluarga sangat menentukan pembentukan karakter dan perkembangan anak, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, hingga kemampuan menghadapi tantangan atau adversitas. Menurutnya, kebiasaan membaca akan memperkaya pengetahuan orang tua sehingga mampu memberikan pengasuhan yang lebih berkualitas. Ajakan tersebut juga relevan dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi fenomena fatherless, yakni minimnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan. Dalam situasi seperti ini, peran ibu menjadi semakin penting untuk memastikan kebutuhan emosional dan pendidikan anak tetap terpenuhi secara optimal. Konselor anak Tengku Rizka As-Sa'adah menjelaskan bahwa kecerdasan emosional yang tidak berkembang dengan baik dapat berdampak pada perilaku anak.
4: Banyak sekali gadget, sehingga anak-anak ini terpapar konten negatif. Itu entah itu bicara kasar, entah itu juga hal yang kurang bermanfaat, atau keyakinan-keyakinan yang merusak mental. Terus adanya sulit mengontrol keinginan. Karena sebuah instan, sebuah cepat, sebuah dapat, anak tidak belajar sabar. Dan ini adalah isu-isu kesehatan mental saat ini. Kemudian masalah emosi dan gangguan mood seperti kecemasan dan stres.
3: Salah satu cara sederhana yang dapat diterapkan di rumah adalah membiasakan anak membaca melalui metode read aloud atau membaca nyaring. Teknik ini dilakukan dengan membacakan buku, menggunakan suara yang jelas dan ekspresif sehingga anak lebih mudah memahami isi cerita sekaligus memperkaya kosakata. Perwakilan Read Aloud Batam Masita Ulfah mengatakan, kebiasaan membaca sebaiknya diperkenalkan sejak anak masih berusia dini.
5: Memperkenalkan aktivitas membacakan nyaring bagi orang tua agar orang tua mau melakukannya, ya, karena membacakan nyaring itu banyak manfaatnya, ya. Jadi dibacakan buku untuk anaknya, yang membacakan siapa? Ibunya, gitu ya. Kemudian menjadikan membacakan nyaring sebagai kegiatan rutin untuk menumbuhkan kegemaran membaca pada anak.
3: Untuk mendukung gerakan literasi keluarga, Dinas Perpustakaan Kota Batam menyediakan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti keanggotaan perpustakaan secara daring, taman bacaan, pojok baca, hingga perpustakaan keliling. Fasilitas tersebut diharapkan memudahkan orang tua memperoleh bahan bacaan berkualitas sehingga budaya membaca dapat tumbuh di lingkungan keluarga dan mendukung mewujudkan generasi Batam yang cerdas, berkarakter, dan gemar literasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah merampungkan persiapan peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 yang akan digelar di Kota Tanjung Pinang pada 23 sampai 24 Juli 2026. Mengusung tema Main Rayat Hari Anak Nasional. Di mana 2026 ini di mana kegiatan juga dipusatkan di kawasan Tugu Sirih Gurindam 12 dengan menghadirkan berbagai permainan edukatif, stand pojok, posyandu, serta layanan administrasi kebersihan kependudukan serta penerbitan kartu identitas anak ataupun KIA. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk memberikan pengalaman belajar sekaligus layanan kesehatan dan administrasi bagi anak-anak. Selain menjadi ajang perayaan bagi anak-anak, HAN 2026 juga akan dihadiri Ketua Umum Dekra Nasda Selvi Ananda bersama rombongan Seruni Kabinet Merah Putih. Rangkaian kegiatan meliputi kunjungan ke Gedung Dekra Nasda Provinsi Kepri, aksi Pelalati Terumbu Karang, pelepasan tukik dan deklarasi laut bebas sampah di Pantai Dugong, Trikora hingga kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kelas 2 Batam dan Pulau Penyengat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kepri ingin memperkuat perlindungan hak anak sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan pelestarian budaya untuk daerah. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Politeknik Negeri Batam kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara umum 2 National Welding Competition 2026 yang digelar di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada 13 dan 17 Juli 2026. Poli Batam mengumpulkan 18 poin berada tepat di bawah tuan rumah PNS yang meraih 29 poin dalam kompetisi yang diikuti 130 peserta dari 29 politeknik se-Indonesia. Sebanyak 18 mahasiswa Poli Batam program studi teknik rekayasa pengelasan dan pabrikasi meteorologi serta perkapalan berhasil memborong 18 medali berbagai kategori penggelaran SMAW, GTW, dan juga GMAW. Keberhasilan tersebut menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi Poli Batam dalam mencetak lulusan yang unggul dan siap bersaing di dunia industri. Prestasi ini juga tidak lepas dari pendampingan para dosen pembina yakni Ari Wibowo, Chandra Depta, Rusdi Wanato, Asrafi, dan Pajar Dewi Nuryanto. Capaian tersebut diharapkan semakin memperkuat reputasi Poli Batam sebagai salah satu politeknik terbaik di Indonesia. Sekaligus mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor manufaktur galian kapal, migas, dan industri pengelasan yang terus berkembang di Batam maupun tingkat nasional. Berita lainnya berdengar, BP3MI Kepulauan Riau terus menyiapkan berbagai program untuk mencetak pekerja migran Indonesia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Muzaki.
6: BP3MI Kepulauan Riau terus menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan desa migran emas dan program SMK Go Global. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombespol Imam Riyadi mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI dalam menciptakan pekerja migran yang kompeten, terlindungi, dan siap bersaing di pasar kerja internasional.
7: Nah, yang lain juga sudah ada program desa migran emas. Ada 4 desa migran emas yang sudah direncanakan, Pak. Ada salahnya Terus Sasa, ada juga yang ada di Pangke, di Kalimun. Ada juga kami program SMK Global. Jadi kami SMK yang lain sudah kami lakukan pendataan, pemetaan. Alhamdulillah tahun ini kami juga sudah menyiapkan suplai. Kurang lebih ada 2.400 ya, yang akan kita siapkan di tahun 2026 ini. Dan selain itu juga kami ada program rumah ada migran center yang kemarin langsung diresmikan oleh Pak Menteri, yaitu di Politeknik di Batam dan Batam Tusu Politeknik.
6: Selain memperluas akses informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, program tersebut juga diharapkan mampu mempersiapkan calon pekerja migran sejak dini melalui pembinaan, pemetaan kompetensi, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, Perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, menyambut baik berbagai upaya peningkatan kapasitas calon pekerja migran, termasuk melalui pengembangan materi literasi keuangan.
8: Harapan kami hari ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, sehingga hasil kerja luar negeri dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan pada keluarga dan kehidupan setelah kembali ke Indonesia.
6: BP3MI Kepulauan Riau berharap berbagai program tersebut mampu melahirkan lebih banyak pekerja migran Indonesia yang memiliki kompetensi, siap bekerja melalui jalur resmi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah kembali ke tanah air. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan dari Asia Network, Jepang terus mengembangkan teknologi kecerdasan buatan AI yang kini mampu mempelajari dan meniru keterampilan para koki serta pembuat kue profesional. Dengan teknologi deep learning, robot dapat mempelajari teknik memasak yang selama ini mengandalkan pengalaman dan institusi inovasi, diharapkan menjadi solusi atas kekurangan tenaga kerja.

Kuliner Jepang juga mencakup penilaian kualitas ikan tuna hingga pencarian ribuan formulasi saus secara otomatis. Teknologi ini membantu mempercepat proses produksi sekaligus menjaga kualitas makanan di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat penuaan penduduk dan rendahnya angka kelahiran. Para ahli menilai AI bukan untuk menggantikan koki, melainkan menjadi sarana mendokumentasikan dan mewariskan keterampilan para ahli kepada generasi berikutnya agar tradisi kuliner Jepang tetap terjaga. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.

0: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari bulu tangkis. Indonesia kembali meraih prestasi di ajang bulu tangkis internasional. Pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses menjuari Japan Open 2026 setelah mengalahkan pasangan unggulan Korea Selatan sekaligus ganda putra nomor 1 dunia Kim Won Ho dan So Song Jae dalam partai final yang berlangsung di Tokyo pada Minggu. Pertandingan berlangsung sengit sejak game pertama. Fajar dan Fikri sempat tertinggal dalam perolehan angka, namun mampu bangkit dan membalikkan keadaan sebelum mengamankan game pertama dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, pasangan ini tampil lebih percaya diri. Meski Kim dan So beberapa kali memberikan kanan, Fajar dan Fikri tetap mampu menjaga keunggulan hingga menutup pertandingan dengan skor 21-17. Kemenangan dua game langsung tersebut memastikan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri keluar sebagai juara Japan Open 2026. Gelar ini menjadi pencapaian penting bagi Indonesia di level BWF World Tour, sekaligus menegaskan daya saing ganda putra merah putih di kancah bulu tangkis dunia. Berita selanjutnya dari dunia voli. Timnas Nasional Voli Putra Indonesia harus puas menjadi runner-up pada putaran final Southeast Asia Voli Cup 2026 setelah kalah dari Kamboja dalam laga final yang berlangsung di Kendan, Ilocos Sur, Filipina pada Minggu. Pertandingan berlangsung sengit hingga 5 set. Indonesia takluk dengan skor 2-3 setelah kalah 23-25, 26-28, 25-23, 25-22, dan 11-15. Pada set awal, Indonesia beberapa kali tertinggal akibat kuatnya pertahanan dan blok Kamboja. Skor Garuda sempat bangkit pada set ketiga dan keempat melalui permainan agresif Farhan Halim dan rekan-rekannya untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, pada set penentuan, Indonesia kembali kehilangan momentum. Kamboja tampil lebih efektif dalam serangan dan mampu menjaga keunggulan hingga menutup set kelima dengan skor 15-11. Hasil ini mengantarkan Kamboja meraih gelar Southeast Asia V Cup untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sementara itu, Indonesia diharapkan segera melakukan evaluasi menjelang seri berikutnya, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi berbagai kejuaraan tingkat Asia. Meski gagal menjadi juara, penampilan tim merah putih sepanjang turnamen tetap menunjukkan daya saing yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Berita terakhir pendengar dari dunia basket. DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI menggelar workshop peningkatan kompetensi pelatih basket 3-on-3 di Batam Kepulauan Riau pada 21 hingga 26 Juli 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta didukung oleh FIBA Indonesia ini dipusatkan di Harmony One Convention Hotel, Hites Arena Batam, dan Alun-Alun Engku Putri. Workshop menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelatih nasional agar sesuai dengan standar pembinaan internasional. Ketua Badan 3-on-3 DPP PERBASI, Santiani, mengatakan program ini merupakan hasil kolaborasi PERBASI dan FIBA Indonesia untuk memperkuat pembinaan basket 3-on-3 di tanah air. Workshop menghadirkan dua instruktur berpengalaman di FIBA, yakni Gilles Martin asal Swiss, mantan pebasket profesional 3-on-3, serta Karim Solcu dari Prancis yang sukses membawa tim nasional 3-on-3 Prancis meraih medali perak Olimpiade. Sebanyak 48 pelatih dari berbagai provinsi akan mengikuti pelatihan ini dengan syarat memiliki lisensi kepelatihan basket 3-on-3 dengan rekomendasi dari DPD PERBASI. Melalui peningkatan kompetensi pelatih, PERBASI berharap lahir lebih banyak atlet basket 3-on-3 berpotensi yang mampu bersaing di level Asia hingga dunia, sekaligus memperkuat persiapan Indonesia menghadapi berbagai kejuaraan internasional mendatang. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.
1: Kira-kira informasi dalam warta berita daerah RRI Batam.

Berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Kader PKK diajak meluangkan waktu untuk membaca setiap hari. BP3MI siapkan program unggulan untuk cetak PMI yang siap bersaing di pasar kerja internasional. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Akhir Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: しようと思うんだ。次第にする。
1: Sesaat lagi kita ikuti live report Impro Lalu Lintas bersama di Lantas Polda Kepri, hanya Impro 1 RRI Batam.
2: Baik, pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Kan informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa Impro Lalu Lintas di pagi hari ini untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026, kita telah tersambung bersama Bribtu Sherina Sabania yang akan melaporkan di titik simpang Polok Habibie. Selamat pagi, Bribtu Sherina.
3: Halo, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi, seperti apa situasi terkini untuk Impro Lalu Lintas terutama di simpang Polok Habibie?
3: Baik, selamat pagi sahabat radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 sekitar pukul 06.32 waktu Indonesia Barat. Melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Simpang Frenki atau Simpang Polok Habibie. Untuk yang pertama, dari arah Simpang Kara atau Jalan Ahmad Yani yang akan menuju alun-alun Kota Batam maupun menuju Simpang Panasonic, terdapat antrian kendaraan dan perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Namun setelah melewati traffic light, arus kendaraan kembali terpantau lancar. Sementara itu untuk arah sebaliknya, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Kepada para pengendara, kami menghimbau agar tetap mematuhi arahan petugas di lapangan serta berhati-hati dalam berkendara. Mengingat aktivitas masyarakat pada pagi hari ini perlahan mulai meningkat sejak pukul 06.20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kita laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Simpang Gelail atau Jalan Laksamana Bintan menuju Simpang Panasonic atau Jalan Ahmad Yani. Begitu juga untuk arah sebaliknya, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Demikian informasi lalu lintas pada pagi hari ini, langsung dari Simpang Frenki atau Simpang Polok Habibie. Salam presisi, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bribtu Sherina untuk laporannya di pagi hari ini. Nah, mungkin yang paling terlihat, paling mendominasi kendaraan di pagi hari ini apa saja?
3: Baik, terpantau dari pantauan kami, untuk kendaraan untuk pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun bus karyawan, Kak.
2: Baik, kemudian juga apakah masih terlihat nih para pengendara yang tidak menggunakan kelengkapan seperti helm dan tidak menggunakan sabuk pengaman atau juga bergoncengan lebih daripada dua orang?
3: Baik, dari pantauan kami juga, untuk masyarakat Kota Batam sudah mematuhi arahan untuk berlalu lintas yang baik dengan menggunakan helm untuk kendaraan roda 2, menggunakan safety belt untuk kendaraan roda 4, maupun untuk kendaraan-kendaraan sudah mematuhi, Kak.
2: Baik, yang terakhir, apa yang ingin disampaikan tips dari Bribtu Sherina Sabania untuk pengendara agar selamat sampai ke tujuan, silakan.
3: Baik, kami menghimbau bagi pengendara untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Roda 2 untuk selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Selain itu, membawa administrasi kendaraan, pastikan kendaraan kita aman dan lengkap untuk keselamatan diri kita dan juga orang lain. Jaga jarak aman dalam berkendara, berangkatlah lebih awal lebih baik terlambat daripada tidak sampai dengan selamat. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi. Demikian dari Bribtu Sherina melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih untuk laporannya Bribtu Sherina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, Anda juga bisa mengakses setiap hari tentunya Impro Lalu Lintas kerjasama sama di Lantas Polda Kepulauan Riau.
1: Baru saja kita dengarkan live report Impro Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini. Nah, mendengar pemerintah Kota Batam mulai mengubah strategi pengembangan sektor pariwisata. Jika selama ini Batam dikenal sebagai destinasi belanja, kuliner, dan bisnis, kini pemerintah mendorong pengembangan wisata budaya, sejarah, alam, hingga wisata berbasis masyarakat untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama. Nah, disampaikan ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata. Perpanjangan lama tinggal wisata menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata. Semakin lama wisatawan berada di Batam, semakin besar pula perputaran ekonomi yang dihasilkan. Nah, Batam saat ini telah memiliki infrastruktur pendukung yang cukup kuat dengan sekitar 370 hotel, lebih dari 3.800 restoran, serta 11 pusat perbelanjaan modern yang selama ini menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, namun kekuatan tersebut dinilai perlu dilengkapi dengan lebih banyak pilihan destinasi agar wisatawan memiliki alasan untuk memperpanjang masa kunjungan. Batam juga telah menawarkan berbagai jenis wisata, mulai dari wisata belanja, hiburan, MICE, kemudian hingga wisata berbasis masyarakat ataupun community-based tourism, seperti Kampung Tua, Bakau Sirip, melalui kawasan Pandang Tak Jemu. Nah, untuk memperkaya daya tarik wah, pendengar, Disputbar tengah menyiapkan sejumlah proyek baru, diantaranya pembangunan museum, pembangunan taman budaya, pengembangan kawasan Dendang Melayu, yang telah masuk skema kerjasama pemanfaatan SKP selama 30 tahun, serta penataan kawasan wisata religi dan sejarah juri makam Ngah Isa. Ya, mudah-mudahan Batam semakin berbenah agar bisa mendatangkan banyak para turis. Selain yang kita sebutkan tadi, ada juga kebudayaan Batam yang akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi unggulan pada masa mendatang, di mana kawasan seluas 80 hektar ini tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam. Tetap di Prosatu Riri Batam, seperti lagunya Ingat Selalu Prosatu Riri Batam dari Duo Maya.

Baik, pendengar Drive tak terbalas mengantarkan kita 55 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kemacetan yang hampir setiap hari melumpuhkan arus lalu lintas di simpang Pambil hingga Jalan Ahmad Yani ternyata dipicu proyek pelebaran jalan R. Soeprapto di kawasan Muka Kuning. Penyempitan badan jalan selama proses konstruksi membuat ribuan kendaraan menumpuk terutama saat jam pulang kerja. Nah, di mana kepadatan semakin parah ketika bus karyawan, kendaraan pribadi dan angkutan logistik keluar secara bersamaan dari kawasan industri Batam Indo dan juga Muka Kuning. Nah, di mana pendengar diketahui proyek pelebaran jalan R. Soeprapto tersebut merupakan pekerjaan badan pengusahaan BP Batam melalui deputi bidang infrastruktur dengan nilai kontrak sekitar 49,98 miliar. Pekerjaan meliputi pelebaran ruas jalan sepanjang 1,4 km mulai dari simpang Muka Kuning dan Muka Kuning. Setelah rampung, jalan tersebut juga akan memiliki 4 jalur masing-masing arah untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas. Nah, selama proyek berlangsung, penyempitan badan jalan menjadi titik hambatan utama yang menyebabkan kendaraan dari berbagai arah bertemu di satu jalur hingga arus lalu lintas melambat. Ya, mudah-mudahan tentunya dengan pelebaran jalan nantinya tidak terjadi kemacetan lagi pada saat pulang kerja, terutama di Jalan R. Soeprapto Muka Kuning. Informasi lainnya pendengar kita hadirkan. Nah, di mana program makanan bergizi gratis MBG kembali bergulir di Provinsi Kepulauan Riau bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Sebanyak 239 satuan pelayanan pemenuhan gizi dipastikan siap operasi untuk melayani sekitar 590 ribu penerima manfaat. Nah, disampaikan sebanyak 239 SPPG menyalurkan makanan bergizi gratis sekitar kepada 592.278 penerima manfaat terdiri dari peserta didik jenjang SD, SMP hingga SMA di seluruh wilayah Kepri. Nah, meski demikian jumlah penerima manfaat masih bersifat sementara karena akan disesuaikan dengan data peserta didik pada tahun ajaran baru 2026. Nah, pendengar, tepat pukul 7 kita bergabung bersama Pro3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.